0: 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga Desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan
2: tetap.
1: Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen ya, pada lari.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
2: Sementara Kadir UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
3: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
2: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini. Walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
6: ya, retail kecil,
4: tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
5: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
7: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
5: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Harga di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
9: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
8: Tapi di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global, memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
9: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
10: Dan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
9: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
12: Ya, sekarang di embarkasi haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kral, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya dari Kota. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kota jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
13: Di jumlahnya 380 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
12: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakam ini, Kabupaten Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jamaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jamaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tertata terdaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
13: Dari Mahakam Ulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakam Ulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakam Ulu sekarang baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
12: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara.
0: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
15: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan. Ini ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
15: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
16: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam Fisduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
15: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi Fisduk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3, RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
17: Laporan khusus.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
19: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan. Jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
19: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
20: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
21: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
19: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
1: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
19: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial.
22: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang nafas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan kesempatan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: untuk kebutuhan memasak. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak. Saat ini program tersebut mendapatkan dukungan CSR dari berbagai instansi serta bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan institusi pendidikan. Meski teknologi sudah tersedia, Dani menekankan bahwa tantangan terbesar tetap berada pada faktor sumber daya manusia. Melalui kemandirian pengolahan sampah ini, warga Koja membuktikan bahwa limbah yang dianggap kotor dan tidak berguna bisa berubah menjadi berkah ekonomi dan solusi bagi ketahanan pangan serta energi di tingkat komunitas. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Kalau impianmu tak bisa membuatmu takut, mungkin karena impianmu tak cukup besar. Muhammad Ali.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Menjelang Idul Adha, kondisi hewan ternak di Pangkal Pinang dipastikan aman. Dari RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan. Ahmad.
2: Ya, benar. Dinas Pangan dan Pertanian di Dispaper Kota Pangkal Pinang memastikan kondisi ternak di wilayahnya dalam keadaan cukup baik menjelang Hari Raya Idul Adha. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Zunaria usai melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah hewan ternak. Menurut Zunaria, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap kesehatan hewan ternak, terutama sapi yang akan dipersiapkan untuk kebutuhan kurban masyarakat. Yang diketahui juga pendengar, selain melakukan pengecekan langsung di lapangan, Dinas Pangan dan Pertanian juga melaksanakan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit pada hewan ternak.
3: Seperti tahun-tahun sebelumnya, tetap kita waktu datang cek, dan beberapa hari ini juga kita sudah melaksanakan vaksin PMK sebanyak 300 dosis sambil kita mantau persiapan untuk kurban. Jadi kita juga ngecek stok, ngecek kesehatan dan sebagainya. Jadi kondisinya masih bagus, ada 1-2 yang menunjukkan gejala sakit tapi masih wajar karena memang populasi ramai kan. Terus ada sapi-sapi yang baru datang agak lemah, biasa lah tuh. Ada 1-2 ekor, tapi kondisi secara umumnya aman, bagus, terkendali, tidak ada masalah.
2: Lebih lanjut, pendengar, Sunaria menambahkan upaya pengendalian penyakit juga terus dilakukan melalui pemberian pengobatan serta pemantauan intensif terhadap hewan yang terindikasi sakit. Ia menambahkan pihaknya mengimbau para peternak atau distributor agar tetap menjaga kesehatan hewan ternak dengan baik. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kebersihan kandang, pemberian pakan yang cukup, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin. Diketahui juga pendengar, dengan pengawasan dan langkah yang dilakukan ini, pemerintah kota berharap kondisi hewan ternak di kota Pangkal Pinang tetap sehat dan aman menjelang pelaksanaan Idul Adha. Adapun berdasarkan data sementara, populasi hewan kurban di kota Pangkal Pinang tercatat mencapai 474 ekor sapi dan 440 ekor kambing. Diketahui juga pendengar, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang saat ini juga akan melakukan pengawasan terhadap sapi bantuan Presiden Republik Indonesia yang akan disalurkan untuk Idul Adha mendatang, yang mana pihaknya akan terus melantau kondisi kesehatan hewan kurban Presiden tersebut hingga proses penyembelihan dan distribusi daging kepada masyarakat. Demikian dari Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kulon Bangka Belitung, Ahmad Dwi Cahyo, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa pagi.

Pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional melalui panen raya jagung serentak dan pembangunan gudang pangan di berbagai daerah. Langkah tersebut juga diiringi pengoperasionalan 166 SPPG di 18 provinsi di Indonesia. Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 16 Mei 2026 bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Jawa Timur. Selain itu, pemerintah juga akan meresmikan Museum Ibu Marsina di Kabupaten Nganjuk. Kadiv Humas Polri, Irjen Polisi Joni Edison Izier mengatakan, Polri mendukung penuh berbagai program strategis pemerintah tersebut dan dukungan dilakukan melalui Satgas Pangan Polri dan Satgas MBG Polri.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: 103, Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna akan menggelar pasar pangan murah menjelang Idul Adha di 3 kecamatan termasuk salah satu wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Yusfianti dari RRI Ranai melaporkan. Yusfi.
2: Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Mikro di Sekwindakop UMI akan melaksanakan operasi pasar kebutuhan pokok dengan harga murah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Program pangan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat di wilayah Natuna. Kepala Disperindakop UMI Kabupaten Natuna, Marwan Syaputra kepada RRI mengatakan kegiatan pasar murah akan dilaksanakan di 3 kecamatan dijadwalkan berlangsung di Bunguran Tengah, Kecamatan Pulau Laut, serta Kecamatan Bunguran Timur Laut.
3: Kegiatan dari Ibu Bupati ini memang kalau bisa di 17 kecamatan itu dilaksanakan pasar murah. Nah, cuma persoalannya kan tentang waktunya saja, kapan itu kan. Nah, kebetulan ini menjelang bisa kita kerjakan di lokasi pertama di Bunga Bisa Kapau atau Sembapas, kemudian lokasi kedua di Pulau Laut karena bersamaan dengan juga penyerahan bantuan sapi mampres ke Pulau Laut, kemudian yang terakhir lokasinya di Bunga Timur Laut.
2: Dan terkait hal tersebut, Camat Bunguran Tengah, Suhandrik menyampaikan pihak kecamatan telah menyiapkan lokasi pelaksanaan pasar murah di Desa Tapau. Ia menyambut baik program pasar murah karena dinilai sangat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
3: Pertama, terima kasihlah warga daerah dalam hal ini sepindah dengan adanya program pasar murah ini. Insyaallah membantu meringankan khususnya masyarakat di Bunguran Tengah, karena kalau kami lihat dari masyarakat toko yang ada dan kegiatan seperti ini sih kami juga berkelanjutan gitu, dengan sekarang kondisi mungkin ada beberapa yang naik. Semoga juga kami sebagai petani yang ada di tengah ini sebenarnya jual kami di sini juga ya sebenarnya kurang naik signifikan.
2: Iya, pelaksanaan operasi pasar turut didukung oleh tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Natuna bersama sejumlah pihak di toko berkas Sejahtera, kemudian telur ayam lokal dan beberapa toko lain. Beberapa pohon bahan pokok yang akan disediakan yaitu beras, tepung, gula, dan beragam kebutuhan lain untuk masyarakat. Reporter RRI Yusfianti dari Ranai Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Musik. Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
5: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi, dan kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah anggaran kita di atas itu.
6: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
7: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
6: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Sebanyak 60 pendaki ilegal nekat menerobos kawasan Gunung Merapi dalam setahun terakhir. Padahal status gunung masih berada di level 3 atau siaga yang sangat berbahaya bagi keselamatan. Dan berdasarkan data petugas, mayoritas pelaku nekat mendaki hanya demi konten media sosial atau memang karena takut ketinggalan atau yang dikenal dengan FOMO, Fear of Missing Out. Dan melihat fenomena anak muda yang rela bertaruh nyawa demi status di media sosial ini, lantas langkah apa yang paling efektif untuk menyadarkan mereka, memahami kondisi yang sebenarnya dari kawasan Gunung Merapi yang memang sangat berbahaya bagi keselamatan manusia jika tetap melakukan aktivitas pendakian di kawasan tersebut. Dan nanti kami akan berbincang bersama dengan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah dengan Heri Wibowo untuk mencoba mengetahui sebenarnya awal mulanya gimana nih TNGM mendeteksi bahwa tren FOMO itu sudah terlihat di para pendaki ilegal saat ini. Dan informasi juga terus kami nantikan dari Anda yang memang mengetahui memiliki cuaca menjelang siang di tempat Anda bagaimana, lalu lintas di hari libur ini seperti apa, atau memang Anda juga mengunjungi tempat-tempat wisata, dapat Anda gambarkan suasananya seperti apa, dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah, Heri Wibowo.
8: Wawancara Pro 3.
1: Pak Heri Wibowo, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
1: Iya. Pak Heri, awalnya gimana Pak? TNGM mendeteksi bahwa tren pendakian ilegal ini memang karena faktor FOMO atau medsos ini, Pak? Demi konten.
9: Ya, kalau pendakian di Gunung Merapi kan sebenarnya sudah berlangsung cukup lama ya untuk yang ilegal ya, karena memang sudah ditutup sejak tahun 2018. Nah, sampai sekarang 8 tahun itu kan ditutup. Tetapi kan teman-teman di lapangan kan tetap melakukan patroli ya, pengawasan di lapangan terus-menerus, karena walaupun sudah diberikan tanda-tanda larangan baik di medsos maupun di tempat-tempat pintu masuk di TMGM, tapi tetap ada juga
1: pelanggaran yang terjadi. Gitu ya.
9: Iya.
1: Dari para pendaki ilegal yang terjaring ini, mayoritas kalangan mana nih? Pelajar atau pekerja muda?
9: Berdasarkan apa namanya pemeriksaan yang dilakukan oleh kawan-kawan kan ada istilahnya bukan ditangkap ya, tetapi diamankan lah.
1: Diamankan.
9: Karena memang kalau ditangkap kan bahasanya enggak ini ya, tapi diamankan. Terus kemudian diperiksa, ditanyai istilahnya diwawancarai lah sama teman-teman untuk mencari informasi, untuk mencari keterangan. Kenapa sih melakukan pendakian di Gunung Merapi walaupun sudah
1: dilarang.
9: Tahu bahwa itu dilarang, itu ditutup sejak 8 tahun yang lalu ya.
1: Dan jawabannya?
9: Hasil pemeriksaan itu memang ya karena untuk ini, kalau anak muda sekarang kan mencari jati diri dia kayaknya ya. Ya, pengen diakui kalau nggak salah itu pengen diakui, pengen dinyatakan bahwa yang bersangkutan hebat bisa sampai di puncak. Terus kemudian juga ada istilah-istilah FOMO itu ya, fear of missing out gitu kan. Memang ya tidak mau ketinggalan dengan yang lain. Saya lihat ada medsos, ada yang pernah mendaki sampai puncak, saya nggak mau ketinggalan, saya juga harus mendaki sampai puncak.
1: Pelajar itu dong kebanyakannya Pak Heri ya.
9: Kenapa?
1: Sebagian besar pelajar berarti ini ya.
9: Ya kalau kisaran usia itu 15-25. Biasanya anak-anak kelas 3 SMP, terus kemudian ada juga kelas 1, 2, 3 SMA. Dan mahasiswa pun juga ada.
1: Juga.
9: Jadi usia-usia yang pengen inilah, memang FOMO itulah kalau saya lihat.
1: Ini sebagian besar warga lokal atau memang ada yang berasal dari luar ini, Pak? Luar Yogyakarta?
9: Kalau pendaki malah justru dari sekitar Gunung Merapi ya, ada yang dari Jogja, Semarang, kemudian Boyolali, Sragen, sampai Cilacap itu ditemukan. Jadi area sekitar Gunung Merapi lah, walaupun sebenarnya ada Gunung Merbabu juga ya, tapi nggak tahu, mungkin dianggap jadi itu apa namanya the last seven summitnya di Jawa itu mungkin ya. Karena kalau dipikirkan dengan Merbabu hampir sama lah karakteristiknya ya, walaupun kisahnya ya vulkanik ya kalau di Merapi ya. Nah, itu mungkin yang membedakan.
1: Mereka kan aktif di medsos, ingin menunjukkan jati diri mereka di media sosial, tentu foto dong Pak ya. Dan kalau hasil wawancara dengan mereka-mereka ini, foto atau konten seperti apa sih yang paling mereka incar di kawasan Merapi atau mungkin di puncaknya ini Pak?
9: Ya, kalau yang menjadi favorit itu kan di apa namanya pendakian yang di Pasar Bubrah itu, yang sebelum sampai di puncak itu saya lihat kan itu kan dulu dipakai untuk istilahnya tempat sesajian atau apa ya dulu ya, untuk meletakkan kepala kerbau di situ. Itu jadi tempat favorit, terus kemudian sampai di puncak itu juga menjadi favorit. Terus kemudian dengan menunjukkan apa namanya pamflet yang ketinggian puncak Merapi 2968 ya. itu yang menjadi favorit atau menjadi kesenangan daripada teman-teman yang melakukan pendakian ilegal.
1: Jadi rasanya harus foto di situ gitu Pak ya, harus ada yang di plakat yang ketinggian Merapi, kemudian di titik-titik tertentu ya. Tapi mereka tahu Pak kalau status Gunung Merapi saat ini berada di level 3, di level siaga, dan ini cukup membahayakan keselamatan mereka Pak.
9: Berdasarkan wawancara tahu Pak.
1: Tahu ya.
9: Karena memang anak-anak usia segitu itu mungkin ya itu tadi ya, kadang-kadang mengesampingkan hal-hal yang sifatnya keselamatan ya mungkin ya. Mereka tahu kok kalau itu ditutup. Berdasarkan wawancara kan kita pasti diawali dengan apakah Anda tahu kalau Gunung Merapi itu ditutup. Tahu. Jawabannya pasti seperti itu. Jadi nggak ada yang bilang kami tidak tahu Pak. Iya. Jadi semuanya sebenarnya tahu kalau kondisi ditutup.
1: Jam berapa biasanya mereka mulai nyusup ini atau masuk ini Pak? Kan harusnya kan lebih mudah terlihat ya kalau siang hari ya.
9: Jadi berbeda-beda, ada yang mendaki itu dini hari ada, terus kemudian ada juga yang pagi hari, Pak. Pagi hari itu kan teman-teman melakukan penjagaan kan ya pasti jam kerja ya, biasanya jam 7 lah. Nah mereka sudah jam 5 ini sudah mulai. Nah itu biasanya teman-teman kan memonitor lewat CCTV ya, lewat kamera trap juga yang dipasang di situ. Nah setelah ada identifikasi itu menemukan, kemudian tentu berupaya untuk mencari, melakukan apa pencarian terhadap pendaki-pendaki ilegal tersebut. Nah itu upaya-upaya yang dilakukan teman-teman seperti itu. Biasanya pagi atau agak malam sedikit lah mungkin.
1: Jam-jamnya itu ya, oke. Nah ya, kalau ketemu biasanya, atau biasanya modus mereka gimana nih Pak untuk bisa mengelabui petugas di lapangan ini?
9: Kalau yang dilakukan tentu menghindari pintu-pintu ini Pak, pintu-pintu yang dulu dipakai ya, yang misalkan Yuselo ya, Yuselo kan memang pendakian yang dulu dipakai sebelumnya. Nah dia mencari pintu-pintu yang lain, pintu-pintu jalur tikus
1: Pak. Oh ada jalur tikus ini di sana Pak ya?
9: Jalur-jalur tikus itu kan biasa dilalui oleh pendaki ilegal untuk mengelabui petugas sehingga tidak terlihat di dalam kamera trap atau kamera yang dipasang oleh teman-teman petugas. Nah, biasanya seperti itu, akhirnya ya tidak ketahuan kalau sampai pusat sampai puncak.
1: Nah jalur tikus atau titik-titik mana saja nih Pak ya paling sering mereka gunakan untuk menerobos masuk Pak?
9: Kalau jalur tikusnya itu sebenarnya masih wilayah Boyolali ada Pak ya. Oh. Maksudnya pintunya kan sudah jelas ya kan, biasanya menghindar berapa meter dari situ pun sudah bisa kan untuk menemukan apa namanya, walaupun mungkin sedikit agak susah tetapi kan bisa juga dilakukan menghindari petugas itu tadi. Terus kemudian ada pos yang di apa Magelang itu di Babatan yang lewat Dukun itu juga dipakai. Jadi terus sapu angin juga dipakai yang lewat Klaten. Jadi ya namanya anu ya, ilegal, jadi pasti akan
1: mencari jalan ya
9: petugas-petugas yang ada di lapangan dari ini pintu-pintu yang tidak atau los pengawasan.
1: Iya. Kalau total petugas yang menjaga ada berapa Pak? Berapa banyak ini di TNGM ini Pak?
9: Jadi kalau TNGM itu kan ada resort masing-masing ya Pak ya. Kalau di mana di Selo itu kan kami sebenarnya punya staff itu di situ sekitar 7-10 ya biasanya kita tempatkan dalam staff itu. Kemudian di resort lain juga sekitar itulah, sekitar sejumlah itu. Tetapi kami biasanya kan menugaskan yang sifatnya insidental, artinya kalau misalkan ada informasi yang seperti itu, kami menugaskan kepada teman-teman untuk melakukan pencarian. Artinya diperbantukan dari resort-resort yang lain, misalkan dari Musuk Cepogo, kemudian dari Kemalang. Nah kita mobilisasi untuk melakukan pencarian. Tetapi kalau yang stay di situ, biasanya kan kita berikan piket ya, itu biasanya antara 7-10 itu di pos-pos resort masuk ya pendakian itu.
1: Berarti ada atau mengatur jadwal patroli Pak ya untuk mengantisipasi penyusupan di jam-jam rawan tadi ini ya?
9: Ya, pastinya seperti itu karena SDM kita kan juga terbatas dan nggak mungkin menjaga seluruh pintu-pintu yang dipakai oleh pendaki ilegal tadi. Jadi kita strateginya seperti itu.
1: Saya barusan googling nih Pak, ternyata pernah terjadi ya pendaki ilegal yang tersesat Desember lalu dan memakan korban. Hal itu tidak membuat mereka gentar ini Pak ya?
9: Nah itu kan sering juga kita sampaikan ya kepada masyarakat luas bahwasanya ini bukan main-main ya. Ini apa, ditutup ini kan bukan karena alasan apapun kecuali hanya keselamatan lah ya yang kita prioritaskan. Memang di bulan itu kemarin kita mencari beberapa hari juga untuk menemukan yang itu sebenarnya lewat sapu angin kalau nggak salah kemarin yang meninggal itu. Akhirnya merepotkan BPBD, merepotkan SAR, kemudian yang, teman-teman di TNGM sendiri.
1: Iya. Ini yang ingin kami tanyakan. Yang ingin kami tanyakan itu seberapa besar risiko dan beban yang harus ditanggung tim SAR serta relawan ketika melakukan evakuasi pendaki ilegal ini, Pak?
9: Ya jelas kalau untuk kami sendiri TNGM akhirnya kan mengerahkan seluruh SDM kami, Pak.
1: Iya.
9: Jadi dari semua resort itu kita mobilisasi untuk melakukan pencarian kalau misalkan diperlukan evakuasi. Kalau untuk SAR, kemudian untuk BPBD kan tentu kita hanya sebatas pada komunikasi ya, karena memang kita di Lingkar Merapi ini kan ada pertemuan rutin ya yang diselenggarakan untuk mengantisipasi atau memitigasi terjadinya bencana-bencana yang ada di Gunung Merapi. Kalau itu jelas ya, jelas tentu saja berhari-hari kita akan fokus di situ sebelum ditemukannya korban itu sendiri. Tapi kalau finansial saya kurang begitu tahu, mungkin teman-teman di SAR ataupun di BPBD yang mungkin satu kali operasi itu bagaimana kami tidak terlalu tahu persis. Tetapi yang jelas kalau di TNBM pasti akan memobilisasi dari berbagai sumber daya yang ada di TNBM itu sendiri.
1: Nah, bagi mereka yang diamankan ini Pak, ada sanksi langsung nggak di lapangan yang diberikan ini?
9: Kalau sampai saat ini kan kegiatan-kegiatan pendakian ilegal kan belum ada yang kita kenakan sanksi pidana. Kita pasti akan menggunakan jalur persuasif terlebih dahulu ya, karena sosialisasi persuasif kepada masyarakat, karena memang ya upaya hukum itu kan ultimum remedium ya, jalan paling akhir lah kita terapkan terhadap pendaki-pendaki ilegal, karena memang dari sisi umur kan masih anak-anak ya, dia 15-25 itu kan mungkin perlu edukasi, perlu pengawasan orang tua. Makanya untuk sekarang ini yang kita terapkan biasanya sanksi sosial Pak. Kalau kami dari 60-an yang mungkin terjaring itu kita berikan hukuman sosial, misalkan kebersihan di kami, toilet, terus kemudian kita minta apel itu selama 3 bulan, itu minta apel mingguan itu ke KMTM untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Ya harapannya biar segera ya, artinya itu juga bisa membuat yang akan melakukan pendakian juga jera dengan hal-hal seperti itu.
1: Pak Heri Wibowo, terima kasih banyak ya Pak ya, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Sehat selalu Pak, selamat pagi.
9: Terima kasih.
1: Demikian tadi Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah, Heri Wibowo.
8: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
10: DPR mendorong pemerintah melakukan edukasi secara masif untuk mencegah penyebaran hantavirus di Indonesia. Wakil Ketua MPR Lestari Mordijat menilai masyarakat perlu mendapat pemahaman mengenai bahaya, gejala, dan cara pencegah penyakit yang ditularkan melalui tikus tersebut. Kementerian Kesehatan mencatat hingga Mei 2026 terdapat 23 kasus positif hantavirus dengan 3 kematian di Indonesia. DPR juga meminta penguatan deteksi dini, pengawasan pintu masuk negara, serta perbaikan sanitasi lingkungan untuk menekan risiko penularan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Menuju Baitullah.
12: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan hadirkan sebuah informasi dari reporter kami sesaat lagi yang akan disampaikan nanti. Dan tadi kami sudah berbincang bersama dengan pihak TNGM atau Taman Nasional Gunung Merapi, Heri Wibowo, terkait dengan maraknya pendaki ilegal yang menyusup masuk ke kawasan Gunung Merapi, padahal status Gunung Merapi saat ini siaga atau level 3 atau siaga, sehingga sangat berbahaya bagi keselamatan manusia ketika tetap masuk ke dalam kawasan Gunung Merapi. Dan Anda juga dapat memberikan pendapat Anda tentunya melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Atau informasi lain yang Anda miliki juga dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami, dapat disertai foto ataupun video. Dan beberapa tema perbincangan juga telah kami hadirkan sejak pagi hari tadi. Dan berikut kami ajak Anda untuk menyimak informasi reporter kami, Forum Ekonomi Mahasiswa Indonesia dari 19 perguruan tinggi se-Indonesia menyelenggarakan Kongres pertama di IPB University Darmaga Bogor, Jawa Barat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan. Yofri.
2: Baik, saudara pendengar, saat ini saya berada di Gedung Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Darmaga Bogor. Dan hari ini juga akan dilakukan pembukaan Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia menyelenggarakan Kongres pertamanya di IPB Darmaga Bogor ini. Dan kegiatan ini juga diikuti kurang lebih 119 delegasi mahasiswa dari 17 universitas di Indonesia yang akan menyuarakan gerakan dan sudut pandang baru dalam ilmu dan penerapan perekonomian Indonesia masa depan. Dan saya sekarang langsung bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara, dengan Kak siapa nih?
3: Kak Sasi.
2: Sasi kayak istilah hukum ini. Sasi. Bisa disampaikan sebenarnya apa sih pesan dari kegiatan yang akan diselenggarakan oleh teman-teman mahasiswa ekonomi di Indonesia nih, Kak Sasi?
3: Ya. Untuk mahasiswa ekonomi ya. Jadi FMI ini harapannya Jadi FMI ini harapannya sebagai wadah konsolidasi ya untuk mahasiswa ekonomi di Indonesia. Namun pada saat ini FMI itu baru menghimpun 19 perguruan tinggi dari populasi mahasiswa ekonomi di Indonesia, berarti kan masih tergolong dikit ya, di bawah 10%. Jadi harapannya dengan adanya kongres-kongres di setiap tahunnya bisa menghimpun atau menjelajah mahasiswa ekonomi di berbagai daerah, karena output kita juga cukup progresif, yaitu memberikan rekomendasi kebijakan terkait isu yang kita angkat. Dan kebetulan yang isu yang kita angkat tadi kita menyinggung dua sektor, sektor pendidikan dan juga anggaran, yang dikemas dengan tema menggugat prioritas APBN, kualitas dan akses pendidikan di tengah efisiensi. Jadi harapannya di hari terakhir FMI nanti kita bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang dikemas dalam bentuk policy brief kepada Bapak Wamenko, yaitu Bapak Jenderal Agung, yang alhamdulillah berhasil kita undang dan diperhadirkan di hari keempat FMI seperti itu. Jadi harapannya untuk mahasiswa ekonomi di Indonesia bisa lebih menjelajah dan juga kritis terhadap permasalahan ekonominya, karena kalau misalkan bukan kita, siapa lagi yang bisa mengkritisi kebijakan ini?
2: Kalau boleh tahu, ya, menurut teman-teman mahasiswa, ekonomi Indonesia seperti apa sih? Ada yang bilang katanya nggak baik-baik saja, pertumbuhan ekonomi kita membaik. Saya pengen dengar nih dari teman mahasiswa.
3: Rasa-rasanya ekonomi di setiap negara pasti banyak dinamikanya, terutama di Indonesia yang setiap tahunnya nggak mungkin bisa dikatakan clear dan stabil. Jadi harapannya dengan adanya perhimpunan ini, kita bisa mengkritisi dari sisi akademisnya dan juga mungkin terkait isu-isu yang lebih spesifik. Iya, lebih spesifik belum bisa kita kulik banget di sesi ini, karena tunggu aja hari terakhir FMI rencananya. Tanggal 19 Mei, di 19 Mei puncaknya. Jadi kita bisa merilis hasil yang kita produksi di Forum Kajian dan Aksi Strategis FMI.
2: Terima kasih Sasa, selamat dilanjutkan ini. Oke, untuk menghimpun siap, teman-temannya. Dan saat ini ada dari panitia penyelenggara sedang mengupayakan untuk menyambut delegasi-delegasi dari yang hadir kurang lebih dari 17 universitas ekonomi di Indonesia untuk ikut serta dalam kegiatan seminar, kemudian simposium, diskusi yang juga membahas bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia pada umumnya terkait dengan kebijakan penataan dari APBN termasuk juga APBD. Dari Gedung Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Darmaga Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Yofri untuk laporan Anda di kesempatan pagi hari ini yang sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Rekan

0: Saya Hana Pratiwi nanti akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan tentu Indonesia Menyapa Siang hingga menjelang sore hari nanti. Saya Rudi Zain undur diri, terima kasih, sampai jumpa.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christie mendorong pembangunan kota berdaya saing global berbasis riset. Hal tersebut dikemukakan dalam pertemuan antara Wamendikti Saintek bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta dan perwakilan KIRNI Indonesia membahas penguatan Jakarta sebagai pusat pendidikan internasional atau International Education Hub. Strella menyebutkan, Jakarta memiliki keunggulan strategis untuk pengembangan universitas internasional. Menurutnya, pengembangan institusi pendidikan internasional perlu didukung konektivitas, aksesibilitas, dan kesiapan ekosistem perkotaan. Ia juga menekankan pentingnya integrasi pendidikan tinggi dengan sektor riset dan layanan kesehatan. Kita ke berita dalam negeri lainnya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar panen perdana 1,5 ton udang faname yang diproyeksikan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah PAD setempat. Panen perdana tersebut digelar Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan BUMDes Jiko Banau menggunakan sistem budidaya semi-intensif. Menurut Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, pengelolaan sektor budidaya perikanan secara konsisten dan berkesinambungan, khususnya udang faname, memiliki peluang ekonomi yang besar. Hasil panen tersebut akan dijual dengan harga sekitar Rp100.000 per kilogram, sehingga potensi nilai ekonominya mencapai sekitar Rp150 juta. Kita ke berita internasional. Israel dan Lebanon menyepakati perpanjangan gencatan senjata selama 45 hari. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pidgett mengatakan, gencatan senjata yang telah dimulai sejak 16 April lalu akan diperpanjang selama 45 hari. Untuk memungkinkan kemajuan lebih lanjut, Israel dan Lebanon akan melanjutkan negosiasi politik di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tanggal 2 hingga 3 Juni mendatang, sementara delegasi militer mereka dijadwalkan untuk memulai pembicaraan keamanan paralel di Pentagon pada tanggal 29 Mei. Terlepas dari gencatan senjata tersebut, bentrokan antara Israel dan Hizbullah di Lebanon Selatan masih terus berlanjut. Kita ke berita olahraga, petenis Norwegia Casper Ruud mengalahkan wakil Italia Luciano Darderi dengan hasil 6-1-6-1 pada semifinal ATP Master 1000 Roma yang berlangsung tadi malam. Setelah kalah di babak semifinal pada 3 kesempatan sebelumnya, tahun ini untuk pertama kalinya Ruud berhasil melaju ke final Internazionale Biennale di Italia. Dengan kemenangan ini, Ruud selangkah lebih dekat untuk meraih kelas Master 1000 keduanya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
4: Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandes, Martinez, Messi!
1: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi mengukuhkan tim hisab rukyat Kementerian Agama tahun 2026. Tim tersebut beranggotakan ulama, saintis, akademisi hingga perwakilan organisasi masyarakat Islam. Kementerian Haji dan Umroh mengizinkan penyembelihan dam haji dilakukan di Indonesia. Kebijakan itu berlaku pada musim haji tahun ini, Jumat 15 Mei. Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS tercatat anjlok pada perdagangan akhir pekan Sabtu 16 Mei. Koreksi harga ini melanjutkan tren pelemahan yang telah terjadi pada perdagangan sebelumnya di Pegadaian. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, menanggapi topik yang kami hadirkan, dan juga menyampaikan bagaimana suasana akhir pekan di daerah Anda. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan topik pilihan jelang puncak haji. Jemaah diminta atur aktivitas dan jaga kondisi tubuh. Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, Kementerian Haji dan Umroh mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kondisi fisik, menghemat tenaga, dan mengatur ritme ibadah. Langkah ini dinilai penting agar jemaah dapat menjalani seluruh rangkaian puncak haji dengan optimal. Lantas seperti apa update terkininya terkait juga para kesehatan jemaah haji di sana? Kami saat ini telah bersama PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji RI, Kapus Keshaj, Dr. Dani Pramudia.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dr. Dani, selamat pagi waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hana. Selamat pagi seluruh rakyat Indonesia yang ada di Indonesia. Kami dari Mekah, Mukarromah. Alhamdulillah sekarang jam 6.15 pagi, Mbak. Tentunya.
1: Oh, baik. Nah, Dr. Dani, menjelang puncak ibadah haji ini, kondisi kesehatan apa yang paling banyak dialami jemaah Indonesia saat ini?
2: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ana. Kondisinya saat ini karena kalau pagi ini alhamdulillah ya, cuacanya 28 derajat. Tapi mulai siang itu sudah mulai naik ke angka 40 derajat, Mbak. Jadi sangat panas. Kemarin kita Jumatan aja itu sudah di angka 42 derajat di kota Mekah. Jadi sangat-sangat mulai agak ekstrim ya panasnya. Jadi saya harapkan ya jamaah menjaga kondisi dengan minum ya. Berbanyak minum air putih, Mbak, seperti itu.
1: Baik. Tapi kalau untuk jadi kondisi kesehatan jemaah haji sendiri ini ya, Dr. Dani, semuanya sehat begitu atau bagaimana ini? Adakah yang memerlukan perhatian khusus, Dr. Dani?
2: Ya, baik, Mbak. Terima kasih. Alhamdulillah kami itu di Mekah itu kan ada 10 sektor dan kita ada 40 klinik yang tersebar di 10 sektor itu, Mbak. Nah, klinik-klinik itu alhamdulillah sudah mulai rutin dikunjungi oleh para jemaah yang memerlukan pengobatan. Ya, rata-rata karena kecapean, kemudian mulai ada radang-radang tenggorokan, Mbak, di sini. Tapi alhamdulillah seluruh kondisi secara umum baik-baik saja para jemaah kita, alhamdulillah, karena kita sudah memposisikan untuk mengurangi kegiatan di luar terkait dengan city tour terus kemudian umroh sunnah. Jadi alhamdulillah para jemaah sudah terkondisikan fisiknya, Mbak, seperti itu.
1: Baik. Nah, Dr. Dani, kalau untuk cara ideal jemaah sendiri mengatur waktu istirahat, lalu juga ibadah dan mobilitas supaya stamina tetap terjaga, maka harus seperti apa ini, Dr. Dani?
2: Baik, untuk menjaga itu alhamdulillah ya, kita ada instruksi dari para masing-masing kepala sektor. Jadi jamaah itu kan kita alhamdulillah dekat dengan penginapan itu ada masjid-masjid lokal, Mbak. Jadi para jemaah itu disarankan untuk beribadah di dekat-dekat penginapan. Jadi tidak, jangan memaksakan untuk pergi ke Masjidil Haram untuk ibadah. Itu yang pertama. Akhirnya alhamdulillah para jemaah itu bisa menjaga kesehatannya, terus makannya juga terjaga. Alhamdulillah kita makanannya juga tepat waktu ya datangnya, terus kemudian para jemaah juga aktivitasnya yang ringan-ringan di sekitar penginapannya. Jadi alhamdulillah untuk saat ini kondisinya baik-baik aja, Mbak, para jemaahnya.
1: Berarti juga para jemaah ini mengikuti aturan begitu yang telah ditetapkan ya, Dokter Dani ya?
2: Ya, alhamdulillah kita juga promosi kesehatannya di tiap-tiap sektor juga gencar, Mbak. Jadi ya kita menyarankan para jemaah tetap menjaga kesehatan, karena nanti pas puncaknya itu bisa jadi suhunya bisa agak sedikit ekstrim ya, di angka 42 di saat wukuf nanti, Mbak, seperti itu.
1: Berarti lebih panas dari biasanya, karena biasanya 40 derajat begitu, itu sekitar jam 12 siang di sana sudah mulai 40 derajat ya, Dokter Dani ya?
2: Ya betul, Mbak, kayak kemarin kita Jumatan aja itu udah mulai 40 derajatan itu, kita pas mau perjalanan dari penginapan ke masjid yang terdekat, Mbak, seperti itu.
1: Baik, Dokter Dani, mungkin ada tanda-tanda awal kelelahan atau mungkin gangguan kesehatan ini yang sering diabaikan jemaah, seperti apa itu, Dokter?
2: Ya, banyakkan itu juga dehidrasi ya, Mbak. Jadi para jemaah juga mungkin asupan airnya berkurang, terus akhirnya juga menyebabkan dehidrasi, terus kemudian aktivitas yang melelahkan, mungkin seperti apa ya, latihan jalan ya, karena kan itu juga wukuf itu kan memerlukan tenaga, terus kemudian juga ada yang rencana mau apa, haji yang jalan ya, dari wukuf ke Muzdalifah terus sampai ke Mina. Tapi kita sudah menyarankan bila tidak kuat sekali ya sudah naik kendaraan aja. Jadi jangan terlalu dipaksakan untuk melakukan ibadah yang jalan kaki, Mbak, seperti itu. Jadi alhamdulillah jamaah sudah mulai mengertilah pelan-pelan seperti itu.
1: Baik. Apakah juga mungkin kalau yang tidak kuat ini untuk menaiki kendaraan saja, itu sudah ada pengelompokannya berdasarkan kesehatannya, Dokter Dani, kondisi kesehatannya?
2: Ya, alhamdulillah kita di sini panitia selalu melakukan simulasi ya, Mbak, simulasi armusna. Kita lihat situasinya, kemudian kita cek kendaraan bisnya, terus kemudian jalur-jalurnya. Jadi sudah alhamdulillah semua sudah tertata. Ya, jadi nanti tinggal di hari-harinya ya mudah-mudahan lancar semua, karena pemerintah Arab Saudi sudah mengatur area untuk kendaraan bis terutama, terus kemudian untuk yang berjalan kaki. Tapi yang untuk jalan kaki ya seperti itu, apa suhunya yang memang agak ekstrim nanti pas lagi mau pelaksanaan wukuf di Arafahnya.
1: Baik. Nah, Dokter Dani, nanti juga kami akan lanjutkan perbincangan ini ya, Dokter Dani, tapi setelah jeda berikut.
2: Oh,
1: Dokter
2: ya. Dani. Baik, ya baik, terima kasih.
0: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 16 Mei 1945 silam, Jepang eksekusi mati 6 tentara pembela tanah air PETA yang melakukan pemberontakan. Pemerintah Jepang melakukan eksekusi mati kepada mereka buntut dari pemberontakan PETA pada 14 Februari 1945 silam. Saat itu pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi terjadi didasarkan rasa kekecewaan akibat penindasan brutal Jepang terhadap rakyat Indonesia. Kendati PETA merupakan tentara bentukan Jepang, Supriyadi menilai program Romusa Jepang tidak manusiawi. Banyak rakyat Indonesia meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit karena Romusa. Selain itu, pemberontakan terjadi karena adanya diskriminasi terhadap prajurit pribumi yang diwajibkan memberi hormat kepada tentara Jepang meski berpangkat lebih rendah. Pada tanggal 16 Mei 1949, terjadi peristiwa penting dalam sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI, yaitu pembentukan Komisariat PDRI untuk Jawa dengan maksud menyatukan kekuatan sipil dan militer. PDRI didirikan oleh kaum Republik Indonesia setelah Belanda menduduki ibu kota Yogyakarta di Jawa Tengah, lokasi ibu kota sementara Republik Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia. Pemerintahan PDRI didirikan di kota Bukit Tinggi dan dipimpin oleh Safrudin Prawiranegara.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Anda masih berada dalam dialog terkait jelang puncak haji, jemaah diminta atur aktivitas dan jaga kondisi tubuh. Dan kami masih bersama PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji RII, Kapuskes Haji, Dr. Dani Pramudia. Nah, Dr. Dani, ini kan tadi disebutkan kalau memang sudah ada yang mengatur begitu semua ya Dr. Dani ya, dan koordinasinya juga berjalan dengan baik. Tapi kalau dari kesiapan untuk tenaga kesehatannya sendiri maupun juga kalau terkait juga 10 klinik begitu ya Dr. Dani ya, yang ada di sana yang disiapkan oleh dari Indonesia sendiri, itu nantinya seperti apa Dr. Dani, mengingat juga jelang puncak haji ini?
2: Ya, baik Mbak. Alhamdulillah kami tugas kesehatannya itu sudah cukup ya. Jadi kita juga lengkap, para spesialisnya juga ada, terus kemudian tenaga perawat, kemudian tenaga pendukung. Dan kita juga ada klinik kesehatan haji Mbak. Jadi kita berjenjang ya, dari kesehatan kloter, jamaah-jamaah yang baru datang langsung diperiksa oleh petugas kloter, dokter kloter, visitasi di tiap-tiap kamar. Kemudian bila ada kebutuhan untuk fasilitas yang agak di atasnya, berarti kita ada klinik sektor. Nah, klinik sektor juga ada areanya memang agak besar daripada di kamar. Jadi alhamdulillah kalau jamaahnya butuh misalnya tempat yang agak luas, ya bisa kita bawa ke klinik sektor. Kemudian kita ada klinik kesehatan haji. Jadi kayak semacam rumah sakit rujukan kecil ya, tentunya. Akhirnya kita rujuk sini, di klinik kesehatan juga ada fasilitas ruang radiologi, kemudian ada laboratorium, dan kemudian ada rekam jantung juga. Jadi kalau misalnya jamaah ada kebutuhan di dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya. Dan bila dari klinik kesehatan ini merasa perlu ada rujukan, akhirnya kita juga mengantarkan jamaah ini ke rumah sakit yang sudah rekanan dari kita, Mbak. So, dalam hal ini dari pemerintah juga ada rekanan rumah sakit Jerman, Saudi German Hospital. Di situ kita merujuk pasien jamaah kita ke rumah sakit yang besar yang fasilitasnya lebih lengkap lagi. Dan juga ada juga yang jamaah yang memang perlu perawatan, akhirnya kita juga rawat, Mbak. Seperti itu. Jadi kita sudah memperhatikan sekali jamaah, jangan sampai di saat hari-harinya mengalami kelelahan fisik seperti itu. Jadi benar-benar petugas kesehatannya siap dan ready Mbak untuk melayani para jemaah kita di Tanah Suci.
1: Baik. Dokter Dani, dari data yang dimiliki berapa orang jemaah ini yang masih dalam mengalami perawatan Dokter Dani?
2: Dari data terakhir pagi ini kalau di Mekah ya, sekarang kan sudah mulai bergeser jemaah dari Madinah, juga hari kemarin ya tanggal 15 sudah kosong dari kloter terakhir yang berangkat tanggal 15 kemarin dan petugas semua. Nah, sekarang sudah mulai berkumpul di Mekah. Untuk yang dirawat di rumah sakit yang ada di Mekah itu alhamdulillah udah turun sih sebenarnya dari 40 kemarin, sekarang jadi tinggal 30. Mudah-mudahan pas hari-hanya sebelum hari H sudah boleh dipulangkan semua Mbak, jamaah kita.
1: Baik. Nah, Dokter Dani, selain juga pola makan yang memang sudah disiapkan begitu di sana ya, apakah juga selain mengonsumsi air ada tips lainnya ini Dokter Dani untuk para jemaah supaya nanti kuat menjelang puncak haji?
2: Ya, baik. Kami harapkan para jemaah itu selain juga istirahat yang cukup, kemudian makan jangan terlalu berlebihan dan tetap pola makan juga diatur, dan juga jangan lupa para jemaah minum atau konsumsi vitamin, ya, bisa juga dari obat atau buah-buahan. Jadi sini alhamdulillah tiap makan itu juga para jemaah dikasih buah-buahan, bisa pisang, bisa jeruk. Jadi kami harapkan ya semua yang ada dikasih itu ya dikonsumsi juga sama jemaah, jadi untuk menambah fit jemaahnya, Mbak, seperti itu.
1: Baik. Dokter Dani, bila ada jemaah begitu datang ke klinik, tapi untuk meminta semisal semacam vitamin saja, diperbolehkan atau tidak ini, dokter?
2: Boleh, boleh. Mbak Hana, boleh kok. Kita juga open ya semua. Dan alhamdulillah, sediaan obat kita cukup ya. Dan kita supply, jadi klinik-klinik yang pusatnya obatnya kan di KKHI ya. Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Jadi tiap hari itu rutin dari sektor-sektor itu akan datang ke kami, minta obat, kita akan kasih semua. Jadi vitamin atau obat-obatan yang dirasa perlu oleh jamaah, kita kasih semua, Mbak. Dan tidak berbayar, alhamdulillah gratis.
1: Baik, Dokter Dani. Tapi kalau untuk prosedurnya sendiri, jika memang ada jemaah, kondisinya tidak memungkinkan mengikuti seluruh rangkaian puncak haji, harus seperti apa ini, Dokter Dani?
2: Ya, kita... tugas di sini berupaya bila ada kita meminta pemerintah Arab Saudi bisa dilakukan safari wukuf, Mbak. Jadi jamaah yang mengalami kekurangan tenaga bisa di safari wukufkan. Jadi ditaruh di dalam bis, kemudian kita jalan, tidak turun di Arafah sebentar, kemudian jalan ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, di situ kita jamaah turun. Kemudian persiapan untuk lepas jumroh. Nah, itu kita sedang usahakan adanya safari wukuf. Dan bila memang tidak bisa jamaahnya melaksanakan semua rangkaian, kita akan badalkan, Mbak. Jadi pemerintah, petugas dan pemerintah sudah siap untuk membadalkan jamaah yang dirasa belum mampu untuk berangkat wukufnya di Arafah.
1: Baik, Dokter Dani, semoga juga di jelang puncak haji ini kesehatan jemaah haji ini terus meningkat ya, Dokter Dani ya. Jadi bisa mengikuti puncak haji semua rangkaiannya. Terima kasih nih Dokter Dani telah menyampaikan update terkininya seperti apa terkait jemaah haji Indonesia. Selamat pagi Dokter Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji RI Kapuskes Haj Dr. Dani Pramudia berbicara terkait menjelang puncak haji, jemaah diminta atur aktivitas dan jaga kondisi tubuh.
0: Wawancara Pro 3.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Antusias masyarakat menyambut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto dalam peresmian KDMP di Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Nanti pantauan terkininya akan disampaikan reporter kami, Ayu Citra. Ayu Citra, seperti apa pantauan terkininya di sana?
2: Iya, pendengar, saat ini saya berada di Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dapat melaporkan pendengar bahwa pada saat ini terpantau besar sekali antusias masyarakat yang datang ke atau di Desa Ngelawak, Kertosono, Kabupaten Nganjuk, pendengar, di mana saat ini memang kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto sangat disambut antusias oleh masyarakat, di mana hal ini tampak dari sejak 30 km sebelum lokasi, yang mana benar tampak sejumlah pelajar mulai dari tingkat SD hingga tingkat SMA maupun kalangan santri ini membawa bendera merah putih guna menyambut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto. Dan di sini pendengar, peresmian operasi desa ini juga merupakan peresmian secara simbolis yang digelar secara serentak di 1061 operasi merah putih untuk kali pertama yang memang ada di seluruh Indonesia. Hanya itu pendengar, dengan diresmikannya KDMP kali ini, maka ribuan koperasi yang serupa yang menyebar di Indonesia ini dipastikan dan telah dilaporkan setiap beroperasi. Nah, hanya itu pendengar juga sebagai bagian dari pelan utama dalam penggerak produksi, distribusi, dan hilirisasi produk pertanian dan juga pangan lokal. Penekanan sirine sebagai simbol resmi pembukaan seluruh KDMP di tempat ini. Dan saya pula mendengar bahwa dalam peresmian ini pula hadir sejumlah pihak penting, diantaranya seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Koperasi, Gubernur Jawa Timur, dan juga Direktur Utama Agrinas Pangan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Ayu Citra, perjalanan itu sebenarnya untuk Indonesia.
1: Kita akan ke informasi berikutnya, yakni terkait hari ini Presiden Prabowo Subianto akan merekomendasikan Koperasi Merah Putih secara nasional, termasuk sejumlah koperasi yang ada di Kota Medan. Laporannya disampaikan Ilham Daulay. Ilham.
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, di lokasi ini akan diresmikannya Koperasi Merah Putih. Koperasi ini bernama Koperasi Merah Putih Tanjung Selamat dalam rangka launching 1061 titik KDK MP di wilayah Kodim 0201 Medan. Ya, peresmian ini belum dimulai, masih menunggu kehadiran Forkopimda daerah. Saat ini sudah hadir Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolrestabes Medan, dan berbagai pimpinan daerah lainnya. Ya, keberadaan koperasi ini berada di pinggir jalan Dijer De Putra. Antusiasme masyarakat juga cukup tinggi dalam penyambutan peresmian koperasi ini di lokasi ini nantinya. Ya, acara peresmian akan dilaksanakan di dalam gedung Koperasi Merah Putih Tanjung Selamat. Ya, saat ini sampai pukul 10.30 WIB pagi, acara peresmian belum dimulai. Peresmian dikabarkan akan dilakukan melalui Zoom yang dipimpin nanti langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kami kembali akan menghadirkan informasi dari reporter kami.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
6: Banyaknya baju ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
7: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
6: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kan kurus.
7: Betul ke muat?
6: Betul.
7: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
6: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
8: A few moments later.
7: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
6: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
7: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
6: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
7: Dengan saya lah.
6: Ha, rugilah Joyah.
9: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
10: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Kami masih akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait ekonomi pasar, pantauan harga sembako terkini di Pasar Induk Segiri, Samarinda. Laporannya disampaikan Rizky Multianata. Rizky, seperti apa harga sembako terkini di sana?
11: Ya, terima kasih. Dan suasana Pasar Segiri, tepatnya kami laporkan di Jalan Pahlawan Samarinda, Sabtu pagi ini tetap ramai, dipenuhi warga yang berbelanja keperluan pokok selama libur panjang Kamis hingga Minggu nanti ya tentunya. Bahkan sejak pagi dari kami mobile, dari lorong-lorong pasar dipadati pembeli yang berburu keperluan dapur, mulai dari sayuran, cabai hingga daging segar. Dan aktivitas bongkar muat barang juga masih terlihat semetitik, salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Tepian Samarinda ini sendiri. Di tengah keramaian pasar kepada RRI, Solihin, salah satu pasar pedagang cabai, mengatakan pasokan cabai hingga saat ini masih aman karena didukung panen raya dari sejumlah daerah, juga di Provinsi Sulawesi. Dan selain itu juga didistribusikan dari cabai datang dari kota Surabaya, Palu dan hingga Banjarmasin. Menurut Solihin, kelancaran distribusi antar daerah membantu menjaga ketersediaan stok cabai di Samarinda selama masa libur panjang ini, sehingga aktivitas perdagangan masih berjalan normal.
12: Dari keadaan cukup, karena musimnya panen raya kan jelas sih. Karena tidak ada pembuangan sih, karena Surabaya banyak juga sekarang keluar. Surabaya, Palu, Banjarmasin keluar semua.
11: Sementara itu pada lapak daging yang berada di agak menjorok ke belakang dari area sembako di Pasar Segiri Samarinda, aktivitas jual beli juga berlangsung ramai dan pedagang melayani pembeli yang mencari daging sapi lokal maupun impor. Salah satu pedagang daging, Mukhlis, pada hari menyebut harga daging lokal relatif stabil di kisaran angka Rp160 hingga Rp165.000 per kilogramnya, tergantung kualitas daging ya. Yang sementara perubahan harga lebih sering terjadi pada harga daging impor.
13: Kalau untuk yang lokal itu 160 sampai 165 harga lokal. Tadi yang tergantung kualitas daging.
14: Oke.
13: Kalau untuk lokal jarang kan kelebihan. Ini yang menaik di harga impor. Kalau yang menaik kalau lokal sapi aja sih kan.
11: Di tengah hiruk pikuk dari kota Samarinda khususnya di Pasar Segiri, aktivitas perdagangan terus berlangsung dan pemerintah kota juga akan merencanakan revitalisasi ya Pasar Segiri pasca kebakaran dalam dua pekan terakhir. Dan revitalisasi ini akan menekankan pada pemetaan ruang hingga pendekatan kepada pedagang dan penyewa. Namun pelaksanaannya masih menunggu kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kota Samarinda atau fiskalnya kembali stabil. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Mundara melaporkan untuk Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat Sintang sangat antusias memadati kawasan pameran ekonomi kreatif serangkaian hari jadi ke-664 Kota Sintang untuk berburu produk lokal unggulan hari ini. Laporannya disampaikan dari Indra Sita. Dan Indra, seperti apa situasi terkininya?
15: Dengan masyarakat Kabupaten Sintang menyambut antusias gelaran pameran ekonomi kreatif dalam rangka menyemarakan hari jadi ke-664 Kota Sintang tahun 2026 yang berlangsung di Kompleks Stadion Baning Sintang sejak tanggal 7 Mei hingga hari ini 16 Mei 2026. Pameran tersebut menjadi salah satu pusat keramaian yang dikunjungi antusias oleh warga dari berbagai kalangan untuk menikmati suasana hiburan sekaligus berburu kuliner menarik. Beragam produk unggulan UMKM juga ditampilkan dalam pameran tersebut. Mulai dari pakaian, aksesoris tradisional, makanan tradisional, minuman kekinian hingga jajanan viral yang sedang digemari masyarakat. Salah satu pengunjung, Astri Anissa Putri, mengaku senang bisa datang dan membeli berbagai jajanan UMKM yang dijual di lokasi pameran. Menurutnya kegiatan tersebut memberikan hiburan sekaligus memudahkan masyarakat untuk menemukan aneka jajanan favorit dalam satu tempat. Astri juga menilai pameran tersebut menghadirkan banyak kuliner kekinian yang sedang populer di kalangan anak muda. Beragam produk UMKM dalam pameran tersebut dijual dengan harga yang masih terjangkau bagi pengunjung. Berikut pernyataan dari Astri.
16: Senang, banyak jajan, ada berbagai makanan, jajanan yang enak-enak, terus minumannya, ada kayak apukan kocok, terus ada dimsum juga. Harganya standar lah, standar. Saya suka jalan-jalan.
15: Ya, sementara itu Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang selaku Ketua Panitia Penyelenggara Hendrika menyampaikan pameran ekonomi kreatif hari jadi ke-664 Kota Sintang ini tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana promosi dan pengembangan UMKM lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat. Dikatakan Hendrika, dalam pameran tersebut terdapat 141 stan yang terdiri dari pedagang kaki lima sebanyak 51 stan, UMKM 65 stan, dan stan otomotif sebanyak 20 stan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan kesehatan perempuan menjadi kunci lahirnya generasi bangsa yang berkualitas. Menteri PPPA Arifa Fauzi mengatakan akses layanan kesehatan yang setara dan bebas diskriminasi sangat penting untuk mendukung keluarga sehat dan menekan persoalan seperti stunting serta kesehatan mental. Pemerintah juga mendorong penguatan literasi kesehatan, deteksi dini, dan perlindungan bagi perempuan hingga ke wilayah rentan dan terpencil. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Kita ke informasi dari reporter kami, lahan bekas kebakaran di Kabupaten Kuburaya kini disulap warga menjadi perkebunan kelapa gencah bernilai ekonomis tinggi. Laporannya disampaikan Muhammad Rokib. Rokib.
1: Baik, pendengar ya, warga di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat melakukan penanaman kelapa gencah di area kawasan lahan bekas terbakar. Kawasan ini merupakan lahan gambut yang sudah terbakar sejak tahun 2018 sampai 2019 lalu. Dalam penanaman bibit kelapa gencah ini merupakan aksi kolaborasi dari Lembaga Pengolah Hutan Desa bersama Delta Kapos Project, sebuah inisiatif kolaboratif antara Sampan Kalimantan, LPHD sebagai pemilik kawasan izin kawasan, dan PT Belantara Sejahtera Madin sebagai investor. Dalam hal ini, fokus utamanya ialah merehabilitasi lahan terbuka bekas kebakaran hutan yang melanda wilayah Kabupaten Kuburaya atau di Desa Kampung Baru sejak 2018 sampai 2019 lalu. Peluncuran ini merupakan bagian dari peluncuran agroforestry sebagai aksi mitigasi perubahan iklim. Selain kelapa gencah yang dilakukan penanaman

0: dan silvopastura dan silvopasteri yang sudah berjalan, yaitu agroforestry dan silvopastura, dan juga sudah melakukan pengembangan pembuatan pupuk kompos di area kawasan NPHD Kampung Baru, Kecamatan Bugu, Kabupaten Kuburaya. Berikut adalah pernyataan dari Ibu Atsi selaku Ketua NPHD Kampung Baru.
1: Kawasan pada waktu itu tahun 2018-19 itu terjadi kebakaran hebat. Jadi kami telah LPHD memanfaatkan lahan bekas kebakaran untuk tanaman-tanaman agroforestry. Yang ditanamin di sini baru jemblot itu 9 hektar dan ini mau diadakan 1 hektar. Yang bekas kebakaran itu kurang lebih yang masih luas dan yang masih terbuka dan semak belukar itu sekitar kurang lebih 50 hektar. Yang lain sudah tumbuh kayu-kayuan.
0: Dalam pengelolaan lahan bekas kebakaran ini untuk penanaman agroforestry luasnya mencapai 825 hektar di mana 50 hektar di antaranya masih berupa semak belukar. Warga berharap dengan penanaman pohon ini bisa menostalgia kawasan hutan yang selama ini diimpikan oleh warga Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, sehingga mengedukasi kepada warga lainnya untuk bersama-sama melakukan aksi penanaman pohon sebagai upaya pemulihan hutan di desa. Demikian laporan saya dari Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. You gotta roll it, go through it, get whatever out the way of winning, run to it, go!

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek,

Kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champion musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl. Yes, that was straight up.
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM melaju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
6: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured.
4: Itu lagi
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel.

Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama. Namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Nah, cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseluruhan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Haryanto sudah menyukai tanda dimulainya pertandingan

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Teguh Markam, dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak.

Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markan menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta.

0: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan dibahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva Fauzia, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi akhir pekan Sabtu 16 Mei 2026, diantaranya akan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda geliat UMKM Nusantara dan ragam kuliner Nusantara yang dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan juga 14.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami juga akan masih menyoroti mengenai MPR yang menggelar ulang final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kalimantan Barat, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ini resmi memutuskan untuk mengulang pelaksanaan final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Dan keputusan ini diambil menyusul banyaknya kritik dan masukan dari masyarakat terkait insiden penilaian dalam perlombaan tersebut. Selengkapnya nanti akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian ada juga topik olahraga akan kami hadirkan sore nanti mengenai Bola Gembira siaran Piala Dunia 2026 di TVRI. Selanjutnya ada juga dialog cek fakta sore nanti bersama dengan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp 081-399-399-888 ataupun di kolom komentar aplikasi RRI Digital. Demikian Hana.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Kami menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Gorontalo. Pabrik ekspor tebel Kampung Nelayan Merah Putih, Leato Selatan, Kota Gorontalo, dikunjungi Presiden Prabowo Subianto. Kini menjadi usaha andalan masyarakat pesisir dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Bersama reporter Taufik Usman.
3: Deru mesin pendingin terdengar bersaut-saut di sudut Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP Leato Selatan, Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo. Pendengaran pemirsa RRI Net, kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Kampung Nelayan Merah Putih, Leato Selatan, Kota Gorontalo, membawa semangat baru bagi masyarakat pesisir yang kini mulai merasakan geliat ekonomi melalui usaha pabrik ekspor tebel. Ikuti terus perjalanan kami. Di kawasan pesisir yang dulunya hanya dipenuhi perahu-perahu kecil dan aktivitas sederhana itu, suasana kini tampak berbeda sejak kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo meninjau sejumlah fasilitas utama di KNNP Leato Selatan, mulai dari pabrik es, gudang pendingin, hingga fasilitas penunjang lain yang disiapkan untuk aktivitas nelayan. Di antara fasilitas yang paling sibuk beroperasi adalah pabrik es portable. Bangunan sederhana itu justru menjadi denyut baru ekonomi warga. Dari tempat itulah, balok-balok es diproduksi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan para pedagang ikan, nelayan di Kota Gorontalo dan sekitarnya. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih sekaligus Ketua Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan, Abdul Rahman Lanusu, mengatakan sejak dibuka 2 bulan lalu, kampung nelayan ini sudah mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pendapatan produksi bahkan telah menembus lebih dari 5 juta rupiah. Tidak hanya melayani penjualan es balok, pengelola juga memberikan kesempatan kepada pembeli memanfaatkan alat pencacah es yang tersedia.

0: di lokasi. Fasilitas itu memudahkan pedagang kecil yang membutuhkan es dalam bentuk pecahan untuk mendinginkan ikan mereka.
1: Bangunan untuk nasional, itu programnya Bapak Prabowo. Kegiatan ini untuk kegiatan kebutuhan nelayan, dalam hal ini seperti yang di belakang saya ini ada kegiatan untuk produksi es balok untuk kebutuhan nelayan nanti untuk melaut ataupun membeli es untuk mengawetkan ikan yang hasil tangkapan dari para nelayan.
0: Menurut Abdul Rahman, pabrik ekspor tebel menjadi usaha andalan sementara karena permintaannya terus meningkat. Hampir setiap hari ada pembeli yang datang untuk mengambil es balok, terutama pedagang ikan yang membutuhkan pasokan untuk menjaga kualitas dagangan mereka. Suasana di dalam pabrik pun terasa hidup. Air bersih dimasukkan ke dalam cetakan, lalu didinginkan hingga membeku seperti proses pembuatan es pada umumnya. Setelah jadi, balok-balok es diangkat satu persatu sebelum disusun rapi menunggu pembelian datang. Bagi warga sekitar, keberadaan pabrik es ini bukan sekedar fasilitas baru, melainkan sumber penghasilan tambahan yang mulai memberi harapan. Salah satu karyawan, Rivaldi Rauf, mengaku bersyukur bisa bekerja di KNMP Leato Selatan.
2: Agak sulit cari pekerjaan atau bagaimana?
3: Iya, sulit.
2: Hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih ini ada manfaat besar bagi anak-anak muda?
3: Sangat membantu, Pak. Para pekerjaan sangat membantu.
0: Meski mulai berkembang, operasional pabrik masih menghadapi tantangan besar, terutama kebutuhan listrik yang cukup tinggi. Keberlangsungan produksi sangat bergantung pada pasokan listrik, sehingga dukungan tambahan modal masih sangat dibutuhkan untuk menjaga usaha mereka tetap berjalan stabil. Pendengar dan pemirsa RRI Net, warga berharap perhatian pemerintah terhadap Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan terus berlanjut agar kawasan pesisir itu semakin berkembang dan mampu menjadi sumber penghidupan yang lebih baik bagi para nelayan dan masyarakat sekitar. Dari Kota Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke video potensi daerah berikutnya, ada wisata pendulangan Intan tradisional menjadi destinasi bersejarah yang memikat. Di Desa Pumpung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selain melestarikan budaya lokal, objek wisata ini juga meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjadi ikon kebanggaan pariwisata Banjarbaru. Bersama reporter M. Padliansyah.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Net, mungkin masih banyak yang tidak tahu bahwa permata atau intan yang biasa dijual di Martapura, pusat batu permata, berasal dari tanah intan yang ada di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk pertambangan atau pendulangan, sebenarnya terletak di Kota Banjarbaru dan Martapura sebagai pusat penggosokan dan penjualan. Desa Pumpung sekarang telah menjadi desa wisata dan uniknya, desa ini benar-benar masih terasa sisi tradisionalnya dan masih dihuni penduduk asli yang bekerja.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di Desa Pungpung, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tepatnya berada di objek wisata Pendulangan Intan. Seberapa menarik kira-kira objek wisata tersebut? Saya ajak Anda untuk melihat bagaimana lokasinya. Para pendulang bisa menghabiskan waktu seharian di sana dengan mengandalkan alat yang disebut linggangan. Berbentuk kerucut seperti caping terbalik dan terbuat dari kayu. Untuk mengambil air dan mencuci hasil temuan, digunakan pompa air listrik. Pendulang biasanya bekerja dalam kelompok terdiri dari 10 sampai dengan 15 orang. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang bersama dengan Saprudin, salah satu pengurus dari kelompok sadar wisata Desa Pungpung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita akan bertanya terkait dengan objek wisata Pendulangan Intan yang ada di Cempaka ini. Kenapa Mas, alasan dijadikan wisata Pendulangan Intan ini sebagai salah satu objek yang ada di Kota Banjarbaru?
1: Siap. Karena alasannya pertama kita mengangkat sejarah tentang Pendulangan Intan tradisional, dan kedua meningkatkan UMKM atau ekonomi masyarakat sekitar. Kalau segi sejarahnya itu bahkan di lain nggak ada, kecuali ada daerah sini, daerah Cempaka Pendulang Intan Trisakti Pungpung ini. Sejarah tentang pendulang tradisional, gimana caranya sampai mendulang secara tradisional itu diajarkan di sini. Untuk wisatawan mau lokal ataupun mancanegara, kalau masuk sini kita semuanya gratis, Pak. Kecuali dia memberi sukarela kita memandukan, terus kita menawarkan hasil kerajinan UMKM kita, itu terserah dari yang pelu wisatanya, Pak.
0: Apabila Anda tertarik datang ke sini dan melihat bagaimana pendulangan Intan secara tradisional, Anda bisa datang ke Desa Pungpung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Fadliansyah, Pro 3 RRI, melaporkan.
2: Nanti kami kembali akan menghadirkan video potensi daerah setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal menyatakan tim pengawas Timwas Haji DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Tanah Suci guna memastikan realisasi komitmen pelayanan yang telah disepakati bersama oleh Kementerian Haji dan Umroh. Cucun menjelaskan dalam peninjauan di lapangan nanti, Timwas akan mengecek sejumlah layanan bagi jemaah mulai dari pemondokan, catering hingga pelayanan jemaah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, dentingan besi dan cahaya apilas bukan sekedar suara pekerjaan. Di balik setiap percikan api, tersimpan harapan dan sumber penghidupan masyarakat. Bersama reporter Raja Ewaldus.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saya Raja Walus saat ini berada di Desa Sangga Oen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. Di sini saya berada di tukang las atau biasa disebut jasa pengelas listrik. Jasa las ini memproduksi pagar-pagar rumah dan sebagainya. Saya sudah bersama Bapak Buce Soai, seorang pengelas di Desa Sanggawen ini. Bapak Buce, mungkin Bapak bisa sampaikan kepada kita, sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai tukang las besi ini, Bapak?
1: Ya, jadi saya menekuni bidang ini sejak dulu di perguruan tinggi. Ya. Tepatnya di Kampus Politeknik Negeri Kupang, jurusan teknik mesin. Namanya jurusan teknik mesin, otomatis berkaitan ini semua. Jadi ini salah satu bidang. Di sana banyak bidang yang kami belajar, tapi salah satu bidang ini yang saya tekuni sampai hari ini.
0: Itu dari tahun berapa tuh?
1: Dari tahun 2013 saya masuk perguruan tinggi.
0: Oh begitu, dari 2013 sampai sekarang menggeluti ini bidang terus. Baik, Bapak Buce, kalau boleh kita tahu, bagian tersulit apa dari pekerjaan las besi ini, Pak Buce?
1: Bagian tersulit ini, untuk menyangkut dengan pekerjaan, paling tersulit ini bahan ini, galvanis.
0: Bahan galvanis.
1: Ini cara pemotongannya harus benar-benar presisi.
0: Ya.
1: Kalau tidak presisi, nanti kita las kebanyakan bolong.
0: Bahan-bahan apa saja yang dipakai itu untuk?
1: Ada bahan besi beton, galvanis, selain aluminium.
0: Selain itu ada aluminium juga. Ya. Mungkin Bapak Buce bisa sampaikan kepada kita, mungkin las listrik ini

0: Misalnya saat saya mengelas, saya harus menggunakan kacamata.
1: Oh, kacamata ya.
0: Kau bagian pengaman, sepatu, sarung tangan.
1: Oh, ya seperti itu.
0: Karena kalau kita abaikan hal seperti itu, resikonya sangat banyak, sangat fatal. Ini tangan-tangan bisa luka atau bisa berbahaya di mata. Karena cahayanya sangat tajam.
1: Oh, begitu ya. Baik, baik Bapak. Mungkin Bapak menyampaikan orang yang ingin memulai menekuni usaha atau pekerjaan sebagai tukang las itu, Bapak mau sampaikan apa supaya mereka bisa bekerja dengan baik atau seperti apa Bapak ingin sampaikan?
0: Pertama-tama yang tadi saya bilang itu harus benar-benar punya kerinduan, harus punya hobi di bidang ini. Karena kalau tanpa hobi risikonya sangat besar. Kenapa? Karena justru orang yang tidak punya hobi, dia tidak tekun dalam belajar. Artinya hal-hal seperti ini dia mengerjakannya tidak sesuai dengan prosedur. Nah sekarang hal-hal begini risikonya sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi kita harus hati-hati, jaga keselamatan, kesehatan kerja. Apalagi banyak yang menyepelekan kacamata ini. Itu berbahaya sekali. Kaos sarung tangan juga harus. Seperti kemarin saya sepelekan hal itu, akhirnya kena kan suara bekas.
1: Baik, Bapak. Dari Bapak sebagai jasa pengelas listrik ini, untuk membangun ekonomi keluarga, seperti apa yang Bapak rasakan?
0: Saya rasa sangat mencukupi untuk keluarga saya. Karena memang penghasilan jasa ini lumayan, bisa mencukupi dalam sebulan.
1: Baik, terakhir, Bapak, apa yang Bapak ingin harapkan dari pekerjaan seperti ini?
0: Kalau bisa, pemerintah ini harus buka tempat pelatihan khusus untuk generasi-generasi yang hobinya di bidang ini. Sehingga jangan hanya mengandalkan otodidak. Kebanyakan orang mengerjakan hal-hal seperti ini karena otodidak. Otodidak itu, kalau orang buta teori sama saja. Kalau dia hanya tahu praktik, tanpa teori sama saja. Itu buta. Jadi seharusnya itu teori dengan praktik itu harus imbang. Karena kebanyakan orang otodidak. Ini contohnya, anak SD saja bisa las. Tapi dia tahu tidak prosedurnya seperti apa. Makanya pemerintah harus memperhatikan usaha-usaha UMKM seperti pengelasan ini, terkhususnya di Rotendau, masih terlalu minim.
1: Jadi memang harus ada pelatihan.
0: Iya, itu harus ada.
1: Supaya memang betul-betul profesional.
0: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Buce sudah memberikan waktu untuk RRI dan berdialog bersama RRI. Terima kasih. Baik, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tukanglah seperti Bapak Buce ini bukan sekedar pekerja, tapi perajut kokohnya kehidupan. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, saya Raja Waldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Video potensi daerah tadi dari reporter kami Raja Ewaldus menjadi penutup segmen video potensi daerah edisi 16 Mei. Dan kami akan hadirkan kabar Tanah Suci.
3: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Komisi Nasional Disabilitas menyebut pentingnya pelayanan yang ramah bagi para penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Alam.
1: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh memprioritaskan penyandang yang ramah. Pelayanan ramah lansia dan penyandang disabilitas. Komnas Disabilitas TK Kurniawan mengatakan pentingnya pelayanan yang ramah penyandang disabilitas dalam melayani penyelenggara haji tahun 2026. TK Kurniawan mengatakan penyandang disabilitas bila ingin turun misalnya dari bus yang tidak ada hidroliknya atau aksesibilitas, apakah mau dituntun atau digendong, itu harus ditanyakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Menurut DK, ketika ingin berbicara dengan penyandang disabilitas,

0: para petugas haji harus dalam posisi duduk dan sejajar dengan para penyandang disabilitas tersebut. Dan pendengar, berikut keterangan daripada DK Kurniawan.
1: Menjadi kebutuhan, karena nggak semua disabilitas itu juga kayak gini, yang paling gampang ya, ketika ada disabilitas yang aku suruh dan bisa, ya. Nah, kita pengen bantu dia nih, terus karena aksesibilitas kurang, dia pengen masuk ke hotel atau ke bis misalnya, dan bisnya itu kebetulan nggak ada yang hidrolik, ya. Nah, kemudian akhirnya kita petugas haji, kemudian kita kan dikotong itu, itu nggak boleh langsung gitu, atau dikotong kursinya, jadi ditanya dulu, ya. Nah, biasa kan kalau etikanya itu kan kalau yang kursi roda kan kita nggak boleh ngomong tuh berdiri, kita harus ikut jongkok juga, terus bapak mau izin, makanya kita mau berangkat ke Pusilahara misalnya, bapak nyaman, kita angkat atau kursinya yang kita angkat ya, karena polisinya mau maaf ini kita bisnya kan kan bis yang aksesibel itu kan cuma sedikit kan
0: ya transport. Mendengar sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dalam menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Al-Musnah atau Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting bagi jemaah Indonesia untuk menjalankan ibadah haji dengan optimal. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifah Alam Pro Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran aparat kepolisian RI, Polri, dan TNI untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan institusi agar memastikan anggotanya tidak mendukung kegiatan ilegal. Presiden mengingatkan para pejabat bersama aparat kepolisian dan TNI diberi gaji dan makan oleh rakyat. Sehingga Presiden meminta secara khusus untuk terus melakukan perbaikan dan menghilangkan penyelewengan serta korupsi dari tubuh instansi masing-masing. Kepala negara juga menyoroti upaya perbaikan yang terus dilaksanakan pemimpin di masing-masing instansi tersebut, juga bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Kita ke berita dalam negeri lainnya, anggota Komisi 8 DPR RI Dini Rahmania meminta pemerintah harus membangun gerakan literasi digital yang masif sampai ke sekolah dan lingkungan keluarga, guna mencegah anak-anak terpapar judi online judol. Ia menilai anak-anak yang bermain judol biasanya mencontoh orang-orang dewasa, sehingga mereka menganggap permainan terlarang itu justru menjadi hal yang biasa. Menurutnya, pemerintah harus bertindak jauh lebih tegas dan serius dalam menyikapi permasalahan judol. Dini menambahkan persoalan judol tidak akan selesai jika hanya mengandalkan pemblokiran situs, karena situs baru akan bermunculan dengan cara yang baru. Kita ke berita mancanegara, Menteri Negara di Kementerian Luar Negeri Kemlu Uni Emirat Arab Khalifah bin Shahin Al-Marer menyatakan pemerintahnya membantah keras tuduhan Iran yang menuding ikut terlibat dalam agresi militer. Al-Marer menegaskan negaranya juga menolak ancaman atas upaya apapun untuk mempengaruhi kebijakan Uni Emirat Arab sebagai sebuah negara berdaulat. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuduh Uni Emirat Arab terlibat langsung dalam operasi militer yang menyerang Iran. Ia juga menilai tidak mengecam agresi yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, bahkan disebut membiarkan wilayahnya digunakan untuk melancarkan serangan ke kawasan Iran. Berita olahraga, pelatih Bali United Jody Jansen mewaspadai serangan balik cepat Bayangkara Presisi Lampung FC yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar esok hari. Pelatih asal Belanda itu mewaspadai kecepatan serangan balik tim asuhan Paul Monster dan meminta timnya untuk memperkuat pertahanan demi meredam agresivitas lawan sepanjang pertandingan. Di sisi lain, Kapten Bali United Ricky Fajrin berharap para supporter dapat memenuhi stadion saat menghadapi Bayangkara FC agar menambah motivasi meraih kemenangan penting bagi timnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional melalui panen raya jagung serentak dan pembangunan gudang pangan di berbagai daerah. Langkah tersebut juga dibarengi pengoperasionalan 166 SPPG di 18 provinsi Indonesia. Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama menyepakati 4 poin komitmen bersama dalam penyelenggaraan Sidang Isbat tahun 2026. Salah satu poin yang disepakati adalah menjaga suasana tetap kondusif dalam penyebaran informasi penetapan awal bulan Hijriah. Minat masyarakat untuk menggunakan Whoosh pada periode libur panjang akhir pekan terus menunjukkan peningkatan. KCIC mencatat total tiket Whoosh yang sudah terjual pada periode 13 hingga 16 Mei mencapai lebih dari 70.000 tiket. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan menghadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Bengkulu mencatat realisasi penyaluran anggaran subsidi perumahan melalui program kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPR FLPP per 13 Mei mencapai Rp53,64 miliar. Laporannya disampaikan Bisri Mustofa. Bisri.
2: Ya, baik rekan Hana dan juga pendengar, benar seperti yang disampaikan tadi adalah kantor Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Bengkulu mencatat bahwa realisasi penyaluran anggaran subsidi perumahan melalui program kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPRF LPP di Provinsi Bengkulu per 13 Mei 2026 telah mencapai Rp53,64 miliar. Seperti disampaikan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan bahwa anggaran tersebut telah dialokasikan untuk mendukung pembiayaan sebanyak 455 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di 100 lokasi perumahan pada 9 kabupaten kota di wilayah Provinsi Bengkulu. Dana yang dikelola BP Tapera atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dengan telah melibatkan sebanyak 77 pengembang dan disalurkan melalui 6 bank penyalur. FLPP ini guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dengan biaya yang lebih terjangkau. Sejalan dengan percepatan pembangunan 3 juta rumah program Presiden Prabowo Subianto. Lanjut Irfan, melalui program LPP ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mendukung pembangunan sektor perumahan agar program penyediaan hunian dapat menekan angka backlog atau kekurangan rumah di Provinsi Bengkulu dan mendukung pertumbuhan sektor properti sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Dan pemerintah berharap dengan adanya program subsidi perumahan tersebut dapat meningkatkan kepemilikan rumah layak di wilayah Provinsi Bengkulu serta mendorong pertumbuhan sektor properti dan ekonomi daerah.
3: Semakin cepat FLPP ini disalurkan, artinya kan banyak pihak yang terlibat ya, dari penyediaan material, serapan tenaga kerja, dan juga dampak positif lainnya yang juga akan menggerakkan perputaran ekonomi di.
2: Ya, pendengar, sementara itu pengurus Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat atau Himpera Provinsi Bengkulu menyambut baik atas kucuran FLPP yang tahun ini secara nasional mencapai kurang lebih 200 triliun. Seperti disampaikan Ketua Himpera Provinsi Bengkulu Edward Setiawan mengatakan bahwa FLPP akan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha perumahan baik dalam membentuk pinjaman ataupun modal kerja untuk membangun rumah subsidi. Himpera sendiri pada tahun ini menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah dan meningkat signifikan dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya yang mencapai 800 unit rumah. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Houston.

0: Warta Nusantara.
1: Warga Pintu Rimegayo Bener Meriah mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan jembatan Enang yang putus akibat banjir pada November 2025 lalu. Laporannya disampaikan Cindy Novitasari. Cindy.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini masyarakat Kecamatan Pintu Rimegayo, Kecamatan Bener Meriah, terus mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan Enang-Enang yang rusak parah. Warga mengeluhkan belum adanya penanganan sama sekali dari pihak terkait sejak bencana banjir melanda kawasan tersebut pada 26 November 2025 lalu. Harapan besar agar jalur transportasi ini segera dipulihkan menjadi prioritas utama demi memutar kembali roda perekonomian dan mobilitas harian warga. Kondisi jembatan yang miring dan nyaris roboh pasca banjir tahun lalu itu terekam jelas dalam video yang diabadikan oleh warga setempat yang memperlihatkan akses utama kawasan Enang-Enang yang kini putus total. Warga menyayangkan lambatnya respons pemerintah mengingat hingga pertengahan tahun 2026 ini, dua titik longsor yang menutup jalur menuju lokasi juga belum dibersihkan sepenuhnya. Pembiaran selama berbulan-bulan ini membuat masyarakat merasa terisolasi dan kian kesulitan beraktivitas.
1: Cindy, silakan dilanjutkan laporannya.
3: Karena kondisi ini sudah sangat menyulitkan kami, jalan dan jembatannya harus segera diperbaiki agar akses kami kembali normal.
2: Ya, sangat besarnya ketergantungan masyarakat terhadap jalur ini membuat mereka meminta pemerintah untuk tidak lagi mengulur waktu melakukan penanganan darurat. Warga menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur yang terbengkalai ini adalah agar distribusi hasil bumi dan transportasi harian bisa kembali berjalan dengan aman. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Cirebon akan melakukan perbaikan 446 rumah tidak layak huni tahun 2026. Laporannya disampaikan Aura Aulia. Aura.
4: Ya, pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon akan membangun ratusan rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu melalui program Bantuan Bedah Rumah Swadaya BBRS. Program tersebut ditargetkan akan menyasar 466 rumah yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon sepanjang tahun 2026. Bupati Cirebon Imran mengatakan bahwa program Ruti Lahu tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu yang masih tinggal di rumah tidak layak. Menurutnya, pembangunan rumah yang layak diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon secara menyeluruh. Rumah-rumah tersebut dalam kondisi rusak ini atau tidak layak huni ini dirobohkan kemudian dibangun kembali dari awal oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Berikut adalah keterangan Bupati Cirebon Imron.
5: Di Desa Melakasari, Kecamatan Kembang, Kabupaten Cirebon, dan di Desa Melakasari ini ada 11 rumah yang akan diperbaiki. Jadi ini dibangun dari nol ya. Nah, rumahnya nggak layak huni, dibangun dari nol.
6: Apa dari program mana ini, Pak?
5: Ya, beres untuk bantuan bedah rumah.
6: Bedah
5: rumah itu
6: gimana targetnya?
5: Sebuah kabupaten ada 446 di Kabupaten Cirebon yang ada rumah yang kita dibangun total.
4: Bupati Cirebon Imran mengatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menghadirkan program sosial yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan program Mutilahu tersebut berlanjut pada tahun-tahun mendatang sesuai kemampuan anggaran daerah. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi kawasan pemukiman kumuh dan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petani di Kabupaten Wonogiri didorong untuk melakukan tanam padi super genjah atau palawija pada musim tanam 3 atau awal kemarau. Laporannya disampaikan Sofi Asegap. Sofi.
7: Ya, pendengar, menghadapi ancaman kekeringan yang kerap terjadi di musim kemarau, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri ini mendorong para petani untuk menerapkan strategi adaptif demi menjaga ketahanan produksi pangan di wilayah Wonogiri. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, kepada RRI menyarankan agar petani ini tetap bisa bertanam namun dengan pola yang disesuaikan dengan ketersediaan air, seperti memilih varietas bibit yang super genjah serta penggunaan air yang efektif dan efisien. Namun jika kondisi tidak memungkinkan untuk menanam padi, Dinas Pertanian juga memberikan alternatif tambahan lain yang dinilai lebih tahan terhadap kekurangan air. Baroto menyebutkan tanaman alternatif yang disarankan yakni jagung, kedelai, dan tembakau.
5: Yang pertama, kalau masyarakat atau petani itu tetap bertanam padi, kami sarankan untuk memilih varietas yang berbeda. Nah, yang kedua, penggunaan air yang efektif dan efisien mungkin. Dan yang ketiga, manfaatkan sumber-sumber air yang ada, gunakan mesin pompa yang sudah dibantukan, perbaiki jaringan irigasi.
7: Dan Baroto juga menegaskan prinsip dasar dalam menghadapi musim kemarau adalah efisiensi air dan pemanfaatan sarana irigasi. Demikian laporan Sofia Segaf dari Wonogiri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya perlindungan pohon untuk menjaga kualitas lingkungan. Laporannya disampaikan Penta Maidita. Penta.
0: Baik, terima kasih Hana dan selamat siang. Pendengar, memang pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta saat ini terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan pohon sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan. Dan Kepala Bidang Jalur Hijau Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Ali, menilai bahwa proses edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting agar keberadaan pohon semakin dipahami sebagai kebutuhan bersama di tengah padatnya permukiman ibu kota. Dan pendengar, terkait hal ini, ia juga mendorong pengoptimalan peran Kepala Satuan Pelaksana atau Kasatpol di tingkat kecamatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pohon bagi kehidupan. Dan menurutnya, keberadaan pohon memang memiliki fungsi yang vital dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan juga nyaman. Dan pendengar, demikianlah disampaikan oleh Muhammad Ali di Jakarta.
8: Harapannya sih ya, dengan adanya para kasatpol di tingkat kecamatan bisa melakukan sosialisasi kepada para masyarakat atau warga bahwa pohon ini tuh menjadi sesuatu yang memang sangat penting dan dibutuhkan oleh suatu kota. Jadi bisa di, kalau mungkin bisa dianalogikan kalau tidak ada pohon jadinya seperti apa.
0: Ya, mendengar lebih lanjut, Muhammad Ali juga mengakui bahwa memang kebutuhan masyarakat saat ini masih berfokus pada kebutuhan primer seperti misalnya hunian. Namun demikian pendengar, edukasi mengenai pentingnya pohon tetap harus dilakukan secara perlahan dan berkelanjutan agar masyarakat memang bisa memahami dampak positif dari keberadaan ruang hijau terhadap kualitas hidup. Dan Muhammad Ali juga menekankan bahwa pendekatan edukasi kepada masyarakat memang harus dilakukan secara humanis dan dapat mudah dipahami oleh masyarakat. Salah satunya dengan mengajak warga untuk melihat langsung seperti apa bentuk-bentuk ruang hijau yang memang dapat dimanfaatkan sebagai area interaksi sosial maupun aktivitas masyarakat. Dan Hana dan juga pendengar, untuk saat ini demikian yang dapat saya laporkan dari Jakarta. Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pemerintah daerah Gorontalo Utara mengapresiasi pelaksanaan Sekolah Lapang Gempa Bumi SLG tahun 2026 yang berlangsung di Gorontalo Utara. Laporannya disampaikan Hendra Rauf. Hendra.
9: Baik, dari Gorontalo dapat kami sampaikan bahwa sebagai daerah yang rawan akan bencana termasuk gempa bumi dan tsunami, membuat pemerintah daerah Gorontalo Utara terus melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya yang mendiami wilayah pesisir. Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan sebagian besar penduduknya tinggal di pinggiran pantai. menyikapi hal itu pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara, ungkap Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Abdul Wahab Paudi, mengapresiasi penyelenggaraan Sekolah 8 Gempa Bumi yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2026. Pembelajaran yang berkaitan dengan mitigasi bencana sangat diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat mengantisipasi kejadian bencana gempa bumi dan tsunami. Sekolah 8 Gempa Bumi yang berlangsung di daerah ini menjadi bekal dan manfaat signifikan bagi warga di Gorontalo Utara.
10: Karena itu, kegiatan yang bersifat pembelajaran mitigasi bencana itu bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat itu sangat diharapkan. Karena itu, saya atas nama Bupati Gorontalo Utara menyampaikan terima kasih kepada BMKG yang telah melakukan kegiatan ini di sini, dan saya kira ini menjadi bekal yang sangat luar biasa manfaatnya kepada masyarakat di Gorontalo Utara.
9: Menurut Wahab Paudi, pemerintah daerah Gorontalo Utara berkomitmen akan menindaklanjuti mitigasi bencana tersebut hingga di tingkat kecamatan maupun desa. Bahkan saat ini seluruh desa yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara telah melaksanakan edukasi tentang bagaimana menyikapi kejadian bencana di tengah masyarakat. Dari Gorontalo, Hendra Rau Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda promo berikut.
11: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
12: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
11: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
12: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
11: Kuliner Nusantara,
12: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Dua kloter jemaah haji asal Banyumas tiba di Donohudan hari ini untuk persiapan diberangkatkan dari Embarkasi Solo. Laporannya disampaikan Fahriansyah. Fahri.
2: Ya, baik pendengar. Dua kloter jemaah haji asal Banyumas, yakni kloter 74 dan kloter 75, tiba di asrama haji Donohudan sekitar pukul 9 pagi tadi. Setelah sebelumnya diberangkatkan dari Kabupaten Banyumas pada Sabtu dini hari tadi, tepatnya pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Setibanya di Embarkasi Solo, para jamaah langsung menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan, pembagian kartu nusuk serta gelang identitas hingga persiapan keberangkatan menuju Tanah Suci. Pada waktu yang hampir bersamaan, kloter 73 asal Banyumas juga telah diberangkatkan dari Asrama Haji Donohudan menuju Bandara Adi Sumarmo Solo untuk selanjutnya diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Kloter tersebut sebelumnya juga telah diberangkatkan dari Kabupaten Banyumas pada Jumat dini hari pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Banyumas, Afifuddin Idris, mengatakan secara umum kondisi jamaah dalam kloter 74 dan kloter 75 ini dipastikan dalam keadaan sehat dan proses pemberangkatan juga berjalan lancar. Meski demikian, terdapat satu jamaah dari kloter 75 yang diputuskan tidak dapat diberangkatkan karena kondisi kesehatan. Berikut pernyataan dari Afifuddin Idris.
3: Ya, kalau yang semalam ini, kloter 74 dan 75 ini, alhamdulillah, clear semua, jamaahnya sehat-sehat. Tapi itu ada yang tidak bisa diberangkatkan. Satu, ya kalau tidak clear itu dari 75, kloter 75, satu.
2: Ya pendengar, sementara itu baru saja sekitar pukul 11 siang ini Wakil Bupati Banyumas melepas keberangkatan kloter terakhir Jemaah Haji Banyumas, yakni kloter 76 menuju Asrama Haji Donohudan. Dengan pemberangkatan kloter terakhir ini, rangkaian pemberangkatan Jemaah Haji asal Banyumas tahun 2026 diharapkan dapat berjalan lancar sehingga seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan aman, sehat, dan khusyuk di Tanah Suci. Demikian laporan Fahriansyah dari Banyumas, Jawa Tengah. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Simele melepas 27 jemaah calon haji untuk berangkat ke Tanah Suci sekaligus meluncurkan gerakan Simele Mengaji. Laporannya disampaikan Irhamsyah. Irhamsyah.
4: Baik, terima kasih Bupati Simele Muhammad Nasrul Mikaris secara resmi melepas 27 calon jemaah haji Kabupaten Simele tahun 2026 sekaligus meluncurkan gerakan Simele Mengaji dalam kegiatan yang berlangsung di Masjid Baitur Rahmat Kota Sinabang. Bupati yang akrab disapa Monas itu menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jemaah calon haji dan mendoakan agar diberikan kesehatan, kelancaran, serta menjadi haji yang mabrur.
3: Hari ini kita dapat melepas calon jemaah haji sebanyak 27 orang yang terdiri dari 10 jemaah calon haji laki-laki dan 17 jemaah calon haji perempuan. Hari ini kita tadi sudah menyampaikan dan memohon supaya selama dalam prosesi perjalanan ibadah haji, selamat berangkat dan selamat sampai kembali ke Kabupaten Simele. Sama pemerintah daerah, kami juga sudah menyampaikan, mohon Kabupaten Simele didoakan, mohon Kabupaten Simele anak-anaknya, masyarakatnya didoakan untuk bisa berangkat haji. Dan hari ini juga secara resmi, pemerintah daerah meluncurkan gerakan Simele Mengaji. Tadi di dalam arahan dan penyampaian para dinas syariah bahwa gerakan ini adalah sangat penting karena kita ingin menggerakkan Al-Quran di malam Jumat di seluruh desa, 138 desa, Kabupaten Simele secara serentak membaca Al-Quran atau tilawah di rumah-rumah ibadah. Kemudian perlu saya tekankan bahwa hari ini peluncuran di SM ini atau gerakan Simele Mengaji yang dianggap sebagai seremoni berangkat. Saya sudah perintahkan tadi, saya sama.
1: Irhamsyah. Irhamsyah, silakan dilanjutkan laporannya. Kita ke informasi berikutnya. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan operasional 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia dan acara ini dipusatkan di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Laporannya disampaikan Ayu Citra. Ayu.
0: Ya, karena saat ini saya berada di operasi Desa Merah Putih Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Karena saat ini sudah berlangsung sambutan dari Presiden RI Prabowo Subianto yang saat ini dikenal meresmikan operasional 1061 koperasi Desa Merah Putih Indonesia dan saat ini dipusatkan di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan bersamanya pendengar, Presiden RI Prabowo juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ini adalah sebuah prestasi bagi negara Indonesia. Tujuannya demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Bagi dengan pendengar, maka hal ini akan menjadi kekuatan tersendiri bagi kalangan petani di pedesaan. Berikut pernyataan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
5: Susah terpaksa. Banyak panen yang rusak, panen yang busuk. Banyak petani dulu menunggu saya satunya manggungan yang berusaha dulunya seperti tidak ada yang berusaha, tidak ada yang masuk yang berusaha, kalau suka kumpulnya itu 5-6 kilo ke dalam sekarang
0: komunikasi. Ya, pendengar, sementara itu Presiden RI Prabowo Subianto juga menambahkan dengan pengoperasian KDMP kali ini maka akan dilengkapi dengan fasilitas apotik sehingga bisa menyediakan obat murah. Selain itu akan juga tersedia kantor lembaga keuangan mikro sebagai sarana untuk memudahkan penyaluran pinjam modalan kepada masyarakat. Dan ke depan pendengar, dengan pengoperasian serta kali ini pemerintah juga berupaya untuk mengejar target bahwa pada Agustus mendatang ini pendengar terdapat 30 ribu koperasi serupa atau minimal bisa terwujud sampai 20 ribu KDMP baru. Dan selain itu nanti juga akan ada 1.000 desa nelayan yang targetkan sampai pada akhir Desember mendatang. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 Nation Sebenarnya untuk Indonesia.
1: Sanggar Kegiatan Belajar SKB Tahuna mengakomodir kepala desa mendapatkan ijazah kesetaraan paket C. Laporannya disampaikan Anton Lahaube. Anton.
6: Ya, Ana. Satuan Pendidikan Nonformal SPNF Sanggar Kegiatan Belajar SKB Tahuna. Tahun ajaran 2025-2026 menerima puluhan peserta program paket A, paket B, dan C. Dari puluhan peserta pendidikan non-formal tersebut, paket C mendominasi di mana jumlahnya mencapai 76 orang. Kepala SPNF SKB Tahuna, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe di Cemangen Siga, kepada RRI mengatakan bahwa peningkatan jumlah peserta khususnya untuk program paket C bersamaan dengan pemilihan kepala desa serentak di tahun 2026.
7: Paket C sekarang kan mereka sudah datang. Iya, jadi mereka jadi sekarang kan ada pencalonan tapi telah. Jadi yang banyak itu di atas usia, di 40-an. Jadi untuk zona SPNS SKB, dia mulai dari Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Mangan itu sebagian sampai dengan Kampung Taugis, kemudian Kecamatan Tabukan Tengah, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara.
6: Pemenuhan persyaratan ijazah kesetaraan paket dibutuhkan calon Kapita Laung dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dari data yang ada, peserta yang mengikuti program paket masing-masing paket A berjumlah 4 orang, paket B 47 orang, dan paket C 76 orang. Mangun Siga memastikan setiap tahun SKB Tahuna membuka penerimaan peserta baru, termasuk di 3 lokasi zona yang juga membuka pendidikan non-formal tersebut. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anton Lahaube, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Libur panjang mulai membawa angin segar bagi sektor pariwisata Bali. Sejumlah destinasi wisata mengalami peningkatan kunjungan, meski tingkat hunian hotel belum mengalami lonjakan signifikan. Laporannya disampaikan Zanuar Setiaji. Zanuar.
8: Baik Hana dan para pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, momentum libur panjang memberikan dampak terhadap sektor pariwisata di Bali. Peningkatan kunjungan wisatawan terlihat di sejumlah destinasi wisata meski tingkat hunian hotel belum mengalami kenaikan signifikan. Ketua PHRI BPC Karangasem, Iwayan Karyase, mengatakan peningkatan kunjungan lebih banyak terjadi di destinasi wisata. Sementara tingkat hunian hotel dan restoran masih mengalami kenaikan sekitar 10% dibanding hari biasa. Berikut pernyataan dari Iwayan Karyase.
9: Ya, untuk kita yang di Karangasem, untuk tingkat hunian hotel belum signifikan sekali, dalam artian ada kenaikan tapi volumenya belumlah signifikan. Yang mana kalau di daerah kunjungan wisata itu ada kenaikan, karena kan memang itu adalah dari wisatawan lokal, dalam artian mungkin yang dari Karangasem ke objek wisata yang ada di seputar Karangasem.
8: PHRI Karangasem juga memastikan kesiapan pelaku wisata dalam menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan selama musim liburan. Standar pelayanan kesehatan, keselamatan, dan keamanan disebut menjadi prioritas utama industri pariwisata. Iwayan Karyase optimis momentum libur panjang berikutnya pada akhir Mei dapat kembali meningkatkan kunjungan wisatawan. Dukungan amenitas, destinasi alam, dan pertumbuhan UMKM di Karangasem diyakini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dari Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Yanuar Setiaji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia resmi menggelar pameran wisata Bangga Berwisata di Indonesia BBWI Travel Fair 2026 menjelang libur sekolah. Laporannya bersama Anik Hasanah.
10: Kementerian Pariwisata mendorong promosi destinasi wisata dalam negeri, khususnya jelang libur sekolah. Tema yang diangkat pada program Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI kali ini adalah wisata sekolah, yakni destinasi wisata yang bisa dinikmati dan dikunjungi anak-anak sekolah, khususnya wisata edukatif. Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Erwita Dianti, menjelaskan, setiap daerah didorong untuk mempromosikan potensi wisatanya masing-masing. Tujuannya agar sepanjang libur sekolah nanti, masyarakat hanya berwisata di Indonesia saja.
11: Berwisata itu bisa kemana aja, yang penting di Indonesia. Yang khusus Jawa Timur, itu selain harus mempromosikan di daerahnya sendiri, harus juga keluar. Nah, di luar itu dipromosikan agar orang luar datang ke Jawa Timur.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Ali Afandi, berharap sepanjang libur sekolah, siswa-siswi memanfaatkan destinasi wisata di Jawa Timur saja, mulai dari wisata alam, buatan, edukatif, bahkan wisata kuliner.
12: Kami mendorong memang untuk libur sekolah ini bisa dinikmati oleh siswa yang ada di Jawa Timur aja, tidak perlu keluar provinsi. Ya, tidak perlu, mohon maaf ini, bukannya kami ingin memonopoli, Bu, tapi kalau bisa ke Jawa Timur aja, tidak perlu ke Bali, tidak perlu ke Jogja, tapi di Jawa Timur aja, karena potensi Jawa Timur sudah sangat luar biasa.
10: Dalam rangka program BBWI, Kementerian Pariwisata menggelar pameran wisata selama 3 hari di Atrium Tunjungan Plaza 6 Surabaya. Pameran ini tidak hanya diikuti perwakilan destinasi wisata Jawa Timur, tetapi juga dari sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
13: Kilas Berita. Kilas Berita.
14: Anggota Komisi 2 DPR RI Romi Soekarno menyatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap dapat berjalan. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait status Jakarta tidak menghentikan pembangunan IKN. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
13: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat upaya perlindungan anak dari ancaman tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang masih menjadi persoalan serius di daerah. Laporannya disampaikan Siti Triani. Siti Triani.
15: Baik, rekan Hana dan pendengar RRI dimanapun ada berada, Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat upaya perlindungan anak dari ancaman tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang masih menjadi persoalan serius di daerah. Langkah ini dilakukan menyusul terungkapnya kasus dugaan perdagangan anak di bawah umur yang berhasil dibongkar Polda Lampung beberapa waktu lalu. Pemerintah daerah menilai kasus ini menjadi peringatan bahwa anak-anak masih rentan menjadi korban eksploitasi dengan berbagai modus termasuk melalui media sosial. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan di Lampung. Mirza menegaskan pemerintah daerah berkomitmen melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Ia juga meminta masyarakat dan orang tua lebih aktif mengawasi aktivitas anak, terutama terhadap potensi bujuk rayu di media sosial. Berikut adalah kutipan pernyataan dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal.
16: Saya ajak mari sama-sama dari
1: Siti Triani, silakan dilanjutkan laporannya.
15: Baik. Pemerintah Provinsi Lampung pun berharap penguatan pengawasan dan edukasi dapat mencegah munculnya kasus serupa di masa mendatang. Selain penegakan hukum, perlindungan anak membutuhkan keterlibatan pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat agar anak-anak di Lampung dapat tumbuh dengan aman dan terlindungi dari praktik eksploitasi. Dari Bandar Lampung, Sitriani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaku pariwisata champion Meru Mata, Senggigi Pickleball Turnamen 2026 yang saat ini tengah berlangsung dinilai mendongkrak sport tourism di Nusa Tenggara Barat. Laporannya disampaikan Rian Bohdar. Rian.
17: Baik, saat ini saya berada di Senggigi, Lombok Barat. Gelaran olahraga bertaraf internasional kembali menggeliat di Pulau Lombok. Champion Meru Mata Senggigi Pickleball Turnamen 2026 resmi digelar selama 3 hari mulai Kamis hingga Sabtu 14-16 Mei 2026 dengan menghadirkan ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Turnamen yang berlangsung di kawasan wisata Senggigi Lombok Barat itu sukses menarik perhatian komunitas olahraga pickleball. Sebanyak sekitar 200 peserta ambil bagian dalam ajang tersebut dengan biaya pendaftaran 200.000 per orang dan total hadiah mencapai belasan juta rupiah. Menurut keterangan pelaku pariwisata Senggigi Lombok Barat, sekaligus GM Meru Mata Faru Rozi menyatakan, turnamen tahun ini menjadi penyelenggara kedua dengan skala yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya dan sudah bisa dikatakan bertaraf nasional hingga internasional. Menurutnya, sejumlah peserta asing atau expert dari berbagai negara mulai berdatangan untuk mengikuti kompetisi tersebut, tidak hanya dari Bali dan Kalimantan. Peserta internasional juga hadir dari Malaysia hingga Perancis. Ia menilai event olahraga seperti pickleball memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan sport tourism di Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok Barat, dengan kehadiran peserta dari luar daerah dan luar negeri dinilai mampu meningkatkan akupansi.

0: open turnamen sehingga siapapun saja dapat ikut berpartisipasi tanpa harus mewakili klub tertentu. Ia juga mengungkapkan nomor tunggal tidak dipertandingkan tahun ini karena olahraga football membutuhkan stamina tinggi jika dimainkan secara single. Karena itu mayoritas pertandingan difokuskan pada nomor ganda. Berikut penjelasan pelaku pariwisata sendiri, Pak Rurozi.
1: Ya,
2: Rian, silakan dilanjutkan laporannya.
0: Dan pendengar, dengan antusiasme peserta yang terus meningkat, champion Merpati Semigi Pickball Turnamen 2026 diharapkan mampu menjadi agenda spot tourism tahunan yang memperkuat citra Lombok sebagai destinasi wisata olahraga kelas nasional hingga internasional. Dari Semigi Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus mematangkan uji coba manajemen rekayasa lalu lintas di pusat kota kawasan Pasar Batu Sangkar dan lapangan Cindua Mato sebagai langkah strategis mengurai kemacetan. Laporannya bersama Alwan Ahmad Fauzan.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus mematangkan uji coba manajemen rekayasa lalu lintas atau MRLL di kawasan Pasar Batu Sangkar dan lapangan Cindua Mato sebagai langkah strategis mengurai kemacetan di pusat kota. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Tanah Datar, Sofyan Ali Zumara, menerangkan, uji coba rekayasa lalu lintas penting untuk menghadirkan kondisi kota yang lebih tertata, sehingga memberikan kenyamanan dan meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan.
4: Jadi semula ada beberapa perubahan titik arus lalu lintas. Yang utama sekali adalah perubahan di Jalan Jati atau Jalan Kinantan, kemudian Jalan Soekarno-Hatta seperti yang terlihat sekarang ini, kemudian jalan yang di depan Pertokoan Pertiwi. Nah, itu semula kita putar arus berlawan arah dengan yang awal. Jadi mulai hari ini sudah dimulai rekayasa lalu lintas sesuai dengan MRLL, manajemen rekayasa lalu lintas yang baru.
3: Sementara itu, dukungan uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Pasar Batu Sangkar dan lapangan Cindua Mato juga datang dari Polres Tanah Datar melalui Kasat Lantas AKP Andi Perkasa yang menurunkan personel untuk mengawal pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, pendekatan persuasif dilakukan selama masa sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perubahan arus lalu lintas.
5: Ya, terima kasih. Pertama, kita sangat mendukung sekali kegiatan ini dengan tujuan dengan harapan Pasar Batu Sangkar bisa dituju langsung oleh pengunjung-pengunjung kita yang datang dari Kota Padang ataupun Sumatera. Terkait dengan pengamanan, kita sudah berkoordinasi. Ada sekitar 10 personil yang kita libatkan nanti secara bergantian karena rute waktunya dari jam 6 pagi sampai jam 20, Pak ya. 20 ataupun 21 mungkin nanti tentatif situasi. Kita siapkan setiap harinya sampai masa uji coba.
3: Melalui kebijakan uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Pasar Batu Sangkar dan lapangan Cindua Mato hingga esok hari, pemerintah Kabupaten Tanah Datar optimistis kebijakan ini dapat meningkatkan kelancaran mobilitas, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Dari Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Alwan Ahmad Fauzan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari reporter kami Alwan Ahmad tadi menjadi penutup Warta Nusantara Siang edisi 16 Mei.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan platform juga harus menyediakan layanan aduan dengan SLA yang jelas.
2: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN.
0: Menteri Perdagangan menegaskan revisi aturan perdagangan melalui sistem elektronik akan memperkuat transparansi biaya layanan. Menteri Sosial menargetkan sekolah rakyat sebagai fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim. Amerika Serikat menyatakan Lebanon dan Israel memperpanjang gencatan senjata. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan revisi aturan perdagangan melalui sistem elektronik akan memperkuat transparansi biaya layanan, sekaligus melindungi pelaku UMKM dan konsumen. Berikut laporan disampaikan Eliana Zahra.
1: Dan platform juga harus menyediakan layanan aduan.
3: Kementerian Perdagangan saat ini tengah merampungkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Kebijakan tersebut mengatur tata kelola ekosistem digital yang mencakup pelaku usaha, platform, dan konsumen. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan regulasi itu mewajibkan platform digital transparan dalam pengenaan biaya administrasi maupun layanan lainnya. Selain itu, platform digital juga diminta memprioritaskan promosi produk dalam negeri, termasuk produk UMKM.
1: Dan platform juga harus menyediakan layanan aduan dengan SLA yang jelas. Ya, jadi itu untuk melindungi konsumen dan juga untuk melindungi seller juga. Jadi aduan itu bisa dua-duanya. Jadi kalau ada permasalahan bisa diselesaikan juga semua transparan, termasuk juga penyelesaian dengan konsumen.
3: Langkah perlindungan terhadap pelaku usaha mikro juga diperkuat Kementerian UMKM. Pemerintah telah memanggil pengelola marketplace untuk menahan kenaikan tarif dan komisi di tengah proses penyusunan regulasi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan, perubahan skema biaya perlu disampaikan kepada pelaku usaha beberapa bulan sebelumnya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem perdagangan digital antara marketplace dan pelaku UMKM.
4: Ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarangan dinaikkan. Artinya bahwa kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya.
3: Isu penyesuaian biaya layanan marketplace belakangan ramai dikeluhkan pelaku usaha menyusul perubahan skema komisi penjual di sejumlah platform digital. Kebijakan tersebut mencakup penyesuaian batas komisi serta biaya pengiriman untuk pengembalian barang akibat pembatalan dari pembeli. Menanggapi persoalan tersebut, Kementerian UMKM bersama kementerian terkait tengah mempercepat sinkronisasi pembahasan regulasi bagi pelaku usaha dan penyedia platform digital. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat di Sentra Margolaras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru secara bertahap. Informasinya disampaikan Agus Pambudi dari RRI Semarang.
5: Saya bisa ke SRMP.
6: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margolaras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA, lengkap dengan asrama dan laboratorium modern. Program Sekolah Rakyat ditujukan bagi keluarga miskin ekstrim kategori desil 1 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN.
2: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria, karena tidak ada tes akademik.
6: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
7: Jadi teman-teman yang di DTSN 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Menteri.
6: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan juru sembelih mengikuti pelatihan manajemen kurban untuk pembekalan pelaksanaan kurban agar berjalan lebih profesional. Laporan disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
8: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
9: Sebanyak 200 juru sembelih dari 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan manajemen kurban. Kolaborasi antara Angkatan Muda Sabilal Muhtadin dan Juleha Kalsel ini menitik beratkan pada standarisasi penyembelihan yang tidak hanya sah secara agama, namun juga terjamin dari sisi medis. Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Muhammad Tamrin, berharap adanya pembekalan ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat pelaksanaan ibadah kurban berlangsung.
8: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan mohon kepada para tokoh agama, para kiai, para ulama, dan pimpinan masjid dan musala ataupun yasinan untuk memerankan teman-teman yang punya sertifikat penyembelihan hewan kurban ini untuk diperankan, karena mereka dari segi pengetahuan syariatnya kita ajarkan di sini, dari pengetahuan higienisnya juga, dan koordinasi dengan kesehatan begitu.
9: Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan berbagai materi penting, mulai dari perawatan alat hingga cara menangani hewan agar tidak stres. Ketua PSJH Kalsel, Rahmatullah, menekankan bahwa ketelitian petugas dalam mengikuti prosedur sangat menentukan kelayakan daging yang akan dibagikan nantinya.
10: Ya, jadi insya Allah daripada set kegiatan ini, harapan kami adalah nanti ketika sudah sesuai dengan prosedur yang apa yang disampaikan, maka daging yang dikeluarkan itu akan menjadi daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Seperti itu.
9: Sebagai bukti kompetensi, seluruh peserta kegiatan ini mendapatkan sertifikat pelatihan. Hal ini diharapkan menjadi jaminan bahwa juru sembelih yang bersangkutan telah memahami standar kelayakan dalam menangani hewan kurban. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita ke Cirebon, sebanyak 150 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat siap diberangkatkan menuju embarkasi. Laporannya disampaikan Rena Safira dari RRI Cirebon. Rena.
12: Baik, terima kasih. Dari persiapan pemberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kloter KJT 35 kini telah memasuki tahap akhir. Berdasarkan jadwal resmi, 150 jemaah asal Kabupaten Cirebon ini direncanakan akan dilepas besok pagi Minggu 17 Mei dari Asrama Haji Watubelah oleh Dandim 0620 Sumber. Kloter 35 sendiri merupakan kelompok terbang gabungan yang mencakup jemaah dari Kabupaten Cirebon, Kota Bandung, dan Kabupaten Tasikmalaya. Dari total 442 jemaah dalam kloter ini, 150 diantaranya merupakan warga Kabupaten Cirebon yang terbagi dalam rombongan 8 hingga 11. Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh dokumen dan persyaratan administrasi telah tuntas sebelum jemaah memasuki embarkasi Indramayu pada pukul 2 siang esok hari. PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto menegaskan kesiapan jemaah menjelang keberangkatan.
13: Alhamdulillah untuk kami yang bersama kurang ini sehat, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dan bisa diberangkatkan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan nanti juga di waktu belah itu kan ada pemeriksaan khusus juga bagi yang usia subur ya, yang di 53 ke bawah gitu, nanti kita diberikan lagi dengan dinas kesehatan.
12: Selanjutnya, setelah pelepasan esok hari, jemaah dijadwalkan terbang melalui Bandara Internasional Kertajati pada Senin pagi 18 Mei pukul 09.20 menggunakan maskapai Saudi Arabian Airlines Flight SC515. Data kesehatan menunjukkan mayoritas jemaah berada dalam kategori risiko tinggi karena faktor usia dengan 262 jemaah berusia di atas 60 tahun. Oleh karena itu, petugas kesehatan telah disiagakan untuk memantau kondisi jemaah secara intensif, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan khusus seperti kursi roda. Setibanya di Tanah Suci, jemaah kloter 35 ini akan menempati akomodasi di sektor 2 Mekah dan sektor 5 Madinah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari Tanah Suci. Komisi Nasional Komnas Disabilitas mengungkapkan pentingnya pelayanan yang ramah penyandang disabilitas dalam melayani penyelenggaran haji 2026. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan Kementerian Haji dan Umroh memprioritaskan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Komnas Disabilitas Deka Kuniawan mengatakan pentingnya pelayanan yang ramah penyandang disabilitas dalam melayani penyelenggara haji tahun 2026. Deka mengatakan penyandang disabilitas bila ingin turun dari bus yang tidak ada bus hidroliknya, maka harus dituntun atau digendong, tapi harus ditanyakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Nah, berikut keterangan dari Deka Kuniawan.
15: Karena nggak semua disabilitas itu kayak gitu ya, yang paling gampang ya. Ketika ada disabilitas yang kursi roda misalnya, ya, nah kita pengen bantu dia nih, terus karena aksesibilitas kurang, dia pengen masuk hotel atau ke bis misalnya, dan bisnya tuh kebetulan nggak ada yang hidrolik, ya. Nah kemudian akhirnya kita petugas lagi, itu nggak boleh langsung gitu, atau digotong kursinya, jadi ditanya dulu. Nah, biasa kan kalau etikanya itu kan kalau yang surat kan kita nggak boleh ngomong tuh berdiri, kita harus ikut jongkok juga, terus bapak mohon izin, makanya kita mau berangkat ke Sahara misalnya, bapak nyaman kita angkat atau kursinya yang kita angkat, karena kondisi mau maaf ini kita bisnya kan bis yang aksesibel itu kan cuma sedikit kan,
14: dengan dapat kami informasikan juga bahwasanya Kementerian Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armustan, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah haji dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan pendengar, saat ini di sektor 6 juga diadakan kegiatan pembinaan petugas sektor kloter dan KBI HU di Hotel Wahda Mutamajid di sektor 601 dengan narasumber Dirjen Bina Pelayanan Haji dan Umroh Budi Rahajo. Dan pendengar, petugas PPIH Arab Saudi terus memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam,
16: Media Center Haji Pro 3 RRI Pengendara untuk Indonesia.
0: Kita ke Palembang, sebanyak 21 jemaah calon haji embarkasi Palembang yang tergabung dalam Sumatera Selatan, Bangka Belitung, terpaksa tidak diberangkatkan dengan 6.695 jemaah lainnya. Selengkapnya disampaikan reporter Aditya Abrianto dari RRI Palembang.
17: Sebanyak 6.695 jemaah calon haji embarkasi Palembang saat ini telah berada di Tanah Suci Mekah. Seluruh jemaah calon haji ini tergabung dalam 16 kloter rombongan calon haji Sumsel dan Babel. Dikatakan Kepala Wilayah Kementerian Haji Sumatera Selatan Muhammad Arkan, dari data yang dikumpulkan Kementerian Haji Wilayah Sumatera Selatan, tercatat ada 21 jemaah yang gagal diberangkatkan dikarenakan sakit, meninggal hingga hal lainnya, dengan total 3 asal Babel dan 18 asal Sumatera Selatan.
18: Ada yang mensit ya, kalau yang nggak diberangkatkan karena perhalangan itu, kemarin ada berapa? 21 kalau nggak salah. Iya, 21. Sumsel 18, Babel 3. Termasuk yang tertunda yang meninggal di Palembang ya, yang sebelum masuk asrama haji ya.
17: Muhammad Arkan juga menambahkan, jika saat ini kondisi seluruh jemaah calon haji di Tanah Suci dalam keadaan baik-baik saja, hanya saja cuaca saat ini sedang dalam kondisi panas. Sementara itu menyikapi kondisi panas, Dewan Pembina Haji Kota Palembang, Saim Mahradan mengharapkan agar jemaah dapat menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi air agar tidak mengalami hidrasi, termasuk tidak memaksakan diri.
19: Jadi kita berharap kepada jemaah haji kita tentunya ya pertama ikutilah aturan-aturan tentang pelaksanaan ibadah haji. Kemudian dari segi fisik, jaga kesehatan, apalagi kondisi di Saudi Arabia itu sampai 40 derajat sekarang ini, oleh karena itu mereka mesti banyak yang istirahat, terlalu memposter diri, dan banyak minum yang sifatnya jangan sampai dehidrasi mereka.
17: Saim Marhanin juga menambahkan, agar jemaah nantinya pulang dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur, termasuk dapat fokus dalam menjalankan ibadah suci selama di Tanah Suci Mekah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Semarang, seluruh jemaah haji asal kota Semarang, Jawa Tengah saat ini telah tiba di Mekah dalam kondisi sehat. Berikut laporan Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
20: Seluruh jemaah haji kota Semarang atau sebanyak 1.731 jemaah haji asal kota Semarang yang telah berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Adi Sumarmo Solo sejak akhir April 2026 lalu ke Madinah, saat ini seluruhnya telah berada di Mekah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Semarang Mawardi kepada RRI pagi tadi mengatakan, seluruh jamaah haji sudah melaksanakan umroh wajib dan dalam kondisi sehat, meski terdapat beberapa jamaah yang mengalami kendala kesehatan namun tidak mengganggu rangkaian ibadahnya. Menurutnya saat ini merupakan masa-masa krusial untuk persiapan puncak haji, sehingga jamaah haji diminta untuk terus menjaga kesehatannya.
21: Seluruhnya dari jumlah 1.731 jamaah yang sudah diberangkatkan melalui Bandara Adi Sumarmo, kemudian menuju ke Madinah, ini sudah berada di Mekah semua. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita cek itu sudah melaksanakan umrah wajib semua.
20: Mawardi telah meminta petugas haji Kota Semarang untuk terus mengingatkan jamaah haji untuk tidak memporsir dengan melakukan kegiatan yang bukan bagian dari ibadah utama haji, salah satunya adalah city tour. Jamaah haji juga terus diingatkan untuk menjaga kefokusan ibadah haji. Sementara itu, staf humas PPIH Embarkasi Solo Nabila Aska mengatakan, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi, jumlah jamaah haji yang sudah berangkat ke Tanah Suci sebanyak 25.799 jemaah yang terdiri dari 72 kelompok terbang dan sebanyak 26.972 jemaah haji yang telah tiba di Embarkasi Solo.
22: Dari Embarkasi Solo pada siang hari ini kami sudah menerima kedatangan jemaah haji 75 kloter dengan jumlah jemaah haji 26.972 jemaah haji. Dan untuk jemaah haji yang sudah kami berangkatkan menuju ke Tanah Suci sebanyak 72 kloter dengan jumlah jemaah haji 25.799 jemaah haji.
20: Lebih lanjut, Nabila menjelaskan, memasuki hari ke-26, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo fokus pada optimalisasi bimbingan haji serta pelayanan haji ramah lansia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bahtiar Rifai Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Thomas Pigott mengatakan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon diperpanjang selama 45 hari. Guna memberi ruang bagi kemajuan negosiasi damai kedua negara. Amerika Serikat juga akan melanjutkan jalur politik pembicaraan pada 2 hingga 3 Juni, serta membuka jalur keamanan di Pentagon pada 29 Mei dengan melibatkan delegasi militer Israel dan Lebanon. Beralih ke informasi olahraga, Persik Kediri telah menyiapkan sebanyak 8.000 tiket penonton untuk laga melawan Persija Jakarta di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur sore ini. Ayu Citra melaporkan selengkapnya dari RRI SP Kediri.
3: Menjelang laga menghadapi tim Persija Jakarta, pihak Panpel Persik Kediri telah menyiapkan 8.000 tiket penonton. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panpel Persik Kediri Tri Widodo saat temui di Stadion Brawijaya, Kota Kediri hari ini. Ia menyebutkan bahwa klasen itu setelah pihak Panpel Persik Kediri mendapatkan izin resmi dari pihak kepolisian Polres Kediri Kota dan memperoleh tambahan kapasitas penonton dari yang awalnya 5.000 orang menjadi 8.000 orang.
4: Untuk perizinan sudah clear ya, mulai dari rekomendasi stadion, rekomendasi Polres Kediri Kota dan Polda. Kemarin sudah clear semua ya, jadi tidak ada masalah, tinggal pelaksanaan saja. Iya betul, pertandingan tetap digelar di Stadion Brawijaya. Kick off 15.30. Jadi segala sesuatu sudah kita persiapkan mulai hari ini, kita siap-siap. Terus hari ini juga pengawas pertandingan juga akan tiba ya di Kediri.
3: Sementara itu, pelatih tim Persik Kediri Marcos Venatores mengatakan pertandingan perdu gengsi ini maka pihaknya membidik kemenangan dari tim lawan Persija Jakarta. Apalagi yang tersebut adalah pertandingan yang sangat spesial dan penting bagi semua pemain Persik Kediri. Hal ini menyusul bahwa tim Macan Putih akan berhadapan dengan salah satu tim besar di kasta Liga 1 Indonesia.
23: It's still important for two main reasons. First, because always winning Persija, it's something important for us, for the club, for the fans to win against. It's one of the best clubs and teams of the league, so it's challenging. And
3: diketahui dengan menunjang keamanan, maka pertandingan antara Persik Kediri melawan Persija Jakarta akan dilangsungkan tanpa supporter dari pihak tamu. Ayu Citra melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur hari ini. Museum itu didedikasikan untuk mengenang perjuangan hak-hak kaum buruh Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR RI Julius Setiarto menyoroti potensi dampak Agreement on Reciprocal Trade terhadap kedaulatan digital Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut berpotensi diberlakukan tanpa melalui pembahasan dan persetujuan parlemen. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifa Fauzi mengungkapkan sekitar 200.000 anak Indonesia telah terpapar praktik judi online. Kondisi itu dinilai menjadi ancaman serius terhadap tumbuh kembang dan keselamatan anak di ruang digital. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan MPR RI gelar ulang final LCC 4 Pilar Kalbar. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI memutuskan untuk mengulang babak final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan diambil menyusul polemik penilaian yang memicu protes peserta dan perhatian publik. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, sebagai langkah perbaikan, MPR akan mengganti Dewan Juri dengan pihak dari luar Kesekretariatan Jenderal untuk menjamin objektivitas. Pimpinan MPR juga berkomitmen untuk melakukan supervisi secara langsung pada pelaksanaan ulang nanti. Kita ikuti kembali pernyataan Ketua MPR RI terkait dengan keputusan mengulang babak final Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
2: Dalam kasus Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih dan kami semuanya memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kehilafan dalam penyelenggaraan itu. Karena itu tadi pimpinan setelah mendengarkan itu mengambil keputusan beberapa hal. Satu, Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya. Yang kedua, juri yang akan menjurai dalam Lomba Cerdas Cermat tersebut adalah juri independen. Yang ketiga, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengawasi langsung jalannya lomba tersebut dari awal sampai akhir. Yang keempat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya, dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka, untuk melatih menjadi contoh demokrasi yang baik. Dan yang kelima, kami akan terus melakukan evaluasi terhadap penyempurnaan kegiatan-kegiatan MPR yang hari ini terus kita dengarkan pandangan dan masyarakat dengan berbagai macam media yang kita dengar. Saya kira itu beberapa hal keputusan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa cukup menjelaskan apa yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat luas dan netizen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantas seperti apa pandangan dari FSGI? Saat ini kami telah bersama Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Retno Listiarti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ibu Retno, selamat siang.
3: Halo, siang.
1: Ibu Retno, bagaimana ini pandangan Federasi Serikat Guru terhadap keputusan MPR menggelar ulang final LCC 4 Pilar di Kalimantan Barat?
3: Iya, pertama diulang itu untuk apa, gitu ya? Kalau diulang, maka bisa jadi pemenangnya berubah. Bisa jadi bukan SMA 1 Pontianaknya, juga bisa jadi bukan SMA Negeri 1 Sambas. Karena kan ada 4 peserta. Nah, jadi ketika ini diulang, maka kemungkinan besar secara psikis anak-anak itu kena dampaknya. Jadi FSGI memandang bahwa karena kami ini adalah guru ya, para guru, kita tuh paham banget kalau mau lomba itu anak-anak pasti dilatih dulu dan itu bukan berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Nah lalu kalau kita udah akan maju apalagi seperti di level provinsi itu pasti juga akan dengan sangat latihan itu diperkeras gitulah ya. Nah jadi itu anak-anak sudah kehilangan sebenarnya semangat untuk lomba itu lagi gitu. Nah jadi kalau secara itu nggak ada gunanya juga sebenarnya diulang, karena justru menghilangkan hak dari yang udah menang. Ya, jadi kalau emang keputusannya udah dibagi, udah ada surat keputusan gitu bahwa SMA N1 Sambas yang menang, ya udah gitu. Toh SMA N1 Pontianak juga menerima itu kan. Pada akhirnya juga dia memutuskan kalau diulang mereka tuh nggak ikut gitu. Yang SMA N1 Pontianak, dan itu menurut saya tindakan yang tepat. Yang kedua, ini untuk kepentingan siapa gitu. Kalau kami ngelihat justru kepentingan orang dewasa, bukan kepentingan anak-anak. Sekarang kalau kepentingan anak-anak, mestinya MPR itu datang saja ke Kalimantan, berbicara tuh dengan semua yang dari 4 perwakilan sekolah dan juga anak-anak. Tanyakan pendapat mereka. Mereka itu sebenarnya mau apa? Jadi maksudnya tuh setelah ini kami perhatikan, kami oke akan memfasilitasi, tetapi apa yang sebenarnya harus dilakuin. Nah anak-anak aja gak pernah ditanya gitu loh, tapi kemudian diberi keputusan seperti ini. Ini kan seolah-olah ingin membangun apa ya, kepentingan orang dewasa untuk membangun citra MPR-nya gitu. Seolah-olah adil, seolah-olah mendengar, padahal justru bagi anak-anak kalau ditanya mereka pasti gak mau lomba ulang. Nah lalu yang berikutnya lagi ya, mereka itu untuk mempersiapkan bukan hanya fisik, psikis ya. Tapi ketika beberapa daerah, kabupaten, kota itu datang ke kota Pontianak, mereka juga butuh biaya, akomodasi, konsumsi, transportasi gitu. Jadi biaya yang dikeluarkan juga sudah sangat banyak. Kalau nanti diulang, berarti ada pembiayaan lagi. Nah lalu yang paling penting tuh bukan diulang lombanya, tapi pastikan bahwa ini nggak akan terjadi lagi. Jadi MPR tuh memastikan itu, bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Lalu melakukan investigasi internal. Karena ini dua orang jurinya adalah PNS. Sebagai PNS ada aturan, namanya Peraturan Pemerintah nomor 94 tentang disiplin PNS. Nah di situ juri dua ini bisa di BAP untuk memastikan sebenarnya kesalahannya di mana. Apakah mereka memang sudah terjadwal jadi juri? Kalau iya, kok mereka nggak ngerti aturan main ketika ada protes apa yang harus dilakukan? Kedua, atau mereka juri cabutan karena situasi dan kondisi misalnya, sehingga terpaksa jadi juri, makanya nggak kompeten gitu kan? Nah, jadi ini kan hal yang mestinya harusnya diungkap. Karena apa? Karena perbuatan kedua orang ini berdampak luas pada lembaga. Nah, kalau di dalam dalam PP 94 tentang disiplin PNS, ini bisa dikategorikan perbuatan, yaitu kategori sanksi berat. Karena sanksi ada tiga, ringan, sedang, berat. Kalau berdampak sampai seluas ini, itu sebenarnya udah bisa dikategorikan perbuatan itu sebagai bisa disanksi secara berat. Nah, mereka kayaknya belum melakukan itu semua, tapi tiba-tiba diambil alih konferensi pers dan MPR yang minta maaf. Yang salah siapa? Yang minta maaf kenapa lembaga? Kenapa bukan individu-individu ini yang meminta maaf atas kekeliruan itu gitu? Nah ini kan juga berani meminta maaf, itu adalah pendidikan karakter yang sesuai juga dengan 4 pilar gitu ya. Jadi ini memang agak aneh gitu ketika tiba-tiba MPR bilang minta maaf dan ketua MPR levelnya lalu tiba-tiba mau mengulang. Jadi ini sebuah kebijakan yang sebenarnya tidak bijak dan tidak cermat. Gitu sih pandangan kami.
1: Baik. Nah Bu Retno, kami juga mengundang pendengar ya untuk interaktif bersama kami Bu Retno untuk menanggapi topik terkait MPR RI gelar ulang final LCC 4 Pilar Kalbar. Anda dapat menghubungi kami dengan telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan untuk Anda pendengar yang akan bergabung, masih kami tunggu untuk melakukan interaktif bersama narasumber kami. Nah Bu Retno, katakanlah memang anak-anak ini masih semangat ya, nantinya peran guru pendamping dalam menjaga motivasi siswa di tengah situasi seperti ini harus bagaimana Bu Retno?
3: Mereka semangat, mungkin semangat untuk lomba di tingkat nasional. Tapi kalau suruh ulang, saya rasa enggak gitu. Secara psikologi enggak gitu. Nah, yang perlu dijaga kan sebenarnya gini. Pertama, MPR memastikan bahwa ini tidak akan terulang kelak di kemudian hari. Yang kedua, maka kalau memang ada masalah dengan juklik dan juklak ya, misalnya kan harusnya dalam sebuah pertandingan ada tata tertib. Misalnya, jika keberatan dengan penilaian juri, maka apa yang harus dilakukan oleh si peserta? Dan apa yang harus dilakukan oleh si juri? Kan begitu kan? Nah, ini apakah kemudian ini ada nggak juklak jumisnya? Sampai kok peristiwa ini terjadi? Nah, kalau nggak ada, maka segera dibuat gitu loh. Jadi peserta-peserta lain dari berbagai daerah pun jadi bersemangat gitu loh, bahwa ini akan fair, bahwa ini tidak akan dirugikan. Ya seperti itu ya. Jadi yang menurut saya bagus adalah ketika SMA Negeri 1 Pontianak meskipun dirugikan dari penilaian ini, tapi kan SMA Negeri 1 Pontianak itu memutuskan untuk tidak mau diulang, dan mereka mengakui kemenangan SMA Sambas, karena mereka sadar itu bukan kesalahan SMA Negeri 1 Sambas toh. Itu kan kesalahan dewan juri, bukan kesalahan anak-anak, kenapa harus diulang. Jadi kalau misalnya peserta yang curang ya didiskualifikasi gitu kan. Kalau juri yang bermasalah ya harus bagaimana, itu harus ada juklak gitu.
1: Baik, Bu Retno, ini juga sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami, ada Pak Joni di Tarakan. Pak Joni di Tarakan, silakan, selamat siang.
4: Halo, selamat ini siang Pro Tiga.
1: Iya, siang Pak Joni di Tarakan, silakan.
4: Iya, kalau pandangan saya melihatnya memang ini dilema ya, luar biasa. Padahal pendidikan ini juga, cerdas cermatnya ini tentang empat pilar juga. Tapi rupanya bisa dilanggar juga gitu. Semestinya memang dari juri, kalau kemarin itu mestinya memang mendengar saja rekamannya secara berulang. Semestinya begitu. Tapi apa yang disampaikan oleh Ibu tadi sudah betul. Saya kira sudah berada di posisi di tengah. Nah, tapi memang kalau memang harus mau mengulang, kalau saran saya memang selain mendengarnya harus berulang juga, nggak perlu ada termasuk MC-nya harus menanggapi, mestinya diputar ulang aja itu sebagai evaluasi. Kemudian yang lebih penting, kemarin itu sebenarnya kalau hanya memberikan jawaban itu A, B, C, D, itu selesai sebenarnya. Karena memang kan ini menguji. Kalau masukan saya itu menguji. Jadi kalau dia tidak mendengar juga ini untuk peserta ya, mendengar dengan baik, oh itu B atau D. Cuman memang ini yang sering menjadi permasalahan juga, harus ada menerangkan. Tapi memang jawabannya itu terlalu panjang. Tapi kalau jawaban menjadi menjebak, bahwa dia mendengar jawaban itu dengan benar, cukup menjawab A, B, C, D. Misalnya itu kan ada pilihan itu. Jadi bukan dibiarkan begitu saja. Nah itu saja dari saya. Terima kasih, selamat sore.
1: Selamat siang Pak Jadin Ditarakan, terima kasih atas tanggapannya. Silakan Bu Retno untuk menanggapi. Disebutkan kalau setuju juga dengan tanggapan dari FSGI ini Bu Retno.
3: Ya, pertama memang kalau melihat jawaban, ini kan pertanyaan yang jawabannya emang gak boleh salah satu kata pun. Karena hafalan total nih kan. Jadi ini kan bunyi Undang-Undang 45 gitu. Ya, pasal di dalam Undang-Undang 45. Nah, jadi betul Bapak bilang, kan kalau memang ini kan live streaming. Kalau live streaming, jika ada keraguan, hentikan dulu. Jadi okay, ini ada yang protes, makanya juklaknya kan tadi saya pertanyakan. Kita hentikan dulu, yuk kita ulang live streamingnya. Live streaming kan bisa digeser, diulang. Lalu didengarkan bersama-sama. Kalau ternyata juri keliru, langsung aja saat itu diperbaiki. Oh iya betul, ini berarti keliru. Oke, dibatalkan nilai 10 untuk B dan akan diberikan nilai 10 itu kepada regu C. Kan itu kelar, dan itu sebenarnya bukan kejadian pertama. Jadi pada tahun 2025 ini saya ngelihat di YouTube-nya MPR sendiri. Jadi pada tahun 2025 pernah ada kejadian yang sama. Hanya jurinya ini kebetulan akademisi di situ. Nah, si juri ini kemudian ketika waktu itu yang protes itu anak laki-laki. Nah, lalu juri bilang, oh iya ini ada yang protes, berarti kita berhenti dulu gitu. Nah, juri itu mengakomodir, kemudian mengulang benar nggak ini siapa yang keliru siapa. Ternyata juri yang keliru. Lalu juri itu di dalam rekaman itu meminta maaf loh. Langsung minta maaf, oh iya kami minta maaf ada kekeliruan, dan diralat. Nah, kan yang benar begitu gitu kan. Nah, makanya enggak viral yang 2025 karena terselesaikan. Yeah. Nah, lalu ini ada kejadian di 2026 kok caranya begini, dan ternyata si juri itu birokrasi kan, yang satu eselon 2, yang satu eselon 3. Loh, kenapa selevel eselon kok jadi juri, dan ini penyelenggara loh mereka itu. Kenapa harus jadi juri? Kenapa bukan akademisi di wilayah itu gitu ya, yang banyak banget yang kamu pakai akademisi. Lalu kenapa harus menggunakan itu? Nah, ini yang harusnya diperiksa kan. Nah, tampaknya kan belum diperiksa, tiba-tiba Ketua MPR kami aja minta maaf gitu kan. Kira-kira kan itu yang terjadi.
1: Baik. Nah, Bu Retno, kalau untuk rekomendasi dari FSGI sendiri supaya memang kegiatan serupa ini, LCC 4 pilar ini lebih berdampak pada karakter siswa, bukan sekedar kompetisi, harus seperti apa ini, Bu Retno?
3: Iya, pertama mungkin soalnya ya, mungkin bentuk soal tuh nggak melulu mesti hafalan habis dari undang-undang ya, dari undang-undang 45, dari undang-undang. Mestinya ada soal-soal tuh analisa gitu ya, berbicara realita. Sehingga tuh di situ peran juri juga sangat kuat untuk, dan harus akademisi untuk tahu ini ngejawab dengan begini, yang ini menjawab dengan begini. Nah, itu mereka kemudian bisa melakukan analisa, dan anak-anak juga bisa berpikir analisis. Ini kan kalau di dalam pembelajaran kategorinya baru C1 nih. C1 tuh hafalan gitu, dan itu masih pembelajaran paling rendah sebenarnya, kompetensi paling rendah. Nah, ini kan kita modelnya masih kayak gini. Mungkin ke depan, yaitu tadi, jangan melulu soal-soal yang hafalan habis seperti ini. Yang kedua, menurut kami ya, FSGI adalah ini seharusnya lomba semacam ini, apalagi pada jenjang yang sudah dinaikkan provinsi, mesti ada ketentuan-ketentuan yang jelas. Misalnya soal jurinya, siapa yang harus jadi juri, kategorinya apa, misalnya minimal S2 misal gitu ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan atau SOP yang dibuat, termasuk teknis, masalah teknis. Jadi juknisnya, umpamanya jika ada keberatan dari peserta, apa yang harus dilakukan dewan juri. Nah, ini saya tidak tahu apakah ini ada gitu. Kalau nggak ada, ini harusnya Komisi 2 harus mempertanyakan ini. Yang ketiga, kalau menurut Andi ulang, cukup udah. Jadi itu anak-anak yang sekarang SMA N1 Sambas, itu juga berjuang dia dari awal. Kalau kemudian hanya kesalahan juri lalu diulang dan kemenangan mereka hilang, menurut saya itu pelanggaran. Pelanggaran anak-anak, dan mereka juga bisa gugat perdata karena merasa dirugikan setelah keputusan nerima hadiah. Ya, kemudian tiba-tiba gara-gara kelalaian juri, lalu kok mereka yang nanggung untuk kemudian dibatalkan kemenangannya. Menurut kami itu nggak tepat. Jadi mengulang bukan kebijakan yang tepat. Lalu yang berikutnya lagi, kalau memang seperti itu, tinggal gini aja. Anak-anak yang kemudian akan lomba, ya ini berarti diumumin nih yang tingkat nasionalnya, bahwa aturannya menjadi jelas, kepastiannya jelas ada, dan jika terjadi ini maka apa yang harus dilakukan. Dan juri-juri juga harus dibikin terbuka tuh, artinya siapa orang itu bisa sampai jadi juri di ajang lomba di level nasionalnya. Nah, yang berikutnya lagi ya, menurut saya kan kemarin itu sekolah ikut protes kan. Jadi ini dalam hal ini kan sekolah itu anak-anak pasti didampingi oleh guru-guru. Nah, memang harusnya gini, siapa yang kemudian ditunjuk sebagai pembina atau juru bicara ketika ada sesuatu. Jadi pihak sekolah, kalau anak-anak kayak gini kan, ini si Ocha mah kuat banget ya. Satu, dijatuhkan oleh juri pertama, dia tetap tegar dan tetap menyatakan bahwa jawaban dia benar. Lalu berikutnya juri yang kedua gitu ya, tetap dibilang seperti itu, dia tetap tegar, dan ketika diitukan sama MC sebenarnya juga tetap tidak puas. Nah, di sini kan peran sekolah atau guru yang hadir sebagai pendamping harusnya kemudian juga punya hak bersuara dalam hal itu. Nah, itu yang menurut saya penting kemudian dievaluasi. Jadi gini, jangan diulang lombanya, tapi pastikan bahwa peristiwa begini nggak terulang. Selevel MPR loh ya, gitu loh. Lembaga tinggi negara bikin lomba kok kemudian kayak gini. Dan anggarannya nggak kecil loh. Anggaran lomba ini 40 miliar. Dan untuk sosialisasi 4 pilar, ternyata pas FSGI ngelihat anggarannya itu 240 miliar loh besar, 270 miliar loh besarnya. Jadi ini gak main-main gitu ya, dan kok malah dihancurkan oleh orang dalam sendiri kan kalau kayak gini. Itu sih.
1: Baik, Bu Retno. Semoga memang tidak terulang lagi hal seperti ini, Bu Retno. Terima kasih juga telah memberikan tanggapannya kepada Pratiga RRI. Selamat siang, Bu Retno.
3: Selamat siang.
1: Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Retno Listiarti berbicara terkait MPR RI gelar ulang final LCC 4 Pilar Kalbar.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
5: Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin setelah melihat langsung kamar milik Marsinah yang tetap dipertahankan seperti kondisi aslinya di Museum Marsinah. Presiden menilai kisah yang dialami Marsinah menjadi pengingat penting tentang keadilan bagi kaum pekerja di Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Kilas Berita.

0: persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat

0: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara menanggapi topik terkait MPR RI gelar ulang final LCC 4 Pilar Kalbar. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini? Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Pemerintah Kota Subul Salam menyiapkan lahan untuk pendirian Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di wilayah perbatasan Aceh. Laporannya bersama Juprianto.
1: Baik, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada. Dapat kami laporkan bahwa pemerintah Kota Subul Salam mulai mematangkan rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi dengan menerjunkan tim teknis ke Desa Lesaga, Kecamatan Longkip, Kota Subul Salam. Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk menyurvei kelayakan lahan serta memastikan kesesuaian lokasi dengan kebutuhan proyek strategis di bidang pendidikan. Survei itu merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi lintas sektor yang sebelumnya telah membedah kesiapan wilayah. Fokus utama tim di lapangan mencakup analisis aksesibilitas bagi calon siswa, ketersediaan ruang untuk fasilitas penunjang hingga dukungan infrastruktur jalan yang sudah ada di sekitar area. Wali Kota Subul Salam Haji Rasid Bancin menyatakan bahwa kehadiran sekolah ini merupakan solusi jangka panjang untuk memperpendek jarak layanan pendidikan bagi masyarakat di wilayah pedalaman. Menurutnya, pemilihan lokasi di Kecamatan Longkip telah melalui pertimbangan matang agar terjadi pemerataan kualitas sarana belajar mengajar.
2: Mereka nanti per hari lebih kurang 400 sampai 600 orang yang akan bekerja, ditambah dengan guru-gurunya lebih kurang nanti akan ada orang di sana 1.200 orang.
1: Di samping itu pendengar, salah seorang warga Angga Bancin berharap nantinya sekolah nasional terintegrasi ini dapat mampu menjadi bagian penguatan SDM di Kota Subul Salam.
3: Kami berharap pembangunan sekolah ini bisa terwujud karena menurut kami ini menjadi langkah baru untuk nantinya pendidikan Subul Salam menjadi lebih baik. Dan anak-anak di Subul Salam pun tidak ada lagi yang tidak mendapatkan pendidikan, menurut saya seperti itu.
1: Selain itu pendengar, melalui hasil survei teknis tersebut, pemerintah Kota Subul Salam akan segera menyusun langkah-langkah selanjutnya ke dalam tahapan konstruksi. Demikian Juprianto dari Kota Subul Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih dimanfaatkan ribuan warga untuk berwisata ke Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Laporannya disampaikan Aditya Prabowo. Aditya.
4: Baik, Pak pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, di mana memang libur panjang kenaikan Isa Al-Masih juga dimanfaatkan banyak ribuan warga yang untuk berwisata ke Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan ini. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, menyebut hingga siang hari ini sudah ada mencapai 25 orang yang sudah berkunjung ke Taman Margasatwa Ragunan. Berikut keterangannya.
5: Untuk siang hari ini sudah tercatat ada status kemarin 25.338 pengunjung ya, di jam 12.45, jam 1 kurang.
4: Wahyudi Bambang juga mengatakan bahwa pihaknya sudah mengantisipasi adanya lonjakan pengunjung dengan menyiapkan sejumlah titik parkir yang sudah disediakan di sejumlah titik, ya, salah satunya di dalam Taman Margasatwa Ragunan. Selain itu juga kepadatan para pengunjung juga mulai terlihat di sejumlah titik tempat

hewan-hewan yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan, salah satunya yakni pusat primata yang ada di belakang Ragunan, di mana memang pusat primata menjadi salah satu tempat favorit para pengunjung, yakni melihat jumlah atau berjenis hewan yang ada di pusat primata. Selain itu pun juga masyarakat berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan juga dengan beralasan lantaran Taman Marga Satwa Ragunan tempatnya sendiri juga sangat rindang, bagus untuk dikunjungi. Kemudian juga masyarakat juga berkunjung, yakni dengan mengedukasi para anak-anak yang mereka bawa, dan saat ini pun juga masih terus banyak para pengunjung yang masih berdatangan Taman Marga Satwa Ragunan. Taman Marga Satwa Ragunan sendiri pun juga tutup hingga tutup beroperasi hingga pukul 4 sore nanti, dan nanti dilanjutkan lagi pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Dari Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta, Aditya Prabu Pratiara, Reuters, mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menyatakan banyak negara meminta bantuan pasokan pupuk dari Indonesia di tengah dampak konflik Timur Tengah yang mempengaruhi distribusi energi dan bahan baku pupuk dunia. Presiden Prabowo menyebut penutupan Selat Hormuz akibat perang di Timur Tengah berdampak terhadap pasokan energi global karena sekitar 20% bahan bakar minyak dunia melewati jalur tersebut. Kepala negara juga menegaskan bahwa kondisi tersebut turut mempengaruhi produksi pupuk yang berbahan baku minyak dan gas termasuk urea. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margolaras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Laporannya bersama Agus Pambudi.
1: Saya bisa ke SRMP.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margolaras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern. Program sekolah rakyat ditujukan bagi keluarga miskin ekstrim kategori desil 1 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN.
1: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
2: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
3: Jadi teman-teman yang di DTSN 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Menteri.
2: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mendesak dukungan Arab dan internasional yang lebih kuat untuk upaya diplomatik Lebanon dan memperingatkan negara itu menghadapi krisis terberat sejak berdiri. Menyusul 3 paramedis yang tewas dan 1 lainnya luka parah dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Kementerian tersebut menuding Israel telah melanggar hukum humaniter internasional melalui serangan yang menargetkan tenaga medis dan petugas penyelamat. Perdana Menteri Lebanon juga mengatakan perang terbaru ini dipaksakan kepada Lebanon dan mengakibatkan Israel menduduki 68 kota, desa, dan posisi. Ia menambahkan Lebanon tidak dapat pulih selama anak-anak muda terus beremigrasi. Kelas menengah terkikis dan sektor-sektor penting seperti pendidikan serta layanan kesehatan berjuang untuk bertahan. Berita olahraga, Aston Villa memastikan tiket Liga Champions setelah mengalahkan Liverpool dengan skor 4-2 di Villa Park. Kemenangan itu mengakhiri penantian panjang pendukung Villa pada musim ini. Hasil tersebut membawa Aston Villa menempati posisi keempat klasemen sementara Liga Inggris. Villa juga mengamankan tempat 5 besar dengan 1 laga tersisa. Selain itu, kemenangan atas Liverpool juga menjadi catatan penting bagi skuad Unai Emery tersebut. Villa akhirnya mampu menaklukkan Reds di kandangnya sendiri.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
2: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
3: And we're responsible for everything else.
4: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
2: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Anggota Komisi 4 DPR RI Rohmin Dahuri menilai ketimpangan penguasaan lahan masih menjadi persoalan bagi petani di Indramayu. Ia mengatakan kondisi itu berdampak pada kesejahteraan masyarakat kecil. Kementerian Haji mengimbau jemaah menjaga stamina menjelang puncak ibadah Armusna. Juru bicara Kemenhaj Maria Asegaf mengatakan stamina kuat membantu jemaah menjalankan ibadah secara optimal dan aman. PPIH Arab Saudi menyiagakan petugas halte bus solawat selama 24 jam penuh untuk membantu mobilitas jamaah menuju Masjidil Haram dan kembali ke hotel. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami menghadirkan segmen Geliat UMKM Nusantara.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kreativitas pelaku UMKM Indonesia terus menunjukkan perkembangan melalui berbagai produk unik dan bernilai seni tinggi. Salah satunya hadir melalui produk lukis yang semakin diminati masyarakat. Sentuhan lukisan tangan pada produk fashion tidak hanya menghadirkan tampilan yang berbeda dan eksklusif, tetapi juga membuka peluang usaha kreatif yang mampu bersaing di pasar. Melalui inovasi dan ketekunan, para pelaku UMKM seni lukis terus berupaya menghadirkan produk yang memiliki karakter khas, sekaligus mengikuti tren pasar. Bagaimana pelaku UMKM mengembangkan usaha lukis fashion ini dan melihat peluang pasarnya ke depan? Akan kami perbincangkan bersama owner Dewi Ji Lukis Semarang, Wiwi Susmono, dan juga owner Zenia Lukis Surabaya, Nita Erlina. Halo, selamat siang Ibu Wiwi dan juga Ibu Nita.
1: Selamat siang Mbak.
0: Baik, Ibu Wiwi dan Ibu Nita ini sudah tidak sabar pastinya untuk menceritakan produktivitasnya dan juga aktifnya seperti apa ya Bu ya. Tapi kita akan jeda setelah yang satu ini terlebih dahulu ya, Bu Wiwi dan Bu Nita ya.
1: Ya, oke.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 16 Mei 1945 silam, Jepang eksekusi mati 6 tentara pembela tanah air PETA yang melakukan pemberontakan. Pemerintah Jepang melakukan eksekusi mati kepada mereka buntut dari pemberontakan PETA pada 14 Februari 1945 silam. Saat itu pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi terjadi didasarkan rasa kekecewaan akibat penindasan brutal Jepang terhadap rakyat Indonesia. Kendati PETA merupakan tentara bentukan Jepang, Supriyadi menilai program Romusa Jepang tidak manusiawi. Banyak rakyat Indonesia meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit karena Romusa. Selain itu, pemberontakan terjadi karena adanya diskriminasi terhadap prajurit pribumi yang diwajibkan memberi hormat kepada tentara Jepang meski berpangkat lebih rendah. Pada tanggal 16 Mei 1949, terjadi peristiwa penting dalam sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia, PDRI, yaitu pembentukan Komisariat PDRI untuk Jawa dengan maksud menyatukan kekuatan sipil dan militer. PDRI didirikan oleh kaum Republik Indonesia setelah Belanda menduduki ibu kota Yogyakarta di Jawa Tengah, lokasi ibu kota sementara Republik Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia. Pemerintahan PDRI didirikan di kota Bukit Tinggi dan dipimpin oleh Safrudin Prawiranegara.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Anda masih berada dalam segmen Geliat UMKM Nusantara dan kami masih bersama pemilik Dewi Jiluki Semarang, Wiwi Susmono, dan juga ada pemilik Zenea Lukis Surabaya, Nita Erlina. Halo Wiwi dan Bu Nita.
1: Halo Mbak Ana.
0: Iya, saya mau ke Bu Wiwi terlebih dahulu ini ya, Bu Nita ya.
1: Boleh Mbak.
0: Baik. Bu Wiwi, ini bagaimana awal mula menekuni dunia lukis hingga menjadi usaha ini, Bu Wiwi?
1: Ya, awal mulanya saya menggambar melukis di kanvas. Saat itu masih kerja di perusahaan mebel. Terus setelah yang pesan itu bos saya ekspatriat, tapi setelah mereka resign ternyata minat ke lukisan kanvas berkurang. Akhirnya saya melukis di tas lukis, Mbak, karena lebih diminati karena ada nilai manfaatnya. Jadi seperti itu.
0: Oke, nah yang membuat memilih jalur UMKM di bidang seni lukis ini seperti apa, Bu Wiwi? Karena memang sudah merasa bekerja di perusahaan mebel tersebut begitu, yang menggambar motifnya atau bagaimana?
1: Karena saat itu saya kebanjiran order, jadi saya kewalahan. Akhirnya kayak saya memilih untuk resign dan mengerjakan usaha lukis karena saya hitung-hitung kayaknya lebih menguntungkan dan waktunya lebih bisa lebih di rumah gitu, bisa menjaga anak-anak juga.
0: Baik Bu Wiwi. Berarti memang awalnya ini sudah kebanjiran order ketika membuka pesanan begitu ya?
1: Ya.
0: Baik Bu Wiwi. Ini saya mau ke Bu Nita. Bu Nita, kalau dari Bu Nita sendiri bagaimana ini awal mula dari Zenea Lukis hingga menjadi usaha ini?
1: Iya.
0: Bu Nita, ini mungkin dapat bergeser terlebih dahulu, Bu Nita.
1: Iya,
0: baik. Nanti kami akan sambungkan kembali ya ke Bu Nita ya. Nanti akan dihubungi oleh teknisi kami, Bu Nita. Ini saya lanjut dulu ke Bu Wiwi. Nah Bu Wiwi, kalau untuk usaha ini berjalan sejak kapan itu Bu Wiwi? Dan bagaimana perkembangannya sampai sekarang? Apakah memang selalu kebanjiran order atau ada pasang surutnya begitu Bu Wiwi?
1: Saya mulainya sejak tahun 2012, tapi saya resign di 2016 dan waktu itu memang kalau rame dan tidaknya itu naik turun ya Mbak. Waktu COVID itu malah saya lumayan rame karena banyak yang memesan masker lukis. Gitu ya, kadang rame sih kadang biasa gitu Mbak, tinggal rajin-rajinnya kita untuk mempromosikan.
0: Oke Bu Wiwi, lalu kalau untuk ciri khas karya lukisan dari Bu Wiwi yang ditawarkan kepada konsumen itu seperti apa Bu Wiwi?
1: Mungkin lebih ke tergantung pangsa pasarnya ya, karena saya lebih banyak di Semarang jadi saya motifnya tema Semarangan seperti kota lama yang khas Semarang, atau kalau pangsa pasarnya ibu-ibu juga lebih kebanyak ke gambar bunga gitu Mbak.
0: Oke, nah Bu Nita ini sudah dapat mendengar suara kami dengan baik Bu Nita? Dicoba terlebih dahulu Bu Nita, jangan di mute ini suara Zoom-nya. Halo Bu Nita. Oh baik, tampaknya kami juga masih mengalami gangguan koneksi dengan pemilik Zenea Lukis di Surabaya, ada Nita Erlina, Bu Nita. Dan saya ke Bu Wiwi lagi. Ini tadi disebutkan Mbak, kalau memang ya baik, sudah lebih baik ini Bu Nita. Bu Wiwi ditahan dulu sebentar ya Bu Wiwi ya, karena Bu Nita ini sudah tersambung.
1: Mohon maaf ya.
0: Ya baik, tidak apa Bu Nita. Bu Nita ini dapat diceritakan bagaimana awal mulanya menekuni dunia lukis hingga menjadi usaha ini Bu Nita.
1: Iya. Awalnya udah hobi, sebagai dulu tapi di bahan sutra dari kalau segitu tanpa saya ada motif itu tangan kita dan itu dan otaknya benar di sisi
0: Mbak. Baik.
1: Itu makanya kayak ini
0: Bu Nita, ini sayang sekali Bu Nita, kami masih mengalami kendala koneksi dengan Bu Nita ini. Kami lanjut terlebih dahulu ke Bu Wiwi lagi ya Bu Nita ya. Bu Wiwi,
1: Ya.
0: Ya baik. Ini kalau untuk proses pembuatannya sendiri dalam satu lukisan, ini ada melukisnya di tas begitu ya Bu Yuyi ya. Lalu juga ya, tadi di masker disebutkan banyak juga ini yang ada lukisannya di request di sana. Itu bagaimana ya proses pembuatannya Bu Nita dan berapa lama prosesnya?
1: Kalau untuk tas bisa sehari 5, Mbak. Yang sekitar 5 sebenarnya tergantung pesanan sih, kalau banyak dan apa ada target waktunya mungkin kita bisa dipercepat dengan cara, ada caranya sih untuk cepat pakai mal gitu. Kadang kalau ada yang gambarnya kan kadang ada seragam, kalau untuk souvenir gitu bisa sehari 5 tas sekitar itu.
0: Baik. Mal itu seperti apa Bu Nita, Bu Wiwi yang dimaksud?
1: Misalnya kadang saya dulu pernah dapat pesanan untuk souvenir apa acara apeksi pertemuan seluruh wali kota se-Indonesia itu tahun 2019. Mereka pesannya kan gambar kota lama. Misalnya kalau Semarang kan yang terkenal gambar Lawang Sewu. Itu saya bikin dulu di karton kemudian saya blat gitu. Jadi lebih cepat. Jadi enggak satu-satu, enggak manual gitu, Mbak.
0: Oh.
1: Saya blat, gitu, saya blok ya? Putih dulu nanti terakhir baru didetail gitu.
0: Oke, baik. Ini kami mencoba ke Bu Nita kembali, Bu Nita. Iya, ini mohon maaf ya Bu Wiwi ya. Koneksinya memang kita sedang upayakan ini dengan Bu Nita. Bu Nita, halo.
2: Iya. Halo, Mbak. Udah suaranya.
0: Masih terdengar putus-putus ini Bu Nita.
2: Aduh.
0: Baik. Atau nanti kami matikan terlebih dahulu ini ya Bu Nita ya, untuk virtualnya ya Bu Nita ya. Nanti kami akan upayakan komunikasinya dengan Bu Nita.

0: Baik, Bu Wiwi tadi juga telah menjelaskan ya kalau untuk tekniknya supaya lebih cepat ini menggunakan apa. Nah Bu Wiwi, tapi tantangan tersendiri dalam menjalankan UMKM seni lukis saat ini seperti apa sih Bu Wiwi?
1: Mungkin kalau awal-awal memang waktu itu belum banyak saingan Mbak, tapi apa makin kesini kita harus makin ada inovasi karena kadang ternyata bermunculan ada beberapa pelaku yang juga mendalami di produk lukis ini. Lalu kita harus apa ya lebih inovasi. Jadi sama kalau ada request, saya kan juga custom melukisnya. Ada permintaan yang rumit-rumit, kita berusaha untuk sesuai dengan permintaan buyer. Dan alhamdulillah selama ini ya kebanyakan mereka puas dengan yang mereka minta sesuai. Juga kadang target waktu yang mepet sekali juga pernah. Saya waktu itu dapat orderan caping lukis 100 pieces dalam waktu 2 hari atau 2 harian. Jadi saya tetap kita bagi-bagi apa pesanan ini ke teman saya, ke teman-teman. Saya kan juga tergabung di komunitas lukis wanita WPENCO, Women Painter Community. Kita memberdayakan teman-teman untuk melukis bareng. Gitu, Pak.
0: Baik. Berbagi rezeki juga sesama anggota komunitas betul. Ya Bu Wi ya. Baik. Ya. Nah Bu Wi, tapi kalau untuk cara bertahan di tengah persaingan dan juga perkembangan seni digital seperti apa Bu Wi? Tadi kan juga Bu Wi masih menggambarnya memang tidak satu-satu tapi manual masih ya.
1: Iya, betul.
0: Itu bagaimana Bu Wi cara bertahannya di tengah persaingan perkembangan seni digital?
1: Kalau itu sebenarnya kita rajin-rajin memasting di medsos, Mbak. Kayaknya kalau sepengetahuan saya, semakin kita rajin posting di Instagram, nama kita di Google, kalau dicari kita akan di atas. Jadi makanya kadang saya dapat pesanan dari buyer yang tidak dikenal, itu mereka WA, langsung WA ke saya, kayaknya dia dapat dari Google. Tapi kalau kita jarang upload produk hasil karya di medsos, nama kita akan tenggelam di Google itu.
0: Iya betul Bu Wiwi. Ini sepertinya saya langsung Google begitu ya Bu Wiwi ya. Memang langsung ketemu dengan Bu Wiwi langsung begitu secara virtual ada begitu ya sekarang sedang bersama saya dan juga di Google juga ada begitu langsung di halaman pertama langsung. Nah Bu Wiwi, ini ternyata kami sudah tersambung kembali bersama Bu Nita ya. Kita coba dengan telepon biasa begitu, tidak melalui sambungan virtual. Bu Nita, halo.
2: Halo, Mbak
0: Hana. Nah, ya baik Bu Nita. Ini jauh lebih baik Bu Nita. Mungkin di Surabaya ini juga pesanan melukisnya sedang banyak tampaknya ya Bu Nita ya. Jadi saling adu-aduan ini sinyalnya dengan kami nih Bu Nita. Baik, Bu Nita, ini bagaimana menekuni dunia lukis hingga menjadi usaha seperti ini Bu Nita? Kalau tadi Bu Wiwi tadinya juga bekerja begitu di perusahaan mebel, kalau Bu Nita sendiri bagaimana ini?
2: Iya, nah, saya ini ibu rumah tangga Mbak, ibu rumah tangga ya. Itu ya, ya kalau ibu rumah tangga itu kan kegiatannya ya di komunitas ini, ikut pengajian, arisan, nah itu. Saya kesana kesini itu biasanya memakai produk saya sendiri gitu. Nah dari situ banyak yang suka, banyak yang pesan. Nah akhirnya dari situlah Mbak timbul ide untuk ini bisa dijadikan lahan bisnis gitu kan. Awalnya saya memang masih sendiri Mbak, sendiri. Kemudian dengan semakin banyak yang pesan, semakin banyak yang suka, saya nggak mungkin melakukannya sendiri. Alhamdulillah saya dibantu beberapa pelukis. Sampai saat ini yang pelukis dari Zena Lukis itu ada 9 orang Mbak.
0: Oh, 9 orang sudah termasuk dengan Bu Nita?
2: Iya, enggak.
0: Oh, berarti 10 dengan Bu Nita ya?
2: Iya, kemudian karena seperti tas itu kan kami produksi sendiri. Itu ya tas-tas itu alhamdulillah ada 2 pengrajin. Jadi ada pengrajin A, pengrajin B gitu Mbak ya. Ada 2 pengrajin, kemudian dibantu dengan penjahit-penjahit untuk menjahit baju-baju itu Mbak. Seperti coat, one set, kebaya, outer, itu jadi ada beberapa pengrajin lah ya, ada 5 penjahit, 9 pelukis, 2 pengrajin tas.
0: Baik, ini kalau yang dilihat juga ready dengan model-modelnya ya, lukisannya dari Bu Nita dan juga 9 pelukis lainnya yang bekerja bersama Bu Nita. Ciri khas ya, karya lukisan Bu Nita ini yang ditawarkan kepada konsumen seperti apa Bu Nita? Karena juga tampaknya teman-teman Bu Nita ini langsung tergiur begitu ya melihatnya ya. Ini lukisan dari mana begitu?
2: Lukisan kami, lukisan Zania Lukis itu ini Mbak, apa ya, rata dengan medianya. Jadi kadang orang itu ini lukisan atau bukan ya gitu ya. Jadi apa ya, saya memang mengupayakan untuk dipegang pun itu tidak kasar lukisan, hasil lukis kami. Kemudian detail. Jadi misalnya mawar itu saya sangat detail Mbak. Kelopaknya ini harus hidup, harus benar-benar seperti, jadi lebih ke yang natural, naturalis ya Mbak ya. Walaupun tidak pure naturalis gitu ya. Masih ada tambahan-tambahan yang menjadi ciri khas dari Zena Lukis.
0: Nah, Bu Nita, kalau proses pembuatannya sendiri satu lukisan ini memakan waktu berapa lama dan tekniknya seperti apa ini Bu Nita?
2: Tergantung Mbak, tergantung ya. Seperti ini saya ngomong dulu tas ya Mbak ya, tas ya, tas lukis ya. Tas kami, tas jalan lukis ini kan bahannya ada dari murni apa full kulit sapi, kemudian ada yang variasi denim dan kulit sapi, ada juga yang variasi full denim. Nah, itu pengerjaan setelah selesai mengerjakan tasnya sudah selesai. Itu dilukis khusus untuk pelukis tas itu ada 3 orang. Jadi karena kan macam-macam produk kami, jadi yang untuk mukena ini ada sendiri, tas sendiri gitu kan Mbak ya. Makan waktu, nah mungkin sudah sering ya Mbak ya, sudah sering kali satu hari bisa 3-4 tas.
0: 3-4 buah begitu ya?
2: Iya, iya.
0: Baik. Nah, Bu Nita, kalau untuk tantangannya menjalankan UMKM seni lukis saat ini, seperti apa ini, Bu Nita?
2: Tantangannya ini Mbak, apa ya? Sebetulnya nggak ada tantangan. Cuman kadang agak sedihnya, karena kami mengerjakan dengan hati ya, Mbak Hana ya, dengan sepenuh hati kami itu mengerjakannya ya, detail banget itu. Tapi begitu sudah jadi memang banyak yang suka. Tapi begitu orang menawar yang sangat rendah gitu loh Mbak, jadi kayak ya Allah kok dihargain ya gitu lah. Padahal kami ini mengerjakannya dengan satu membuat kelopak daun aja satu gitu ya Mbak ya, sampai serat-seratnya itu kami sangat perhatikan gitu ya. Itu sih itu. Tapi banyak juga yang sangat menghargai, itu banyak juga sangat sangat menghargai hasil karya lukis, banyak juga Mbak.
0: Baik. Nah, Bu Wiwi, apakah juga mengalami hal yang sama ini seperti Bu Nita?
1: Iya, betul Mbak. Kadang mereka menawar tuh kayak tega gitu loh. Jadi malah kitanya yang kadang kita yang apa sebenarnya ya sedih, tapi kadang kok mereka kok suka dengan produk kita ya, akhirnya ya tak serahin gitu ya, tak kasihkan gitu deh, maksudnya nggak apa-apa wes beli terawar gitu. Cuman sebenarnya nggak boleh gitu ya, kita harusnya itu tegas, jangan mudah ditawar.
0: Oke. Nah, Bu Nita, ini kalau mau membeli produk dari lukisannya Bu Nita ini harus kemana Bu Nita? Karena tadi yang saya lihat video-videonya ini juga sudah tampil di beberapa fashion show ya Bu Nita ya.
2: Iya. Kami alhamdulillah sering pameran juga di Jakarta Mbak, beberapa kali juga di Inacraft. Dan alhamdulillah sangat positif tanggapan, terutama dari para mancanegara ya, dari Cina, Jepang, kemudian dari luar negeri lah justru yang sangat menghargai karya-karya lukis ya. Bisa datang ke butik kami di Surabaya, bisa juga melalui online.
0: Di mana itu Bu? Kalau online?
2: Online dengan IG IG Zena Lukis, kemudian bisa juga dengan WA, kemudian juga Shopee juga ada. Tapi baru mulai kami Shopee Mbak, tapi kalau IG justru lebih banyak juga dari IG itu. Karena pameran-pameran juga sering, Mbak, sering kami lakukan.
0: Oke, Zenea lukis ya, Bu Nita ya. Baik, Bu Nita. Kalau Bu Wiwi, ini kalau dari masyarakat ada yang mau membeli produknya Bu Wiwi, maka harus kemana ini, Bu Wiwi?
1: Mungkin bisa sama, mungkin secara online saja, bisa di klik di Google, The Wiji Lukis. Itu DEWIDJI Lukis. Kalau di Instagram juga bisa DM. Namanya sama, The Wiji garis lukis kain.
0: Baik. Semoga memang ini langsung tercatat begitu ya oleh masyarakat The Wiji Lukis dan juga Zenea Lukis. Jadi memang kalau mau memesan produk lukisan begitu yang dikerjakan dengan detail tadi begitu ya, Bu Wiwi dan juga Bu Nita. Jadi juga masyarakat langsung memesannya. Ini terima kasih Bu Wiwi dan Bu Nita telah menginspirasi para UMKM juga begitu yang lainnya ya, Bu Wiwi dan Bu Nita, dan berbagi pengalamannya di Pratika RRI. Selamat siang Bu Wiwi dan Bu Nita.
2: Selamat siang Mbak Hana. Terima kasih.
0: Pemilik The Wiji Lukis Semarang, Wiwi Susmono Martosiswoyo, dan ada pemilik Zenea Lukis Surabaya, Nita Erlina, berbicara di segmen Geliat UMKM Nusantara.
3: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
4: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
5: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
6: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami akan hadirkan segmen ragam kuliner Nusantara.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Kuliner khas daerah menjadi salah satu kekayaan Nusantara yang terus digemari masyarakat. Salah satunya adalah sop konro. Hidangan khas Makassar berbahan dasar iga sapi dengan cita rasa rempah yang kuat dan khas. Seiring perkembangan zaman, kuliner tradisional ini tidak hanya dikenal di daerah asalnya, tetapi juga hadir di berbagai kota dan menjadi pilihan masyarakat pecinta kuliner Nusantara. Di tengah persaingan usaha kuliner yang semakin ketat, menjaga cita rasa autentik sekaligus menyesuaikan dengan selera pasar menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha. Lantas bagaimana mempertahankan keaslian rasa sop konro hingga peluang bisnis kuliner khas daerah di tengah tren kuliner saat ini? Kami akan perbincangkan bersama owner sop konro Karebo Sibaru Harapan Indah Bekasi, Muhammad Yasin. Pak Yasin, selamat siang.
1: Siang-siang, Ibu.
0: Pak Yasin, dapat diceritakan ini bagaimana awal mula berdirinya sop konro Karebo Sibaru?
1: Jadi sop konro Karebo Sibaru itu sebenarnya berdiri sejak tahun 1998, Bu. Itu di Makassar, di lapangan Karebo Sibaru. Yang merintis pertama kali itu adalah orang tua saya. Jadi saya ini sudah termasuk generasi kedua. Gitu. Dan sekarang sop konro Karebo Sibaru itu ada cabang 7. Sekarang sudah 8 malah.
0: Oh, 8 cabang ya sudah punya ya, Pak Yasin.
1: Iya, yang di Jakarta 4. Di Bali 1, di Surabaya 2.
0: Oke, baik. Nah, Pak Yasin itu ke-8-nya memang di cabang dari Pak Yasin atau memang ada franchise-franchise
1: Kita nggak ada franchise.
0: Baik. Jadi dari Pak Yasin saja begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Baik. Nah, Pak Yasin, ini apa filosofi dibalik nama Karebo Sibaru?
1: Filosofinya itu, ya, Karebo Sibaru tetap kita pakai karena memang di tahun 1968 itu berdiri di lapangan Karebo Sibaru. Kemudian sop konro itu kenapa sampai saat ini bertahan? Karena memang bumbunya tetap kami pertahankan sesuai dengan resep dari orang tua kami gitu.
0: Oke, berarti ini mempertahankan resep memang yang sudah ada begitu. Tapi tidak mengulik-mengulik lagi begitu, Pak Yasin?
1: Kenapa, Ibu?
0: Tidak mengulik lagi resepnya atau memang mempertahankan saja?
1: Nah, itu sudah resep turun temurun.
0: Oke, baik. Nah, Pak Yasin, kalau untuk yang menjadi ciri khas sop konro Karebosinya Pak Yasin ini dibanding tempat-tempat lainnya, kan bukan hanya Pak Yasin yang berjualan sop konro Karebo Sibaru. Seperti betul, apa betul, ini? Betul.
1: Halo.
0: Iya, halo Pak Yasin. Yang menjadi ciri khas dari sop konro Karebosi di toko Pak Yasin ini seperti apa, Pak?
1: Iya, jadi ciri khas kami itu dagingnya memang empuk, ya. Kemudian tulangnya itu memang seragam semua karena dipotong dengan menggunakan alat, Bu. Jadi mungkin kalau yang sop konro lain itu kan di pemotongan iganya itu kan pakai kampak. Nah, kalau di kami ini pakai mesin.
0: Baik. Pak Yasin, nanti kami akan kulik lebih dalam ya bagaimana tadi pemotongannya menggunakan mesin dan juga kesulitannya seperti apa begitu supaya memang rasanya konsisten, potongan dagingnya juga konsisten ya Pak Yasin ya.
1: Tapi setelah
0: jeda dari yang satu ini.
1: Oke.
2: Kilas Berita.
3: ...2026 kembali menjadi panggung persaingan para juru masak pastry terbaik Asia. Tahun ini tim Jepang sukses keluar sebagai juara utama, sementara tim Indonesia berhasil membawa pulang penghargaan Best Team Spirit Award. Ajang yang digelar di Singapura tersebut merupakan babak kualifikasi menuju Coupe du Monde de la Pâtisserie 2027 di Lyon, Prancis yang akan berlangsung pada Januari 2027 mendatang. Informasi ini lengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.

0: Anda masih berada dalam dialog ragam kuliner Nusantara. Dan saya masih bersama pemilik Sop Konro Karebosi Baru Harapan Indah Bekasi, ada Muhammad Yasin. Nah Pak Yasin, ini tadi memotongnya menggunakan mesin begitu ya, beda dengan konro-konro lainnya di luaran sana. Lalu kalau untuk proses memasaknya sendiri, ini berapa lama Pak Yasin?
1: Proses memasaknya itu kurang lebih 3-4 jam.
0: Oh, 3-4 jam.
1: Iya, 3-4 jam.
0: Kalau jam bukanya sendiri ini dari jam berapa Pak Yasin?
1: Jam buka dari jam 10.
0: Oh baik, berarti 10, oh, jam 6 pagi sudah mulai memasak ini ya Pak Yasin ya?
1: Betul, jam
0: baik, nah Pak Yasin ini kan kalau yang terlihat secara sambungan virtual, ini belakang Pak Yasin ini ada background rumah tongkonan begitu ya Pak Yasin ya?
1: Iya, apakah... saya lagi di Surabaya.
0: Baik, apakah memang dari semua tempat Sop Konro Karebosi Baru ini menghadirkan nuansa-nuansa Makassar begitu?
1: Betul.
0: Oh baik Pak Yasin. Selain ada jadi rumah tongkonan begitu, apakah ada yang lainnya Pak Yasin yang ditampilkan di restorannya Pak Yasin?
1: Lainnya banyak Bu, termasuk Pantelosari ya.
0: Oh semacam lukisan-lukisan foto-foto begitu ya Pak ya?
1: Bukan lukisan, tetapi foto.
0: Oh.
1: Jadi Pantelosari, kemudian pelabuhan banyak
0: terutama, ya gitu ya.
1: Iya. Terutama tempat-tempat yang yang sejarah lah. Di Sulawesi Selatan.
0: Baik Pak Yasin. Pak Yasin ini kan saat ini juga sedang berada di Surabaya ya Pak Yasin ya.
1: Betul.
0: Respon pelanggan seperti apa ini Pak Yasin, ada Sop Konro Karebosi di Surabaya?
1: Jadi begini Bu, Sop Konro sekarang ini bukan lagi makanan khas Makassar. Maksudnya begini, makanan khas Makassar tapi disukai oleh berbagai macam suku ya di Indonesia. Jadi bukan hanya makanan orang Makassar, orang Bugis Makassar, tapi termasuk orang-orang Padang juga suka, orang Sunda juga suka, orang Jawa apalagi. Kalau di Surabaya ini 70% pelanggannya itu adalah orang Jawa Timur.
0: Oh, memang orang Jawa Timurnya malah begitu yang mengunjungi ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, Pak Yasin, kalau untuk tantangannya menjalankan usaha kuliner tradisional, apalagi di tengah banyaknya kuliner modern seperti sekarang ini, bagaimana itu, Pak?
1: Jadi kalau saya lihat Bu ya, kalau saya lihat ini yang bisa bertahan itu makanan khas yang punya ciri khas. Yang makanan khas spesifik gitu loh. Coba kita hitung ya. Ini berdiri sejak tahun 68 sampai sekarang masih tetap eksis. Gitu loh. Jadi kalau makanan seperti misalnya ya lain-lain, katakan misalnya ayam goreng geprek apa segala macam itu kan seperti kayak musliman lah ya. Gitu loh. Tapi kalau kita ini kan dari dulu sampai sekarang rasanya sama.
0: Baik. Rasanya berarti sama. Yang membuat eksis malah seperti itu begitu ya?
1: Iya, yang spesifik.
0: Baik Pak Yasin. Pak Yasin, kalau mau menikmati seporsi Sop Konro Karebosi ini harus merogoh kocek berapa ini Pak?

0: Markisa.
1: Semacam ada dessertnya lagi begitu ya Pak Yasin ya?
0: Iya, iya ada.
1: Dari khas Makassar itu ya. Baik. Nah Pak Yasin, kalau untuk cara menjaga kualitas bahan baku di tengah perubahan harga pangan ini seperti apa Pak?
0: Sekarang ini kan agak melonjak ya harga bahan baku ini, naik sampai 30%. Tetapi harga jual kita tetap sama, kita tidak menaikkan harga juga, karena kalau kita menaikkan harga kan jadi beban buat pelanggan kita. Kemudian mengenai cita rasanya, gue kenapa sampai sekarang tetap bisa kita persanggah, karena Sepondo Karimulti ini itu dalam hal bumbu. Bumbu itu semuanya kita takar gitu, ditimbang, sama seperti kalau kita bikin obat gitu loh. Jadi semua campuran-campuran bumbu-bumbunya itu semuanya ditimbang.
1: Baik.
0: Semua di komposisinya itu ditimbang, dan itu tetap konsisten dari dulu sampai sekarang.
1: Dibuat takem begitu ya.
0: Kemarin, hari ini dan besok dan yang akan datang itu rasanya pasti sama.
1: Karena pakemnya sama sehingga tetap konsisten begitu ya Pak Yasin ya.
0: Betul.
1: Baik. Nah Pak Yasin, apakah memang media sosial ini membantu perkembangan bisnis kuliner dari Sop Konro Karebosi?
0: Sangat membantu Bu. Sangat membantu. Kalau kita buka di YouTube itu kan banyak penggemar kuliner. Ia memposting ya, pada waktu dia makan dia memposting, kemudian dia menyebarkan ini. Sehingga orang yang tidak tahu menjadi tahu. Orang yang tadinya penasaran, punya selera yang mencoba, ternyata memang enak itu nggak tahu orang ya.
1: Baik, berarti semacam review dari yang pengunjung itu begitu ya Pak Yasin ya?
0: Iya, betul.
1: Baik, nah Pak Yasin, dukungan apa ini yang paling dibutuhkan pelaku usaha kuliner tradisional?
0: Dukungan kalau menurut saya sih ada semacam, karena begini Bu, bahan baku Sepondo ini kan gampang-gampang susah. Kita bisa bayangkan satu ekor sapi itu hanya bisa jadi 8 porsi Sepondo.
1: Baik.
0: Iya, 8 porsi lah Bu. Karena baik. yang kita ambil itu hanya ribnya aja, hanya iganya kok.
1: Baik.
0: Gitu loh. Sementara yang lain kan tidak. Sehingga satu sapi itu hanya bisa dikonsumsi oleh 8 orang. Bayangkan coba.
1: Baik.
0: Kalau kita punya pelanggan dalam sehari misalnya 800, berarti kan 100 ekor sapi.
1: Iya. Makanya harganya itu juga lumayan eksklusif ini ya Pak Yasin ya.
0: Tidak, seperti betul.
1: Kuliner biasanya ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, nah Pak Yasin ini kan sudah memiliki 8 cabang. Ada rencana buka cabang lagi tidak ini Pak Yasin?
0: Saya rencananya buka cabang di Batam.
1: Oh, di Batam begitu ya Pak Yasin.
0: Iya, saya ada rencana juga kalau dapat tempat mau buka di Singapura.
1: Oh, di Singapura juga.
0: Di Malaysia. Jadi mudah-mudahan sebelum berkarir di sini bisa go internasional.
1: Rencananya di tahun ini atau bagaimana ini Pak Yasin?
0: Tahun ini rencananya.
1: Oh, baik Pak Yasin.
0: Sementara mungkin dibaca. Saya kemarin kan ke Singapura ya, lihat tempat ini. Ada tempat tapi kayaknya terlalu jauh juga. Dari pusat kota Singapura.
1: Oke, baik Pak Yasin. Ini juga tampaknya masyarakat juga yang mendekati dengan cabang-cabang dari Sop Konro Karebosi baru juga langsung mau OTW ya Pak Yasin ya.
0: Iya betul.
1: Baik, terima kasih.
0: Yang di Bali lumayan Bu, yang di Bali ya lumayan.
1: Oh, yang di Bali juga lumayan ya peminatnya ya.
0: Di Bali itu sudah 18 tahun.
1: Oh baik, 18 tahun dan tetap eksis hingga kini ya Pak Yasin ya.
0: 2008 kalau nggak salah.
1: Baik, semoga memang akan selalu eksis ya Pak Yasin ya. Terlebih juga mau kapanpun ya rasanya juga ya tetap rasa Sop Konro Karebosi baru ya. Karena tadi bumbunya dipertahankan. Terima kasih nih Pak Yasin telah berbagi inspirasi bersama Pro3 RRI. Selamat siang Pak Yasin.
0: Pian.
1: Owner Sop Konro Karebosi Baru Harapan Indah Bekasi, Muhammad Yasin, berbicara di segmen Ragam Kuliner Nusantara.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan, sudah lakukan. Tidak tanya bahwa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 17 Mei 2026, maksud saya 16 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Chelsea menghadapi Manchester City di final Piala FA malam nanti. Detroit Pistons jaga asa lolos ke final wilayah timur usai menundukkan Cleveland Cavaliers 115-94 pada game ke-6 semifinal. Coco Gauff tantang Elina Svitolina pada partai final turnamen tenis Italian Open 2026.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Juara 8 kali Piala FA, Chelsea kembali ke final untuk berhadapan dengan Manchester City yang tamat di belakang klub asal London tersebut dengan 7 gelar juara. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Straight FA Cup final to participate in, how much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
2: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Ross Senior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
3: Yeah, I'm confident that we'll get.
4: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
2: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
4: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
2: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, pertandingan Bayern Munchen versus Heidenheim akan menjadi salah satu sorotan dalam lanjutan Bundesliga yang berlangsung malam nanti. Meski gelar juara sudah diamankan, Bayern tetap turun dengan ambisi besar untuk menutup musim dengan catatan yang lebih istimewa. Tim asuhan Vincent Kompany itu masih memburu sejumlah rekor yang bisa mempertegas dominasi mereka. Saat ini Bayern memuncaki klasemen dengan koleksi 82 poin. Mereka juga mencatat selisih gol yang sangat mencolok, yakni plus 81 yang menunjukkan dominasi di kedua sisi permainan. Jika mampu menyapu bersih sisa laga, mereka berpeluang mencetak rekor poin baru. Catatan 91 poin yang mereka ukir pada musim 2012-2013 kini kembali dalam jangkauan. Performa konsisten dan kemenangan yang diraih dengan margin meyakinkan menjadi modal utama untuk menyamai pencapaian tersebut.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Kroasia memiliki rekor luar biasa dengan menembus semifinal pada separuh dari seluruh penampilan mereka di Piala Dunia FIFA hingga saat ini. Kroasia melaju mulus melalui kualifikasi UEFA dan tidak akan mengejutkan jika pasukan Zlatko Dalic kembali melangkah jauh pada Piala Dunia FIFA 2026. Selengkapnya terangkum dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke olahraga basket. Detroit Pistons menjaga asa lolos ke final wilayah timur usai menundukkan Cleveland Cavaliers 115-94 pada game ke-6 semifinal hari ini waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat kedudukan seri menjadi imbang 3-3 dan memaksa laga berlanjut ke game ke-7. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dengan permainan cepat dan akurasi tembakan tinggi. Mereka langsung menekan Cavaliers hingga menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis. Dominasi Detroit semakin terlihat pada kuarter ketiga setelah mampu mencetak 30 poin. Momentum itu membuat Cavaliers tertinggal jauh dan kehilangan ritme permainan mereka. Pebasket muda andalan Pistons, Cade Cunningham, tampil impresif dengan torehan 21 poin. Ia menjadi motor serangan utama yang mengatur tempo permainan timnya. Kontribusi besar juga datang dari Jalen Duren yang mencetak double-double dengan 15 poin dan 11 rebound. Penampilan solidnya di area paint membuat Cavaliers kesulitan mengembangkan serangan. Hasil ini memastikan duel penentuan akan tersaji pada game ke-7 untuk memperebutkan tiket final wilayah timur NBA 2026. Cavaliers harus segera bangkit jika tak ingin langkah mereka terhenti oleh semangat juang Pistons.

0: Informasi dari tenis, Coco Gauff akan menantang Elina Svitolina pada partai final turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma malam ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yeah, it definitely gives me a lot of confidence because I also play some players here.
2: Tenis Amerika Serikat Coco Gauff akan menantang Elina Svitolina pada partai final Italian Open 2026 yang akan berlangsung di Foro Italico Roma malam nanti. Gauff memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Sorana Kirstea 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-3. Unggulan ketiga itu sempat tertinggal break pada set pertama sebelum bangkit lewat permainan agresifnya. Final ini akan menjadi final kedua bagi Gauff musim ini setelah sebelumnya menjadi runner-up di Miami Open. Jelang pertandingan malam nanti, Gauff menyebut kemenangan di Roma akan memberinya kepercayaan diri besar dalam upayanya mempertahankan gelar di turnamen Roland Garros pekan depan.
1: Yeah, it definitely gives me a lot of confidence.
3: Ya, hasil ini jelas memberi saya banyak kepercayaan diri karena saya menghadapi pemain-pemain yang menjalani musim bagus di lapangan tanah liat. Saya juga merasa bermain cukup baik di Madrid sebelumnya dan belajar banyak dari pertandingan melawan Noskova. Secara keseluruhan, saya merasa permainan saya terus berkembang dan bergerak ke arah yang tepat.
1: I definitely think it's in the right direction.
2: Sementara itu, Elina Svitolina datang ke laga final dengan percaya diri tinggi usai menyingkirkan juara 3 kali Iga Swiatek lewat pertarungan sengit 3 set. Petenis Ukraina itu menang 6-4, 2-6, dan 6-2 untuk kembali ke final di Roma sejak edisi 2018. Svitolina juga tampil impresif setelah sehari sebelumnya mengalahkan unggulan kedua Elena Rybakina di babak perempat final. Jelang pertandingan malam ini, petenis berusia 31 tahun itu telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi permainan agresif Coco Gauff.
4: Well, definitely I have a game plan, but not now.
5: Tentu saya sudah memiliki rencana permainan, meski belum secara detail sekarang, tetapi nanti pasti ada. Kami sudah sering bertemu, jadi tidak ada kejutan lagi. Kami sama-sama tahu bagaimana cara bertarung di lapangan. Pertandingan terakhir kami terasa luar biasa, dan saya pasti akan menontonnya kembali untuk mencari strategi taktik terbaik.
2: Laga final Italian Open 2026 diprediksi berlangsung sengit sejak game pembuka. Svitolina unggul 3-2 dalam rekor pertemuan atas Gauff, dengan 3 dari 4 pertemuan terakhir selalu berakhir hingga set penentuan. Gauff tengah memburu gelar pertama musim ini, sementara Svitolina mengincar trofi ketiga Italian Open sepanjang karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi MotoGP. MotoGP Catalunya 2026 menggelar sesi kualifikasi dan sprint race sore ini. 10 rider memastikan lolos otomatis ke kualifikasi 2 atau Q2. Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi praktis, di mana rider KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik. Unggul 0,018 detik dari Alex Marquez di belakangnya. Hasil kurang memuaskan didapat oleh pembalap Ducati Francesco Bagnaia. Pecco tercecer di posisi ke-17 pada sesi praktis dan harus melalui Q1 bersama nama-nama tenar lainnya seperti George Martin, Maverick Vinales, dan Alex Rins. Kegagalan menembus 10 besar dalam praktis turut didapat Veda Ega Pratama di kelas Moto3. Rider asal Indonesia ini harus puas di posisi ke-19 dan mengikuti Q1 untuk bisa bersaing memperebutkan grid depan di Q2. Pebalap Indonesia lainnya di Moto2, Mario Aji, dipastikan absen dalam balapan Catalunya. Ia dinyatakan tidak fit dalam pemeriksaan medis selepas race Moto2 Prancis 2026 akhir pekan lalu. Selepas sesi kualifikasi, MotoGP menggelar sprint race yang berlangsung 12 laps. Sprint race digelar pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih tim Persik Kediri Marcos Reina Torres mengungkapkan timnya membidik kemenangan dari Persija Jakarta dalam lanjutan Super League musim 2025-2026. Laporan Ayu Citra.
1: Menjelang laga menghadapi tim Persija Jakarta, pihak Panpel Persik Kediri telah menyiapkan 8.000 tiket penonton. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panpel Persik Kediri Tri Widodo saat ditemui di Stadion Brawijaya Kota Kediri hari ini. Ia menyebutkan bahwa kelasan itu setelah pihak Panpel Persik Kediri mendapatkan izin resmi dari pihak kepolisian Polres Kediri Kota dan memperoleh tambahan kapasitas penonton dari yang awalnya 5.000 orang menjadi 8.000 orang.
2: Untuk perizinan sudah clear ya, mulai dari rekomendasi stadion, rekomendasi Polres Kediri Kota dan Polda. Kemarin sudah clear semuanya, jadi tidak ada masalah, tinggal pelaksanaan saja. Iya betul, pertandingan tetap digelar di Stadion Brawijaya. Kick off 15.30, jadi segala sesuatu sudah kita persiapkan mulai hari ini, kita siap-siap. Terus hari ini juga pengawas pertandingan juga akan tiba ya di Kediri.
1: Sementara itu, pelatih tim Persik Kediri Marcos Reina Torres mengatakan pertandingan perdu gengsi ini maka pihaknya membidik kemenangan dari tim lawan Persija Jakarta. Apalagi yang tersebut adalah pertandingan yang sangat spesial dan penting bagi semua pemain Persik Kediri. Hal ini menyusul bahwa tim Macan Putih akan berhadapan dengan salah satu tim besar di kasta Liga 1 Indonesia.
3: It's still important for two main reasons. First, because always winning Persija, it's something important for us, for the club, for the fans to win against. It's one of the best clubs and teams of the league, so it's challenging. And
1: diketahui dengan menunjang keamanan, maka pertandingan antara Persik Kediri melawan Persija Jakarta akan dilangsungkan tanpa supporter dari pihak tamu. Ayu Citra melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, tim Persis Solo akan menjalani laga hidup mati melawan Dewa United dalam laga kandang terakhir sepak bola Super League pekan ke-33. Dalam laga yang digelar di Stadion Manahan Solo malam nanti, tidak ada pilihan lain Laskar Samber Nyawa untuk mampu meraih kemenangan demi membuka peluang tetap bertahan di Super League musim mendatang. Edwi Puryono melaporkan.
1: Bukanlah sekedar olahraga. Selamat datang di Primet Press Con dari Laga Persis Solo kontra Dewa United yang akan berlangsung besok di Stadion Manahan pukul 19.00. Sudah hadir mewakili Persis Solo ada coach
2: Saudara tim Persis Solo akan menjalani laga hidup mati dalam lanjutan sepak bola Super League musim 2025-2026 dalam laga pekan ke-33 yang berlangsung di Stadion Manahan mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat itu. Laskar Samber Nyawa bakal menjamu Dewa United. Bagi Persis Solo tidak ada pilihan lain, laga tersebut harus mampu dimenangkan jika tidak ingin turun kasta ke Liga 2. Jika hanya bermain imbang atau bahkan kalah, maka pupuslah harapan untuk tetap bertahan di sepak bola Super League. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persis Solo, Milomir Seslija mengakui timnya telah memanfaatkan waktu persiapan dengan maksimal jelang laga krusial tersebut. Dari aspek psikologis, para pemain harus sabar, konsentrasi, dan harus bisa memanfaatkan sekecil apapun peluang. Pelatih asal Bosnia Herzegovina tersebut mengaku sudah mempelajari kekuatan tim lawan secara detail. Namun di sisi lain, Persis Solo juga masih memiliki sejumlah PR yang harus segera dibenahi, yakni finishing yang belum maksimal. Oleh karena itu, para pemain diminta untuk lebih berani dan percaya diri dengan mencoba mencetak gol dari tendangan jarak jauh.
3: Persib and Borneo at this moment the best team in Indonesia and this is motivation to play against them.
4: Terkait persiapan besok, menurut Coach Milo, besok kita sudah memiliki waktu yang cukup banyak untuk bersiap dan juga recovery untuk kembali melakukan laga penting. Dan besok kami akan menghadapi Dewa, tim yang sangat baik, dan kami tahu harus berbuat apa secara psikologi, secara mental. Kami harus lebih sabar karena kami menghadapi besok salah satu tim terbaik di Indonesia, dan dia mungkin bilang bersama Borneo dan Persib juga mungkin salah satu terbaik dua. Dan melawan tim seperti Dewa, besok kita harus menyiapkan banyak hal, dan salah satunya kita ini punya kesempatan yang baik untuk menguji sejauh mana kekuatan kita untuk melawan Dewa besok.
2: Terkait komposisi pemain yang menjadi starter, Milo tetap memberikan kesempatan kepada 7 pemain asing. Satu pemain yang dipastikan absen adalah Roman Paparia yang cedera saat laga melawan Persebaya. Perwakilan pemain asing Dimitri Lima mengaku siap tampil terbaik dan memberikan kemenangan bagi tim Persis Solo.
5: We are ready for this game and we just need to be focused, do everything that coach says, everything that we training, be patient in the game and fight until the end to get these 3 points.
4: Dari pemain dia bilang bahwa kami siap untuk laga besok dan kami harus fokus untuk menghadapi laga penting yang akan berlangsung di Manahan besok. Kami sudah mengikuti sesi latihan dan kami harus mengikuti instruksi dari pelatih untuk bisa mendapatkan kemenangan besok, dan kami sudah siap untuk mendapatkan 3 poin di laga besok.
2: Hingga pekan ke-32, Persis Solo masih berada di urutan ke-16 dan posisinya rawan degradasi untuk menemani 2 tim lainnya, Semen Padang dan PSBS Biak. Satu tempat tim degradasi masih menunggu hasil pekan ke-33 antara Persis Solo atau Madura United. Tim berjuluk Sape Kerap yang saat ini mengantongi nilai 32 poin berpeluang tetap bertahan di Super League jika mampu mengalahkan tuan rumah PSIM Yogyakarta. Jika hal itu terjadi, maka hasil laga Persis Solo versus Dewa United tidak ada arti, sebab poin 28 yang saat ini dikantongi Persis Solo dipastikan tidak mampu mengejar nilai Madura United yang kemungkinan meraih nilai maksimal 35. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Masih dari Super League, Persita Tangerang bertekad mengamankan 3 poin Super League saat bertandang ke markas Malut United. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
6: Jelang 2 pekan terakhir BRI Super League musim ini, perjuangan Persita Tangerang belum usai. Malam ini Pendekar Cisadane akan terbang ke timur. Mereka menjalani laga tandang berat melawan tuan rumah Marut United FC di Stadion Kiriaha Ternate Sabtu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun Persita datang dengan skuad yang pincang. Ebert Besa dan Matius Alves masih dalam tahap pemulihan cedera. Yapon Gusenov juga harus absen karena menjalani akumulasi kartu merah. 3 pilar utama tak bisa dimainkan. Ini sekaligus menjadi peluang emas bagi pemain lain seperti Esal Sahrul untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Masih ada satu masalah besar lainnya di kubu Persita, lini depan mereka tumpul. Dalam beberapa laga terakhir, Pendekar Cisadane kesulitan mencetak gol. mereka kehilangan ujung tombak nomor 9 yang bisa diandalkan. Buktinya, di laga terakhir, Persita harus takluk 0-3 dari Persijap Jepara. Meski begitu, pelatih Carlos Vena menegaskan timnya akan tampil habis-habisan untuk mengamankan 3 poin.
7: Has been good. I almost say this about the preparation. The important thing is tomorrow. It's not the preparation. We want to forget the last loss that we had at home. Only 2 games for the end of the season. And we want to get as much points as we can. So good mentality for tomorrow. Play as a team, fight together, and hopefully we can get some points and hopefully 3 points tomorrow here.
8: My maximal
6: Sementara pemain Persita, Nur Hardianto cukup berambisi membawa timnya menang di laga ini.
9: Kita tahu sebelumnya kita mengalami tren kurang bagus sebelumnya, tapi kita punya persiapan yang bagus di Tangerang. Kita semua sepakat bekerja keras untuk besok agar kita bisa mendapatkan poin dan di sisa musim ini kita bisa bermain lebih bagus lagi supaya kita bisa mendapatkan poin.
6: Gelandang bertahan Beimar Anjulo dipastikan absen karena akumulasi kartu merah. Namun kabar baik bagi mereka, bek asal Brasil Gustavo Franca kemungkinan bisa kembali tampil. Yang wajib diwaspadai Persita adalah trio Maud Malut, David Da Silva, Ciro Alves, dan Tyrone Delvino. Tiga nama ini sudah mengoleksi total 43 gol sepanjang musim. Pertemuan pertama kedua tim di Indomilk Arena dulu berakhir imbang tanpa gol. Namun kali ini tensinya dipastikan berbeda, apalagi Malut saat ini duduk manis di peringkat ke-6 dengan 52 poin, sementara Persita masih tertahan di posisi ke-9 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Super League tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
4: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
2: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Pelatih Bali United Johnny Jansen mewaspadai serangan balik cepat Bayangkara Presisi Lampung FC dalam duel yang akan berlangsung di Stadion Kapten I. Wayan Dipta Gianyar. Pelatih asal Belanda itu meminta memperkuat pertahanan demi meredam agresivitas lawan sepanjang pertandingan. Aston Villa memastikan tiket Liga Champions setelah mengalahkan Liverpool 4-2 di Villa Park. Hasil tersebut membawa Aston Villa menempati posisi keempat klasemen sementara Liga Inggris. Lionel Messi kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Major League Soccer musim 2026 dengan torehan 11 gol. Kapten Inter Miami CF tersebut mencatatkan 4 assist dari 12 pertandingan sepanjang kompetisi domestik musim ini. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Selamat sore pendengar Indonesia Menyapa Sore, kembali hadir dengan beragam informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan kali ini kami juga akan membahas tentang euforia Piala Dunia 2026.

Pendengar Piala Dunia 2026 tinggal menghitung waktu. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko dengan format baru yang lebih besar, menghadirkan 48 negara peserta dan total 104 pertandingan. Atmosfer menuju pesta sepak bola dunia pun mulai terasa di berbagai negara, termasuk Indonesia. Seiring tingginya antusiasme publik menyambut ajang yang disebut-sebut akan menjadi Piala Dunia paling meriah dalam sejarah. Di Indonesia sendiri, euforia itu semakin besar setelah TVRI resmi menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Seluruh pertandingan dipastikan dapat dinikmati masyarakat secara gratis melalui siaran free to air atau FTA. TVRI juga menegaskan komitmennya menghadirkan tayangan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah 3T agar pesta sepak bola dunia ini benar-benar bisa dirasakan bersama oleh rakyat Indonesia. Ya, dan semangat itulah yang kemudian dihadirkan melalui program Bola Gembira oleh TVRI. Tidak sekedar menayangkan pertandingan, TVRI juga ingin menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Mulai dari keluarga yang menonton di rumah, kemudian komunitas sepak bola yang menggelar nobar, hingga UMKM lokal yang ikut bergerak lewat perputaran ekonomi selama turnamen berlangsung ya. Dengan jangkauan siaran nasional dan juga semangat akses gratis untuk semua, TVRI berharap Piala Dunia 2026 menjadi pesta rakyat yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia dengan mudah, merata dan juga penuh kegembiraan. Kami juga mengundang Anda pendengar untuk bergabung, berpartisipasi ya, menyampaikan bagaimana euforia Piala Dunia di wilayah Anda. Apakah sudah mulai terasa ataupun Anda punya tim-tim jagoan di Piala Dunia kali ini? Silakan hubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan komentar ataupun pendapat, silakan melalui WhatsApp kami 081399399888.

0: Saya sapa Pak Putra di Flores. Selamat sore Pak Putra.
1: Selamat sore Pro 3, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Pak Putra, sebelumnya boleh dikecilkan terlebih dahulu ya. Volume radionya agar terlihat terdengar lebih jelas seperti itu ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, ya. Baik. Pak Putra, bagaimana euforia Piala Dunia di Flores, Pak Putra?
1: Ya, kebetulan saya juga salah satu penyandang disabilitas ya. Mm-hmm. Dan ya, kalau untuk euforianya itu memang cukup terasa ya, apalagi akan disiarkan secara langsung ya di RRI ya, Kak ya?
0: Iya, TVRI dan juga RRI.
1: Iya. Nah, itu yang sangat dirasakan, bahkan ya untuk sesama penyandang disabilitas juga merasa bahwasannya ini akan benar-benar rasa bangga ya, karena bagaimanapun itu kita akan bisa menikmati, karena ya kita pun tahu seperti apa yang disiarkan oleh RRI ya, karena 2018 itu pernah juga disiarkan oleh RRI, dan itu memang benar-benar seakan-akan kita akan dibawa ke stadion itu tersebut, apalagi dengan beberapa reporter yang menurut saya cukup familiar ya. Misalnya salah satu ada Mas Indra Virgiantara, terus ada Bung Yanto,
0: Yanto Prawiro Negoro ya.
1: Dan menurut saya, oh ya, satu lagi ada Mas Edwin ya. Salah satu reporter juga yang menurut saya cukup bagus lah dalam penyampaiannya itu. Dan ya, kita akan nantikan ya keseruan mereka di lapangan seperti apa. Dan kalau boleh tahu untuk siarannya itu sekitar malam atau siang itu, Kak?
0: Nanti dinantikan saja ya Pak di Pro 3 RRI, tapi kemungkinan di dini hari ya Pak pertandingannya, karena menyesuaikan waktu di tiga negara Piala Dunia ya, ada di Amerika Serikat.
1: Itu apakah Kanada dirilai di seluruh Pro 1 atau gimana itu?
0: Nah, nanti untuk bagaimana mekanisme nantikan di Pro 3 RRI ya Pak Putra ya.
1: Oke, terima kasih ya Kak ya.
0: Terima kasih Pak Putra di Flores, selamat sore. Ya, Pak Putra di Flores ya menyampaikan bagaimana kebutuhan akan Piala Dunia ini semakin menggema di daerah, terutama di Flores ini sudah semakin terasa. Dan kita juga akan memperbincangkan ya tentang bagaimana euforia Piala Dunia 2026 dengan bola gembira siaran Piala Dunia 2026 bersama dengan TVRI ya. Kali ini ada Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Bapak Usman Kansong. Selamat sore Pak Usman, salam olahraga.
2: Selamat sore Mbak Safira, salam olahraga.
0: Kabar baik hari ini Pak Usman.
2: Kabar baik sekali.
0: Kabar baik sekali. Nah, kita mendengar Piala Dunia ya sebentar lagi. Kalau dengar dengan tema bola gembira, sebenarnya semangat apa yang ingin dibawa TVRI dalam siaran Piala Dunia kali ini Pak Usman?
2: Ya, jadi ini juga terkait dengan pesan pemerintah kita ya, Presiden Prabowo yang mengharapkan bahwa tayangan Piala Dunia di TVRI ini membawa kegembiraan kepada masyarakat. Ya, karena kita tahu bahwa yang namanya sepak bola itu adalah olahraga paling populer bagi masyarakat Indonesia. Ya, walaupun katakanlah, mohon maaf, tim kita tidak masuk ke Piala Dunia, tapi euforia itu tidak terbendung begitu. Ya, mereka tetap ingin menyaksikan seluruh pertandingan Piala Dunia secara live begitu. Jadi ya, kita ingin menghadirkan kegembiraan, karena itu kita mengangkat tema bola gembira. Bagaimana tayangan TVRI nanti ini bisa membawa kegembiraan kepada masyarakat, tetapi tentu ada yang ingin kita harapkan lebih dari sekedar menghadirkan kegembiraan. Ya, bahwa nanti tayangan Piala Dunia di TVRI ini bisa ya menginspirasi dunia persepak bolaan Indonesia. Ya, kita berharap, sama-sama berharap 4 tahun lagi Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia.
0: Semoga.
2: Jadi,
0: ya.
2: Iya, semoga kita doakan, kita upayakan bersama-sama. Begitu Mbak Safira kira-kira.
0: Oke, Pak Usman, TVRI kan menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 secara gratis ya untuk masyarakat Indonesia. Nah, strategi seperti apa yang disiapkan agar masyarakat di seluruh wilayah termasuk daerah terpencil ini bisa menikmati siaran ini dengan mudah dan juga nyaman, Pak Usman?
2: Iya, jadi memang TVRI ini salah satu yang menyebabkan FIFA memutuskan TVRI menjadi pemenang quote-unquote untuk mendapatkan hak siar Piala Dunia adalah karena salah satunya karena jangkauan TVRI ini yang paling luas di Indonesia jika dibandingkan dengan stasiun TV lainnya, ya stasiun TV swasta begitu. Jangkauan TVRI itu 70% lebih, ya, tetapi Presiden maupun pemerintah kita berharap agar bahasa idealnya, ya, kira-kira jangan sampai ada satu orang Indonesia pun yang tidak bisa menikmati tayangan Piala Dunia. Ya, ini tentu satu hal yang ideal yang harus kita upayakan. 70% itu berarti kan masih ada 30% lagi yang memiliki kendala dalam menangkap siaran TVRI. Ya, kendala itu bisa macam-macam. Ada kendala teknis karena ketidaktahuan bagaimana mendapatkan channel TVRI nasional maupun TVRI sport misalnya. Nah, dari situ kita mencoba mengedukasi masyarakat, baik secara langsung, door to door, maupun melalui tayangan-tayangan di media sosial. Bagaimana misalnya menghadirkan saluran TVRI. Ya, barangkali ada yang belum tahu ya bahwa sebetulnya mereka sudah punya smart TV atau TV analog tapi sudah punya set-top box tapi tidak tahu bagaimana cara mendapatkan saluran itu, channel TVRI. Maka kita memberikan semacam petunjuk ya, arah tahap-tahap untuk bisa menayangkan begitu. Nah, yang kedua kita tentu mencoba mengadakan sedapat mungkin daerah-daerah yang memang tayangan TVRI, artinya siaran TVRI di sana memang ada kendala, misalnya apakah kerusakan jaringan, kerusakan pemancar, begitu. Itu kita coba upayakan, misalnya walaupun mungkin sementara ya, dengan menyewa peralatan begitu. Ya, kemudian juga kita mencoba menjalin kerjasama dengan TV berbayar lokal. TV berbayar lokal ini di daerah Indonesia ini banyak sekali TV berbayar lokal. Nah, kita akan bekerja sama dengan mereka dan kita berharap juga bahwa ini kita akan kasih gratis juga ke TV berbayar lokal itu. Jadi tapi dengan komitmen mereka juga nggak boleh menarik iuran tambahan begitu kan kepada masyarakat.
0: Tidak memanfaatkan gitu, kesempatan ini juga ya.
2: Iya, begitu. Tapi yang lokal yang kita ajak kerja sama, kalau yang nasional yang besar-besar itu tidak. Nah, kita untuk yang di nasional kita akan bekerja sama dengan OTT. Ya, over the top, karena kalau kita lihat data ya, data APJI, asosiasi perusahaan penyedia jasa internet itu, di Indonesia ini kan sudah 80% lebih ya orang yang bisa mengakses internet. Nah, jadi dengan bekerja sama dengan OTT, maka mungkin yang tadi tidak bisa menonton siaran yang terestrial itu bisa menonton lewat OTT. Tapi memang kalau OTT itu biasanya berbayar ya, begitu ya. Ini alternatif lah kita siapkan kepada masyarakat, begitu.
0: Ya, menarik sekali ya Pak Usman. Kita
2: satu lagi juga melalui nonton bareng.
0: Melalui
2: nobar.
0: Pak Usman, tapi boleh dijeda sebentar ya Pak, nanti kita bahas tentang nobar setelah informasi berikut ya. Kita juga undang Anda pendengar, silakan bisa bergabung 021-384-4545, 021-386-6712. Kita jeda informasi berikut ini.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Maroko memuncaki grup I zona CAF Afrika setelah menang telak 5-0 atas Niger dan membawa timnas Maroko ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya Maroko tercatat telah mengikuti Piala Dunia sebanyak 6 kali, yaitu pada 1970, 1986, 1994, 1998, 2018, dan 2022. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya Pak Usman, kita lanjutkan kembali ya terkait dengan nobar. Kalau melihat pengalaman sebelumnya momen Piala Dunia kan kerap menjadi ruang kebersamaan ya, antara keluarga di rumah, kemudian warga di kampung-kampung ini juga ikut nobar bersama. Apakah semangat itu juga yang ingin dihidupkan kembali oleh TVRI, Pak Usman?
2: Iya, betul sekali itu ya. Memang Komisi 7 DPR RI ya sebagai mitra TVRI ini juga betul-betul berpesan kepada TVRI untuk menggelar nobar, dan nobar itu diharapkan juga selain memberikan tadi kegembiraan kepada masyarakat, juga buat UMKM ya misalnya, ketika nobar itu UMKM bisa menggelar dagangannya, jualannya di situ begitu misalnya. Nah, jadi betul sekali itu memang menjadi tugas kita juga ya, dalam konteks memperluas tayangan TVRI agar bisa dinikmati masyarakat secara lebih luas pula begitu.
0: Oke. Tapi sampai saat ini sudah berapa banyak Pak pihak yang mengajukan lisensi nobar ke TVRI, Pak Usman?
2: Oh, banyak sekali ya. Sampai yang data yang saya punya itu Senin 2 pekan lalu itu sudah ada 200 ya, 200 yang mengajukan nobar. Perkiraan saya sekarang ini paling tidak sudah ada 300 yang mengajukan nobar ya di seluruh Indonesia ya, karena memang mekanismenya melalui pendaftaran begitu ya, pendaftaran dan saya kira menjelang tayangan Piala Dunia 11 Juni sampai 19 Juli itu makin banyak. Setiap hari saya melayani banyak

0: kemudian komunitas di masyarakat, apakah itu kelurahan, RW, RT tadi, ya komunitas sepedahan misalnya, yeah, begitu ya. Mm-hmm. Intinya mereka yang size usahanya itu masuk kategori usaha mikro dan kecil ya, okay, begitu.
1: Yeah.
0: Nah, yang kedua yang masuk kategori tidak komersil adalah mereka yang tidak memungut misalnya tiket, katakanlah seperti itu. Mereka yang tidak menaikkan harga minumannya misalnya, yeah, begitu ya. Nah, dan memang ini entitasnya katakanlah ya bisnis tapi skalanya kecil, begitu.
1: Okay.
0: Ya, kalau komunitas-komunitas yang tadi saya sebutkan ini kan nggak mungkin mereka menarik,
1: yeah,
0: bayaran, mm-hmm, dari penonton begitu kan.
1: Okay.
0: Tapi ada kategori kedua yang komersil. Komersil, mm-hmm, ini tentu di luar UMK ya.
1: Yeah.
0: Di luar UMK misalnya kafe besar, kemudian hotel,
1: mm-hmm,
0: ya atau entitas ataupun perusahaan yang menggandeng sponsor.
1: Oke, okay, bisa dikatakan sponsor yang skala bisnisnya lebih besar seperti itu ya, Pak Usman.
0: Betul, betul. Okay. Ya, misalnya yang tadi tanya ke saya itu banyak dari event organizer misalnya.
1: Okay.
0: Ya, dari event organizer, saya mau bikin nobar, nanti saya akan cari sponsor begitu, dari produk atau
1: baik,
0: dari baga itu nanti masuk kategori komersil dan
1: okay,
0: itu ada mekanisme bisnisnya ya,
1: mm-hmm,
0: mekanisme bisnisnya melalui yang kita sebut lisensi berbayar,
1: yeah,
0: dan kemudian ada profit sharing begitu.
1: Baik, Pak Usman, ada pendengar yang sudah bergabung dari Toli-Toli, ada Bu Haryanti, kita sapa terlebih dahulu ya Pak Usman ya.
0: Baik.
1: Oke, ada Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat sore Bu Haryanti.
2: Selamat sore, salam olahraga Mbak Salpira.
1: Salam olahraga, silakan Bu Yanti.
2: Ya, ya, ya. Ya, Pak Usman Kamsong, selamat sore.
0: Selamat sore, Ibu.
2: Iya, dari Toli-Toli, wah dari pelosok ini Pak Usman. Ya, pasti kami ingin menyampaikan apresiasi untuk RTVRI dan RRI ya,
1: ya,
2: yang insya Allah nanti akan menyiarkan langsung, secara langsung live Piala Dunia. Di sini kami di daerah-daerah itu udah pada semangat Mbak Safira ya,
1: yeah,
2: udah pada ada yang mau janjian nobar-nobar.
1: Mm.
2: Baik, itu ini kan bisa dikumpul-kumpul di keluarga. Kalau kemarin-kemarin kan enggak ya.
1: Okay.
2: Jadi keseruannya itu kalau kemarin-kemarin ada antara keluarga ibu dan anak yang bertengkar suka nonton-nonton acara favoritnya,
1: yeah,
2: sekarang mereka bersatu mau nonton nobar di di TVRI.
1: Okay.
2: Mungkin seperti itu. Jadi ya kita ikuti langsung ya nanti ya, semoga berjalan lancar.
1: Baik.
2: Yang pasti selamat untuk TVRI dan RRI, pokoknya terus jaya di udara ya.
1: Baik,
2: itu aja, terima kasih
1: ya, terima
2: semangat
1: kasih
2: untuk salam olahraga,
1: salam
2: Mbak
1: olahraga
2: Safira,
1: terima kasih Bu Haryanti di Toli-Toli ya. Tadi ya Pak Usman ya, bagaimana Piala
0: ya
1: Dunia ini bisa menyatukan masyarakat kita.
0: Betul, iya.
1: Mm-hmm.
0: Saya kira memang kalau nonton sepak bola apalagi Piala Dunia, kalau sendirian itu nggak asik gitu kan.
1: Yeah.
0: Kita biasanya cari teman. Daripada di rumah, bahkan mungkin di rumah kita itu sudah ada siaran TVRI ya. Kita
1: yeah
0: bisa menangkap. Itu kita keluar itu. Cari nobar. Supaya keseruannya dapat. Kebersamaannya dapat.
1: Euforianya lebih terasa ya.
0: Iya,
1: seperti
0: betul
1: itu.
0: Persatuannya okay juga dapat begitu kan.
1: Okay.
0: Walaupun kita mungkin berbeda dukungan tim ya, kita dukung tim A, dukung tim,
1: yeah,
0: tim B, tapi kan sportivitas tetap
1: ya
0: kita jaga,
1: yeah,
0: begitu.
1: Oke, okay. Pak Usman, sekarang bagaimana kolaborasi dengan RRI dan juga antara sejauh
0: ini?
1: Oh iya,
0: dengan RRI, betul.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita tadi dalam konteks memperluas juga jangkauan,
1: yeah,
0: kita bekerja sama dengan RRI. Dan memang kalau di datanya FIFA itu disebutnya TVRI, RRI gitu.
1: Yeah.
0: Ya, jadi memang RRI bisa menyiarkan ya, baik terutama dalam bentuk audio ya,
1: yeah,
0: begitu ya. Dalam bentuk audio itu, kalau audio itu kan imajinasinya itu lebih,
1: yeah,
0: lebih terangsang ya.
1: Betul.
0: Imajinasi kita bisa membayangkan oh siapa sedang
1: yeah
0: menggolkan begitu, seperti itu.
1: Tadi sebelum Pak Usman ada
0: TVRI,
1: iya,
0: kita, iya,
1: ada pendengar kami Pak Tunanetra ini,
0: iya,
1: menyampaikan apresiasi,
0: iya,
1: juga
0: betul,
1: bahwa memang siaran,
0: iya,
1: Piala Dunia ini membantu mereka untuk bagaimana membayangkan euforia,
0: iya,
1: Piala Dunia ini tetap terasa seperti itu.
0: Betul. Jadi di media center kita di TVRI

0: Jakarta ini sudah kita siapkan ruang-ruang untuk siaran RRI. Jadi ada tiga ruangan kita siapkan untuk RRI. Spesial buat RRI.
1: Siap, terima kasih Pak Usman. Mungkin terakhir ya pesannya untuk masyarakat Indonesia yang mungkin sudah tidak sabar ya menantikan pesta sepak bola dunia kali ini. Silakan Pak Usman.
0: Iya, jadi mari kita nikmati tayangan sepak bola baik di RRI maupun di TVRI dengan baik dan kalau mau nobar silakan mengakses website kita ataupun QR code yang sudah kita sebarkan. Dan yang paling penting ini terutama untuk nobar, mari kita jaga keamanan bersama-sama. Ya, kalau nobar ada bagusnya, sebaiknya, bahkan mungkin seharusnya ya, itu melapor ke aparat kepolisian setempat supaya dicatat oleh polisi. Polisi mungkin akan patroli ke sana, ya karena kami sudah bekerja sama dengan polisi, dengan Polri di seluruh Indonesia untuk mengamankan nobar. Jangan sampai nobar ini yang tujuannya adalah, atau sepak bola ini tujuannya adalah untuk ya menjalin persatuan dan kesatuan sebagaimana motonya TVRI, ya bisa kita capai, tidak memunculkan konflik ya, walaupun ya mungkin konflik kecil ya, tapi mudah-mudahan semua berlangsung secara aman, nyaman, baik, dan bergembira kita semua.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak atas perbincangan kali ini Pak Usman di RRI Pro 3. Semoga Piala Dunia yang kita nantikan ini semakin menggema dan juga masyarakat tetap antusias ya untuk menantikan siaran di TVRI dan juga RRI. Terima kasih Pak Usman, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore Mbak Safira.
1: Ya, pendengar, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada Perum Bulog untuk mengamankan stok pangan dalam negeri sebelum diekspor ke negara-negara lain, mengingat belum diketahui kapan krisis global akan berakhir. Kepala negara menyebut di tengah peningkatan krisis pangan akibat konflik Timur Tengah, Indonesia saat ini berhasil mengamankan pasokan pangannya, dan bahkan sejumlah negara kini ingin membeli pasokan komoditas dari tanah air. Oleh karena itu, Presiden memastikan kemandirian pangan menjadi salah satu kondisi yang terus berupaya dilakukan pemerintah, bukan hanya mencari harga paling murah melalui impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berita lainnya, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj menyampaikan kehadiran para juru masak dari Indonesia menjadi kunci utama untuk memaksimalkan kualitas dan cita rasa makanan bagi jamaah calon haji. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj, Jainal Effendi, mengatakan mayoritas penyedia layanan catering di Arab Saudi kini banyak memperkerjakan juru masak asal Indonesia guna menghadirkan sajian otentik khas Nusantara bagi jamaah calon haji. Jainal menyebutkan saat ini terdapat sekitar 51 dapur di Mekah yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah calon haji. Dapur-dapur tersebut tidak hanya dipastikan memenuhi standar dari otoritas terkait di Indonesia, tetapi juga dari otoritas makanan dan obat Arab Saudi. Kita beralih ke berita mancanegara. Uni Emirat Arab UAE mengatakan negaranya tidak mencari perlindungan dari pihak manapun dan mampu mencegah agresi sambil menegaskan kembali haknya untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya. Menteri Negara di Kementerian Luar Negeri UAE, Khalifah Shahin Al-Marar, menolak tuduhan dan kritik Iran yang ditujukan terhadap UAE, serta menepis upaya untuk membenarkan serangan yang menargetkan negaranya dan negara-negara lain di kawasan. Ia juga menyampaikan bahwa tindakan tersebut melanggar piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hukum internasional hingga prinsip hubungan bertetangga yang baik. Berita olahraga, Indonesia Basketball League IBL mengumumkan 5 kandidat peraih penghargaan IBL League MVP 2026 yang nantinya akan dinilai berdasarkan statistik, kontribusi untuk tim, sikap di lapangan, dan hasil pemungutan suara pelatih serta media. Kelima kandidat tersebut adalah Trevin Thibodeaux dari Bogor Hornbills, Donnell Cooper dari Dewa United Banten, dan Kenyon Joseph Buffen, Ransi Babogor, serta Kentrell Barkley dari Bengawan Solo. Kemudian ada juga Nicholas Hornsby dari Hang Tuah, Jakarta. Direktur Utama CEO Indonesian Basketball League IBL, Junas Mira Diyarsyah, menjelaskan penghargaan tersebut diberikan kepada pemain dengan penampilan paling konsisten dan dominan di musim reguler dengan salah satu syarat, yakni minimal tampil dalam 10 pertandingan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Safira Malia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
2: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
3: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong petani tebu rakyat ikut memiliki saham di pabrik gula nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi tawar petani dalam industri gula nasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menerbitkan aturan baru pengelolaan obat di retail modern nasional. Regulasi ini memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas. Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti, mendukung evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme LCC 4 pilar MPR RI. Ia menilai persoalan utama terletak pada kesiapan Dewan Juri. Nah, tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro3 RRI dalam Indonesia Menyapa Sore, kembali kami akan hadirkan dialog Cek Fakta bersama dengan Mavindo.
1: Dari mana Anda mendapatkan berita? Berita yang Anda baca, hoax atau fakta? Sebelum menyebarkan berita, mari cek fakta. Cek Fakta diselenggarakan oleh RRI dan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Inilah Cek Fakta.
0: Dialog Cek Fakta kali ini masih bersama dengan co-founder Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo, Septiaji Eko Nugroho atau Bung Zek. Saya sapa Bung Zek, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Mbak Safira.
0: Kabar baik hari ini Bung Zek?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar baik. Kembali ya, kita akan membahas sejumlah informasi hoax yang masih saja beredar di masyarakat, masih saja ditemukan ya Bung Zek ya.
2: Ya, siap.
0: Oke. Kita mulai dari masih lagi ya dari Facebook, ini banyak sekali dari Facebook, ada akun Facebook bernama Fernando Torres. Ini pada 30 April mengunggah sebuah video yang mengklaim bahwa Indonesia menutup Selat Malaka. Dalam unggahan ini disertakan narasi, ini berbunyi Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Nah ini sempat ramai ya Bung Zek ya, dan juga menarik perhatian publik, viral di media sosial. Ini juga sudah lebih dari 1,1 juta kali ditonton oleh masyarakat. Bagaimana tanggapannya Bung Zek?
2: Ya, ini konten yang agak unik ya, karena sangat viral, komentarnya ada 2.800 gitu ya, view-nya 1,1 juta dengan narasi Indonesia tantang Amerika dengan menutup Selat Malaka gitu ya. Dan kalau kami melakukan pengecekan dengan mesin pencari Google, dengan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka, tidak ada informasi kredibel sama sekali tentunya. Yeah. Jadi kami dapatkan justru mengarah pada pemberitaan terkait isu pungutan terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka. Itu pun dilansir dari kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional atau UNCLOS, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Jadi kesimpulannya itu adalah informasi yang palsu ya, jadi tidak benar kalau Indonesia itu menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Demikian Pak Safira.
0: Oke, jadi mentang-mentang Selat Hormuz lagi ditutup oleh adanya konflik Iran dan juga Amerika, Selat Malaka juga jadi menarik perhatian kita ya untuk mempercayai informasi ini ya Bung Zek ya.
2: Sepertinya begitu Mbak Safira.
0: Oke, baik. Kita ke informasi lainnya juga nih Bung Zek. Ada sebuah unggahan ya dari akun YouTube Kajian Online. Ini pada Mei, ini memuat narasi malam ini Presiden Prabowo menyatakan kondisi darurat. Presiden kumpulkan Menhan dan semua Jenderal TNI. Unggahan ini kemudian menarik perhatian warganet dan juga ramai diperbincangkan ya di media sosial. Ini telah diperoleh 301 like, kemudian komentarnya juga ada ratusan. Ini bagaimana Bung Zek?
2: Ya, ini ada satu konten di YouTube Kajian Online.
0: Namanya Kajian Online ya Bung Zek ya?
2: Namanya Kajian Online, tapi ini narasinya seolah-olah bahwa Prabowo nyatakan kondisi darurat gitu ya. Di situ ada video, ada orang-orang sedang bertemu di meja bundar gitu ya. Dan kalau kami melakukan pengecekan atas video dengan durasi sekitar 19 menit ini sebenarnya adalah video terkait dengan rapat terbatas yang digelar oleh Prabowo di Hambalang pada Sabtu 2 Mei 2026. Dan kalau kami melakukan pengecekan, pernyataan kalau Indonesia masuk kondisi darurat itu adalah hanyalah asumsi yang dilontarkan oleh pembuat video saja. Jadi kalau kita tengok di akun Instagram resminya Setcap atau Sekretariat Kabinet, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Jadi yang dibahas meliputi penyampaian aspirasi dari serikat pekerja seluruh daerah tanah air, pendidikan meliputi pemanfaatan peran perguruan tinggi di tanah air untuk serta turut langsung membangun daerahnya melalui pemanfaatan fakultas teknik. Jadi tidak ada pernyataan bahwa Indonesia memasuki kondisi darurat apapun. Jadi itu klarifikasi yang bisa kami dapatkan terkait dengan konten video yang beredar tersebut. Demikian, okay, Mbak Safira.
0: Jadi gambarnya Presiden memang mengumpulkan beberapa menteri, tapi pembahasannya adalah sejumlah strategi, program strategi nasional ya, untuk bagaimana Presiden ini memastikan semua keadaannya baik-baik saja. Bukan dalam menyatakan kondisi darurat, seperti itu ya Bung Zek ya?
2: Nah, betul.
0: Okay. Ya, seperti itu konteksnya. Kita akan lanjutkan informasi-informasi lainnya, Bung Zek, tapi kita jeda terlebih dahulu ya, setelah informasi berikut ini. Dan pendengar, Anda juga bisa menyampaikan ataupun berkomentar terkait dengan hoax yang beredar di masyarakat. Silakan hubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712.
3: Kata tokoh dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno.
1: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
0: Masih dalam program Cek Fakta bersama dengan co-founder Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo, Septiaja Ekonogroho. Bung Zek, ini ada dua pendengar yang sudah bergabung ya. Di antaranya ada Pak Daniel di Sorong dan juga Bu Indra di Cirebon. Saya sapa dulu Pak Daniel di Sorong. Selamat sore Pak Daniel.
4: Selamat sore, menjelang malam.
0: Menjelang malam, iya. Silakan Pak Daniel.
4: Ya, gini, Bung Zek, selamat sore.
2: Selamat sore, Pak Daniel.
4: Ya, siap. Ini konten sudah berapa tahun lalu, ini saya masih agak, ini tuh masih penasaran. Tentang ada sebuah planet yang di luar bima, galaksi Bima Sakti ini katanya ada kehidupan sama seperti di bumi. Itu betul atau tidak? Gitu, begitu.
0: Ada saya, sebuah apa, Pak? Planet?
4: Sebuah planet yang kehidupannya hampir sama dengan di bumi sini.
0: Oh, kehidupannya ya, sama seperti di bumi.
4: Iya, di luar galaksi Bima Sakti itu sudah beberapa tahun lalu begitu. Okay. Terima kasih Pak Safira dan Bung Syek.
0: Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Kita sapa dulu Bu Indra di Cirebon. Selamat sore Bu Indra.
5: Selamat sore Mbak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bung Zek.
2: Waalaikumsalam Bu Indra.
5: Ada di Jogja juga.
2: Sedang di Jogja, betul.
5: Iya, ini berkenaan dengan kemarin libur. Ya, dilihat di kalender tanggal 14 itu hari Kamis. Biasanya di situ ada kenaikan Isa Al-Masih, ya. Nah, sekarang kenaikan Yesus Kristus. Konon itu diganti berdasarkan kepres, karena ada keterangan ini suatu narasi yang menyatakan bahwa Isa itu bukan Yesus Kristus. Isa lahir tahun 1453 sebelum Masehi dari Ibu Siti Maryam kan, sedangkan Yesus Kristus lahir 4 tahun sebelum Masehi dari Maria. Dan disalib pada tahun 33 Masehi. Nah, itu bagaimana ini fakta yang sebenarnya. Terima kasih Bung Zek. Terima kasih Mbak Safira.
0: Iya, terima kasih Bu Indra di Cirebon. Mungkin dari Pak Daniel dulu ya di Sorong Bung Zek. Tadi ada kehidupan di planet lain. Ini seperti apa?
2: Ya, baik. Pertanyaan sangat menarik ya, Pak Daniel. terkait dengan apa betul sudah ada penemuan terkait dengan planet lain atau bahkan planet di luar galaksi Bima Sakti yang punya kehidupan seperti di bumi. Jadi sampai saat ini kita baru mendapati bahwa bumi lah yang punya kehidupan yang kompleks, yang memiliki makhluk yang apa ya, makhluk yang memiliki intelijen gitu ya, kecerdasan seperti kita gitu ya. Jadi belum ada, belum ditemukan gitu ya, planet lain yang memiliki makhluk dengan kecerdasan seperti manusia gitu ya, atau seperti bumi saat ini, itu belum ada. Jadi baik itu di Bima Sakti apalagi di galaksi lain gitu ya, itu belum ada gitu ya. Jadi kalau misalnya ada informasi yang menyatakan seperti itu, misalnya diketahui bahwa ada planet lain sudah ada makhluk yang kompleks seperti manusia gitu ya, itu sepertinya informasinya tidak valid gitu ya. Jadi itu yang bisa saya klarifikasi. Kebetulan saya suka dengan informasi-informasi tentang astrofisika ya, terkait dengan masalah isu-isu seperti ini. Jadi saya sering baca-baca juga, dan banyak yang sudah memberikan apa pendapat. Salah satu favorit saya suka mendengarkan podcast dari atau kuliah ya, dari Profesor Brian Cox itu ya. Jadi beliau juga menyampaikan bahwa sampai saat ini kehidupan dengan makhluk ya yang memiliki intelijen itu baru ada di bumi gitu ya. Jadi belum ada bukti di tempat lain ada kehidupan yang sama dengan di bumi. Demikian mungkin ya terkait dengan.
0: Jadi belum ada kehidupan lain di planet selain bumi, seperti itu ya Pak Daniel di Sorong. Belum diketahui ya.
2: Gitu. Ya.
0: Oke, baik. Kita ke jadi, Bu Indra tadi ya. Seperti apa Bung Zek?
2: Ya. Baik ya. Kalau terkait dengan ini ya, apa namanya?
0: Libur di kalender ya tadi infonya.
2: Ya, ini kan mungkin terkait dengan apa istilah
0: pergantian
2: Isa dan juga Yesus gitu ya. Ini kan sebenarnya perbedaan dari penyebutan ya, penamaan. Kalau kita di kelompok Muslim gitu ya, kita menggunakan nama Isa gitu ya. Kalau teman-teman di Kristen mereka menggunakan istilah Yesus. Kalau sosok historisnya itu adalah sosok historis yang sebenarnya sama ya. Jadi kita mungkin hanya karakter atau sifat-sifatnya saja mungkin berbeda gitu ya, antara Isa dan Kristen. Tapi kalau dari sisi tahun sepertinya sih harusnya sama ya. Jadi sekitar kurang lebih sekitar 2000 tahun lebih yang lalu gitu ya. Jadi kalau kemudian disebut jaraknya berbeda, sepertinya kok tidak ada tidak ada dasar yang bisa menjelaskan hal demikian. Mungkin itu klarifikasi yang bisa saya berikan. Terima kasih Bu Indra.
0: Baik, ada Pak Wibi di Makassar juga sudah bergabung ya bersama kami. Ada Pak Wibi, selamat sore.
6: Selamat sore, Cek Fakta.
0: Iya, silakan pertanyaannya Pak Wibi.
6: Ya, pertanyaan begini Pak. Saya melihat di media sosial ini di YouTube, seorang ibu yang ditangkap polisi kan dituduh menimbun BBM, padahal dia itu penjual eceran Pak. Untuk menolong orang-orang dekat tetangganya itu yang butuh pertalite supaya tidak terlalu jauh ke kota, dia menjual eceran. Dia ditangkap dengan tujuan menimbun. Sehingga waktu lihat di YouTube dia menangis mohon kepada Pak Prabowo dan Kapolri supaya dia dibebaskan. Kan disuruh bayar 50 juta sama si polisi itu. Ini kan apa betul ini kejadian seperti ini? Ini di Lampung ini saya lihat di YouTube tadi. Makasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wibi. Mungkin Bung Zek sebelum dijawab ada Pak Zuber ya di Palu sudah bergabung juga. Selamat sore Pak Zuber. Halo Pak Zuber.
7: Ya, halo. Assalamualaikum. Ya.
0: Pak Zuber mungkin bisa dikecilkan dulu suara radionya ya agar tidak feedback kami terima. Oke, silakan Pak Zuber.
7: Oke, baik. Saya mau menanyakan tentang kebenaran video TikTok ya, salah satu TikTok. Tapi ini postingan agak lama, beberapa bulan lalu. Jadi di video itu dikatakan bahwa telah muncul sebuah penampakan terbangnya makhluk misterius di langit salah satu kampung di Samarinda. Itu kejadiannya di tanggal 4 Ramadan 1447 Hijriah, bulan Ramadan yang barusan ini. Dan kalau diperhatikan makhluk yang tersebut itu dia menyerupai sejenis kelelawar raksasa begitu. Apakah ini video yang dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya? Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Zubir.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bung Seks, nampaknya banyak sekali ya pendengar yang ingin bergabung. Saya sapa satu lagi ya, Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat sore, Bu Haryanti.
8: Halo, selamat sore Mbak Safira.
0: Iya, silakan pertanyaannya.
8: Salam tangguh ya, Bung Jek. Selamat sore, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Haryanti.
8: Ya, terima kasih Bung Jek. Sehat selalu untuk Bung Jek ya. Ini penasaran ya, lagi rame ya tentang Trump sama ini ya, yang baru-baru ini mengadakan perundingan bersama Xi Jinping. Nah itu rame-ramenya kayak begitu, mau menanyakan sama Bung Jek, apa benar itu sebenarnya Trump itu lagi berpikir untuk menarik semua teman-teman yang punya tingkat ekonomi dagang yang besar-besar itu, mereka mau ditarik itu politik dari sebenarnya mereka, dia itu Donald Trump itu sudah merasa terjepit itu ya, mungkin pertanyaan saya. Jadi dia hanya tidak mau mengerti saja kalau dia itu sudah mau mundur ya, kalah dari Iran itu sebenarnya, makanya dia menarik sebagian pedagang-pedagang ekonomi negara-negara yang punya penghasilan ekonomi besar untuk bergabung sama dia. Apakah seperti itu benar Trump seperti itu, Bung Jack? Itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, selamat sore
0: Bu Yanti. Toli-toli. Waalaikumsalam. Ada tiga penanya ya, banyak sekali Bung Jack sore ini. Ada Pak Wibi di Makassar, Pak Zubir di Palu, Bu Yanti di Toli-toli. Kita jawab dulu dari Pak Wibi ya, di Makassar ya, soal timbunan BBM oleh ibu rumah tangga, padahal ini menjual eceran. Seperti apa, Bung?
2: Terima kasih Pak Wibi. Kalau saya cek, memang ada berita di Wai Kanan, ini ada berita, polisi Wai Kanan minta 50 juta bagi penimbun Pertalite gitu ya, dan kemudian ini memang kemarin sempat ada video di mana seorang ibu rumah tangga mengaku menjadi korban pemerasan oleh polisi di wilayah Wai Kanan tersebut. Jadi video tersebut memang sangat viral, dan saat ini yang sedang terjadi adalah ada penyampaian dari Kabid Humas Polda Lampung, yaitu Kombes Yuni Iswan dari Yuyun, menyampaikan telah turun langsung bidang profesi dan pengamanan ya, Propam, telah turun langsung melakukan pengecekan dan pendalaman di lapangan. Jadi setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti secara profesional sesuai prosedur yang berlaku. Ini pernyataan dari Bu Yuni atas perintah Kapolda, laporan sudah diterima dan Propam sudah turun ke lapangan. Setiap pengaduan dan laporan akan ditangani secara profesional. Jadi sesuai dengan arahan pimpinan, kami menegaskan setiap temuan pelanggaran anggota akan ditindak tegas gitu ya. Jadi kalau kontennya berarti ini bukan hoax gitu ya. Jadi memang ada di pemberitaan dan saat ini sedang ditangani gitu ya oleh Polda di Lampung gitu. Jadi itu yang bisa kita klarifikasi dari Pak Wibi. Kemudian terkait dari Pak Zubair ya, terkait dengan konten tadi ya, apa betul ada kelelawar raksasa gitu ya? Ada kelelawar raksasa gitu. Nah, bahkan ukurannya besar seperti manusia gitu. Nah, ini adalah konten yang memang sempat viral sekitar beberapa waktu yang lalu gitu ya. Jadi ada foto seekor kelelawar raksasa, tapi ini adalah konten yang keliru gitu ya. Jadi sudah di fact check salah satunya atau dari sciencealert.com. Jadi ini adalah sudut pengambilan foto yang kemudian membuat seperti dia sebesar manusia gitu ya. Jadi seolah-olah seperti manusia sedang menggantung secara terbalik. Jadi meskipun kelelawar ini memang lebih besar dibanding kelelawar kebanyakan, spesies terbesar dari kelelawar ini rentang sayapnya 1,7 meter, tapi tubuhnya cukup kecil gitu ya. Jadi kira-kira panjangnya 30 cm. Jadi ini adalah namanya adalah giant golden crown flying fox itu ya, atau Acherodon jubatus, atau kalong mahkota emas raksasa. Jadi mungkin itu yang bisa kita klarifikasi dari Pak Zubair. Jadi kalau misalnya mungkin ketemu lagi, nanti bisa cek juga itu dari beberapa sumber. Ini kebetulan juga dimuat oleh situsnya Komdigi. Kemudian dari Bu Haryanti ya, terkait dengan bagaimana pertemuan nih terkait dengan Xi Trump gitu ya, yang kemarin baru saja ke Beijing bertemu dengan Xi Jinping gitu ya. Apa betul Trump sekarang sedang mengalami kesulitan gitu di sana? Jadi ini adalah apa namanya, memang perkembangan di Iran ini menarik ya, karena dampaknya dirasakan oleh banyak masyarakat, termasuk kita di Indonesia juga ikut terkena dampaknya gitu. Dan kalau kita tengok di salah satu media di Amerika, yaitu Wall Street Journal, itu ada sebuah berita dengan judul US and Iran Alok in a stalemate that neither peace nor war. Jadi Amerika dan Iran itu terkunci di situasi stalemate itu apa ya? Bahasa Indonesianya itu mereka kayak nggak bisa lepas gitu ya. Yeah. Jadi mereka ini kayak maju nggak bisa, mundur nggak bisa.
0: Di posisi gitu ya. Yang jadi, ini ya serba salah ya, bisa dikatakan seperti itu.
2: Ya, jadi itu yang saat ini terjadi gitu ya. Jadi okay. Ini yang membuat mungkin Trump itu boleh dikatakan menyatakan menang secara terbuka juga. Sebenarnya juga apa sih yang dimaksud dengan menang gitu ya. Jadi Amerika menghadapi kebuntuan saat ini. Yeah. Jadi mengalami kebuntuan. Jadi itu yang mungkin saya bisa bacakan gitu dari beberapa opini yang muncul di media-media, bahkan di media Amerika itu sendiri gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya dari Ibu Haryanti dari Toli-Toli. Terima kasih.
0: Iya, jadi bisa diverifikasi melalui beberapa pemberitaan yang sudah dipublikasi oleh media-media terpercaya. Seperti itu ya Bu Yanti di Toli-Toli.
2: Betul, kita cek dari sumber-sumber okay. yang bisa diverifikasi kebenarannya.
0: Baik, menarik sekali ya perbincangan sore ini Bung Zek, tapi kita harus jeda kembali untuk membahas bagaimana informasi-informasi hoax lainnya, tapi setelah informasi berikut ini ya Bung Zek.
2: Siap-siap.
0: Oke, pendengar tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
9: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
0: Masih dalam program Cek Fakta bersama dengan Bung Zek ya, Septia J. Konogroho selaku co-founder Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mafindo. Bung Zek, kami lanjut kembali ya Cek Fakta sore ini. Kembali sudah tersambung beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat sore Bu Dinda.
12: Sore kembali Mbak Fira.
0: Ya, silakan.
12: Selamat sore, Bung Jack.
2: Selamat sore, Bu Dinda.
12: Sehat ya, Bung Jack ya?
2: Alhamdulillah. Gimana kabar, Bu Dinda?
12: Agak kurang sehat.
2: Oh, iya.
0: Bogor lagi hujan terus ya, Bu Dinda ya, makanya kurang sehat ya.
13: Iya, panas sekali.
0: Oh, panas justru.
13: Panas terik terus tiba-tiba hujan, tapi nggak jadi.
0: Oke. Silakan pertanyaannya, Bu Dinda.
13: Oke lah. Beredar ini, Bung Jack, video seperti seperti biasa di grup-grup WhatsApp begitu. Videonya bercerita tentang bagaimana Presiden ke-7 Republik Indonesia, susunannya lupa-lupa ingat soalnya, tapi bahasanya poin-poin bahasanya tuh jangan coba-coba untuk melakukan sesuatu pada Luhut Binsar Panjaitan. Ya betul, Pak Luhut Binsar Panjaitan.
0: Oke. Apa?
13: Tapi bahasanya apa gitu susunannya lupa. Mm-hmm. Tapi poinnya jangan coba-coba mengganggu lah. Jangan coba-coba mengganggu Luhut Binsar Panjaitan. Itu sepertinya kaitannya dengan yang di tahun 2025 itu, mm-hmm, tentang bagaimana tiga provinsi dilanda banjir.
0: Dan banjir bandang di Sumatera, betul. Ya,
13: betul. Nah, itu kaitannya seperti sepertinya itu. Tanggapan okay. Bung Ben dengan Mbak Fira dengan tim, terima kasih banyak, selamat sore.
0: Ya, terima kasih Bu Dinda di Bogor, silakan Bung Zek.
2: Baik ya, kalau tadi yang ditanyakan oleh Bu Dinda, mm-hmm, terkait dengan
0: pernyataan Presiden ke-7
2: Pak Jokowi, berarti ya, kan Presiden ke-7 berarti Pak Jokowi,
0: ya.
2: Ya katanya jangan apa sih, jangan macam-macam gitu ya ke Pak Luhut gitu. Saya kok belum menemukan ya pernyataan seperti itu gitu ya. Jadi kalau saya tengok di berita itu belum ada. Jadi perlu kita cek itu ya, perlu kita waspadai sumber kontennya dari mana gitu ya. Kalau sumber kontennya itu hanya dari media sosial saja dan kita cek di media-media gitu ya, baik itu di RRI, di Antara, di Tempo, Kompas, itu belum ada ya, tentu kita harus skeptis dulu gitu ya. Jadi jangan langsung percaya gitu. Prinsipnya sih seperti itu gitu ya. Jadi sampai saat ini saya masih sambil coba cari, belum ada tuh satu konten pemberitaan yang boleh dikatakan cukup kredibel terkait dengan statement tadi gitu. Tapi ini berarti perlu kita kita sikapi dengan skeptis gitu ya. Mungkin begitu ya, terima kasih Bu Dinda.
0: Iya, belum ditemukan ya Bu Dinda informasi terkait dengan apa yang Bu Dinda tanyakan tadi. Bisa jadi ini AI seperti itu ya Bung Zek ya, karena banyak sekali penggunaan AI ini digunakan untuk pejabat-pejabat seolah-olah ini memang benar dari mereka, seperti itu ya Bung Zek ya.
2: Nah itu kita juga harus waspada karena saat ini memang konten AI bisa jadi sangat mirip gitu ya dengan konten aslinya, demikian.
0: Baik, Bung Zek, kita beralih ke informasi lainnya ya. Ini beredar sebuah foto di halaman Facebook Siantar Next Part. Pembuat narasi mengenai program makan bergizi gratis, MBG, ini mengklaim bahwa sebanyak 1.000 narapidana dipekerjakan untuk memasak makanan MBG. Disertai juga pernyataan yang menyebut masyarakat tidak perlu melapor kepada polisi apabila terjadi keracunan makanan. Wah, seperti apa nih Bung Zek faktanya?
2: Ya, ada sebuah konten ya terkait dengan MBG dan kaitannya dengan kepolisian. Yang satu itu adalah konten di halaman Facebook Siantar Next Part yang dengan narasi katanya Polri itu memperkerjakan 1.000 narapidana untuk diminta memasak MBG gitu ya. Jadi klaimnya jika ada keracunan jangan lapor polisi, itu konyol gitu ya. Nah ini informasi sudah sempat dibagikan 150 kali dan sudah di like 1.900 kali. Tapi kalau kami melakukan pengecekan gitu ya, yang ada adalah informasi pekerjaan napi di dapur MBG, SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat gitu ya. Jadi diketahui 11 narapidana dipekerjakan di satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan untuk memasak gitu ya. Jadi head chef SPPG menjelaskan narapidana dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Jadi ini yang bisa kita klarifikasi. Jadi tidak benar kalau jumlahnya ada ribuan, apalagi di sini ditulis 1.000. Yang ada adalah 11 narapidana di Tangerang memang diminta untuk menjadi pencuci ompreng gitu ya, di SPPG Babakan. Demikian yang bisa kami klarifikasi.
0: Baik, nah ini ada lagi soal MPG juga nih Bung Zek. Ada akun Facebook Mawar Hitam, ini membagikan sebuah video yang memuat narasi berita viral, Polri menegaskan 1.600 dapur MBG milik Polri jika keracunan jangan lapor polisi. Itu konyol. Ini disertai dengan tanda seru nih. Nah, unggahan ini disertai keterangan yang mengklaim bahwa Polri memiliki hampir 1.600 dapur MBG dan meminta masyarakat tidak melapor kepada polisi jika terjadi keracunan makanan. Narasi ini juga menyebut keracunan sebagai bagian dari transisi masa pertumbuhan anak. Nah, seperti apa Bung Zek?
2: Ya, kalau jumlah dapur MBG atau SPBG yang dikelola Polri yang ada di dalam pemberitaan yang saya cek itu ada sekitar 1.376 gitu ya. Jadi ada sekitar 1.376, jadi mungkin belum sampai 1.600 ya, meskipun juga sudah cukup banyak. Tapi kemudian kalau kemudian dinarasikan karena MBG itu banyak yang dimiliki Polri, kalau keracunan

0: Ini lagi-lagi Menteri Agama ya, sudah beberapa kali hoaxnya ditemukan. Ini menyarankan, menyarankan masyarakat untuk menyetor dana sebagai pengganti ibadah kurban. Dalam unggahannya disebutkan bahwa masyarakat cukup menyalurkan dana melalui transfer atau tunai kepada lembaga akikah, kurban, basnas, maupun pemerintah tanpa perlu menyembeli hewan kurban sendiri. Nah, ini bagaimana faktanya Bung Zek?
1: Ya, ini narasi yang sepertinya sempat menjadi polemik di masyarakat, khususnya di media sosial ya, karena ada narasi katanya Menak minta warga setor dana untuk pengganti kurban, jadi tidak usah berkurban dengan hewan, tapi diganti dengan uang, dan kemudian ini nanti dikelola sama pemerintah gitu ya. Nah, ini adalah informasi yang tentu saja ini meresahkan, dan kita sudah melakukan pengecekan. Informasi ini adalah informasi yang menyesatkan gitu ya, jadi ini sudah diklarifikasi oleh Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, yaitu adalah Pak Tobib Al-Asyar, membantah informasi tersebut. Ia menyatakan narasi yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan maksud pernyataan Menteri Agama dan telah dipelintir dari konteks aslinya. Pak Tobib menjelaskan, Menteri Agama hanya menyampaikan gagasan agar pengelolaan penyembelihan hewan kurban lebih tertata dan memberi manfaat lebih luas tanpa menghapus praktik ibadah kurban gitu ya. Jadi ini adalah konten yang dinyatakan oleh Kementerian Agama sebagai hoax. Jadi unggahan tersebut adalah konten yang menyesatkan. Demikian Mbak Safira.
0: Iya, jadi sudah diklarifikasi langsung oleh pihak Kementerian Agama bahwa narasi tersebut tidak benar. Seperti itu ya Bung Zek ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, ini masih dari Kemenak juga nih Bung Zek ya. Ada akun Facebook Kandang PC membagikan sebuah video yang memuat narasi Kemenak menegaskan pencabulan 50 santri di Pati bukan termasuk kejahatan agama melainkan nafsu manusiawi dan itu wajar. Ini narasi seperti ini bagaimana nih Bung Zek untuk masyarakat bisa menerimanya?
1: Ya, ini tentu saja narasi kalau dalam kategori kita adalah narasi yang sensasional bombastis ya. Jadi seorang Menteri Agama disebut menormalisasi gitu ya pencabulan 50 santri disebut wajar gitu ya. Itu tentu saja kalau dari sisi ciri-ciri saja itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal ya. Atau bahasa kita adalah too bad to be true ya, terlalu jelek sebagai kenyataan. Dan ini adalah konten yang kami cek dengan sederhana langsung ketemu bahwa ini adalah hoax. Misalnya dengan menggunakan Google gitu ya, itu langsung ketemu gitu ya. Misalnya ada satu konten yang boleh dikatakan berasal dari media terverifikasi, judulnya adalah Menak Nasaruddin tegaskan tak toleransi kasus kekerasan seksual. Jadi dalam konten tersebut, video tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan tidak mentolerir tindakan kekerasan seksual baik secara verbal maupun fisik. Disebutkan bahwa Kementerian Agama telah memperkuat regulasi dan mekanisme pembinaan di Satuan Pendidikan Keagamaan. Jadi tidak benar kalau ada klaim bahwa Kemenak itu mewajarkan gitu ya tindakan kejahatan pencabulan 50 santri di Kota Pati tersebut. Itu mungkin yang bisa kami klarifikasi.
0: Baik, Bung Zek, kita jeda kembali Bung Zek untuk informasi dari rekan kami di Ruang Gatekeeper. Nanti kita akan lanjutkan setelah info berikut ya Bung Zek.
1: Siap.
0: Baik.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan memprediksi jumlah pengunjung selama libur panjang kenaikan Isa Al-Masih mencapai 120.000 orang. Kepala Humas Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, rata-rata kunjungan selama 4 hari libur diperkirakan mencapai 30.000 pengunjung per harinya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Tiga, Jaringan Berita Nasional. Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
0: Ya Bung Zek, kalau kita bahas narasi-narasi tadi ya, kenapa sih masyarakat masih saja ada yang percaya dengan informasi-informasi hoax yang beredar di media sosial? Faktor apa sih yang bisa mempengaruhi mereka untuk apa ya, menyebarkan, kemudian percaya? Itu seperti apa Bung Zek?
1: Ya, yang pertama tentunya karena kita hidup di era post-truth ya. Jadi era post-truth itu adalah satu kondisi di mana informasi-informasi yang emosional itu cenderung.
4: Profesor entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia.

manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Riley juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang

0: Iya, setiap punya Kris ya, seperti Pro 1 RR Ritual setiap menemani Anda pendengar dari mulai aktivitas Anda di pagi tadi, siang, sore hingga malam ini. Tentunya masih berbagi dengan Anda. Pendengar berharap Anda masih tetap mendengarkan kami hingga nanti di tengah malam ya, ujung perjumpaan kita pastinya. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langgar.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgar, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
0: Pro 1 RRI Tual di Langgar, saatnya kita jelang penyampaian Warta Berita malam ini.

0: ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat malam saudara. Pemerintah Kota Tual memastikan stok beras untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini masih aman. Penguatan kapasitas buruh dalam memperoleh haknya perlu ditingkatkan melalui dasar hukum yang jelas saat ingin bekerja pada sebuah perusahaan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Sabtu 16 Mei 2026. Ia akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara. Pemerintah Kota Tual memastikan stok beras untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini masih aman. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, kepada RRI. Stok beras yang tersedia terdiri dari berbagai jenis dan harga yang variatif. Darnawati mengatakan jaminan keamanan stok ini menyusul rilis resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia tentang swasembada pangan di tahun 2026. Kondisi ini menjadi garansi utama dalam pengamanan stok kebutuhan pokok, utamanya beras. Berdasarkan komunikasi antara pemerintah Kota Tual dan Perumbulok Maluku Tenggara, tercatat saat ini stok beras yang dimiliki mampu memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2026.
2: Sampai saat ini mungkin kita juga dengar rilis dari Kementerian Pertanian bahwa tahun ini kita swasembada pangan yang luar biasa sejak 20 tahun sebelumnya. Kalau kita swasembada beras, artinya kebutuhan beras kita insya Allah bisa tercukupi. Kalau data kita untuk Kota Tual dari Bulog untuk stok Kota Tual dan Maluku Tenggara insya Allah bisa tercukupi. Bulog itu selalu intens untuk mensuplai di luar para pedagang-pedagang swasta kita.
1: Sesuai pantauannya, beras yang paling banyak diminati adalah jenis SPHP karena harganya relatif murah. Stok yang tersedia saat ini, kata Darnawati, tidak hanya untuk penjualan secara umum, namun juga untuk kebutuhan bantuan pangan pada momen tertentu seperti Hari Raya Keagamaan dan lainnya. Dengan demikian, Darnawati memastikan tidak ada kelangkaan beras seperti yang sempat diberitakan segelintir oknum pada beberapa waktu lalu. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk tetap bijak membeli beras sesuai kebutuhan dan menghindari penumpukan atau packing buying sehingga perputaran penjualan beras di Kota Tual dapat menjangkau semua kalangan. Saudara, penguatan kapasitas buruh dalam memperoleh haknya perlu ditingkatkan melalui dasar hukum yang jelas saat ingin bekerja pada sebuah perusahaan. Hal ini disampaikan Sekretaris 2 DPC Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Tual dan Maluku Tenggara, Rejalizun, menyikapi fakta real yang terjadi di masyarakat jika terjadi pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan tertentu terhadap pekerja. Namun untuk menjamin terpenuhinya hak tenaga kerja sesuai limit waktu bekerja tak terpenuhi optimal karena tidak memiliki dasar hukum yang resmi dan mengikat antara pekerja dan pihak perusahaan, maka akan berdampak buruk pada realisasi hak buruh dan pekerja di kemudian hari, sehingga pihaknya akan terus memberikan edukasi bagi masyarakat terkait legalitas dokumen penggunaan jasa pekerja yang menjadi indikator penting dalam menjamin kesejahteraan pekerja.
3: Ada dasar untuk dia menagih haknya dia, tapi kalau sudah tidak ada, dia punya kontrak kerja atau yang sejenisnya, maka pekerja itu dia tidak akan menerima. Sisi lemahnya ini yang biasanya dimanfaatkan oleh para pemberi pekerja. Semakin buruk itu ketika si pekerja dia tidak memahami tentang apa itu buruh sendiri dan hak-haknya dia. Itu yang memperparah keadaan ini. Sehingga kalau kedepannya kita sarankan kepada para pencari pekerjaan ini, sebelum menerima suatu tawaran pekerjaan harus dasar hukumnya jelas, kontraknya jelas, sehingga apa ini menyangkut hak-haknya dia, sehingga apabila terjadi penyalahgunaan hak-hak dia terhadap hak-haknya dia, maka kami dari Serikat Buruh itu bisa mendampinginya dia secara penuh, ya, untuk dia bisa mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dia.
1: Rijali juga optimis edukasi rutin yang digalakkan akan memberikan manfaat positif bagi pekerja, termasuk menginventarisir keluhan pekerja di Kepulauan Kei yang akan ditindaklanjuti ke pemerintah kabupaten kota guna memperjuangkan hak-hak pekerja melalui mediasi strategis untuk mengangkat kapasitas pekerja sama halnya daerah lain di tanah air. Saudara, hak menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing warga binaan dijamin negara. Oleh sebab itu, lapas kelas 2B Tual bekerja sama dengan Kementerian Agama setempat agar para penyuluh agama bisa datang dan memberikan pelayanan rohani kepada warga binaan. Selain itu, para majelis dari Gereja Protestan Maluku, pastor dari Gereja Katolik, dan para ustadz dari beberapa masjid juga dilibatkan untuk memimpin ibadah seperti ibadah hari Minggu dan sholat Jumat. Kalapas Nur Halis Nur mengatakan dengan pengaturan yang sudah dilakukan, para warga binaan bisa menjalankan ibadah dengan baik dan khusyuk.
4: Jadi dari Protestan maupun Katolik itu bukan cuma di Kementerian Agama, tapi ada juga di luar dari Kementerian Agama, itu biasa mereka datang. Itu juga itu sering datang pembinaan maupun Katolik, pelayanan maupun Katolik maupun Protestan. Ibadah mereka tetap hari Minggu itu rutin dari luar dan Selasa. Itu di dalam gereja, itu dari luar yang masuk. Di tiga suku semua harus tiga agama.
1: Kalapas berharap dengan siraman rohani yang rutin dan konsisten ini bisa membantu memperkuat iman dan ketakwaan warga binaan, membantu mereka memperbaiki hidup ke depan dan merubah sikap yang sebelumnya membawa mereka menjalani hukuman menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat nantinya. Saudara, dalam rangka menyambut Bimbel Camp Orang Muda Katolik OMKK Besar pada September nanti, OMK Stasi Yohanes Don Bosco Paroki Hati Kudus Yesus Bombay menggelar kegiatan Healing Pasca di Pulau Kelapa. Kegiatan ini diikuti OMK dari Stasi Salvator Mundi Soenrat, Stasi Santa Cecilia Watson, Stasi Tiga Raja Sirbante, dan Paroki Hati Kudus Yesus Bombay. Sekitar 150 orang muda Katolik berkumpul dan melaksanakan kegiatan agama bersama-sama. Pastor Ocheretop MSC yang menjadi pemateri utama menekankan pentingnya pendidikan bagi generasi muda Katolik di tengah tantangan zaman saat ini. Ditegaskan, OMK harus mempersiapkan diri dengan baik guna menjawab tantangan yang ada. Sementara itu, Pastor Paroki Hati Kudus Yesus, Pastor Anselmus Amo MSC hadir dan menjelaskan arah makna serta esensi rohani dari tema Healing Pasca yang diangkat. Kegiatan ini juga jelas Pastor Amo sebagai salah satu bentuk menguji kerjasama antara OMK, pendamping dan Dewan Stasi. Dirinya secara pribadi sangat puas karena melihat kerjasama yang baik. Pastor Amo juga berpesan agar kebersamaan dan kerjasama yang ada saat ini terus dipertahankan dan ditingkatkan. Healing Pasca sendiri bukan kegiatan tunggal, melainkan bagian dari rangkaian panjang persiapan mandiri OMK Paroki Hati Kudus Yesus Bombay menghadapi Bimbel Camp nanti. Dewan Kemakmuran Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Kesehatan dalam melaksanakan hitanan massal tahun 2026. Kerjasama tersebut mencakup dukungan obat-obatan dan tenaga medis. Humas DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas, Nasir Yamlean mengatakan keterlibatan Dinas Kesehatan sangat membantu kelancaran kegiatan sosial tersebut. Tim medis nantinya akan bertugas melakukan tindakan hitanan kepada seluruh peserta.
5: Memang kami kegiatan rutin yang sudah berjalan selama ini yaitu kegiatan hitanan massal. Tahun kemarin alhamdulillah 50 peserta dan tahun ini juga 50 peserta. dan kuota yang terdaftar sudah full juga beberapa hari kemarin, pendaftaran sudah tutup. Kegiatan rutin untuk hitanan masal ini kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual, dalam hal ini Dinas Kesehatan, terkait dengan obat-obatan dan juga tim medis yang nanti akan melakukan kegiatan hitanan di sini.
1: Pelaksanaan hitanan masal dijadwalkan berlangsung sehari setelah Idul Adha agar tidak mengganggu kegiatan penyembelihan hewan kurban. Persiapan teknis dan administrasi kini terus dimatangkan panitia. Kerjasama tersebut diharapkan terus berjalan tanpa kemelangi berjalan pada tahun-tahun mendatang. DKM menilai sinergi dengan pemerintah penting untuk mendukung pelayanan sosial kepada masyarakat. Sementara itu,
5: berhubung Idul Adanya.
1: Sementara itu, saudara, pendaftaran hitanan masal yang digelar DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih atas resmi ditutup setelah kuota peserta terpenuhi. Sebanyak 50 anak dipastikan mengikuti kegiatan sosial tersebut tahun ini. Humas DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih atas, Nasir Yamlean, menjelaskan pendaftaran dibuka sejak 1 Mei 2026 hingga kuota terpenuhi. Antusiasme masyarakat dinilai sangat tinggi karena seluruh peserta berhasil terdaftar dalam waktu singkat.
5: Untuk pelaksanaannya berhubung Idul Adanya tanggal 27 hari Rabu, kita pelaksanaannya pada tanggal 28 hari Kamis. Untuk hari Idul Adanya kita fokus ke hewan kurban, besoknya baru kegiatan hitanan masal berjalan. Pendaftarannya kita kemarin 1 Mei kalau nggak salah, itu kita buka pendaftaran sampai kuotanya full. Dan alhamdulillah tanggal kemarin kuotanya sudah full, pendaftarannya via online maupun offline, jadi kita sudah tutup. Iya, 50 peserta.
1: Peserta yang mendaftar berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari 4 tahun hingga 15 tahun. Panitia juga melakukan verifikasi data peserta sebelum dinyatakan resmi mengikuti kegiatan. Panitia menilai tingginya minat masyarakat menunjukkan program sosial tersebut sangat dibutuhkan. DKM berkomitmen mempertahankan kegiatan hitanan masal sebagai agenda tahunan masjid. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Stiki Persada Evaf Tual terus membenahi SDM dan sarana prasarana guna mendukung pembangunan pendidikan di Bumi Larmungabal. Ketua Stiki Persada Evaf Tual Yakuba Namsa kepada RRI Jumat kemarin menjelaskan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan Persada Evaf Tual lahir di tahun 2021 hingga awal 2026 telah merekrut lebih dari 700 mahasiswa. Selain itu, pihaknya sementara meningkatkan pendidikan para dosen ke jenjang doktor, di antaranya terdapat 3 dosen untuk memenuhi kriteria akademik di sebuah institusi pendidikan tinggi, khususnya di Stiki Persada Evaf Tual, serta menyiapkan tenaga pendidik yang siap menyikapi tantangan dunia kerja baik di Kota Tual dan Maluku Tenggara.
6: Sejak lahir di tahun 2021 sampai saat ini tahun 2026 awal, merekrut mahasiswa itu sudah melebihi dari 700-an. Dan kemarin itu kita sudah mewisuda angkatan 2021, jumlah di wisuda itu 63 mahasiswa yang sementara kuliah, ada yang keluar karena satu dan lain hal, tapi namanya sudah tergambar di pangkalan data itu. Terhadap dosen, ada dosen tetap dengan dosen yayasan, ada yang mengajar langsung di sekolah, tapi ada yang 3 di luar lewat Zoom. Kenapa harus di luar? Karena ada yang pergi ambil S3 dari bantuan kementerian.
1: Damsa mengaku kebutuhan dasar sarana pembelajaran di sebuah perguruan tinggi yayasan sangat membutuhkan tata kelola yang optimal guna melayani kuota kebutuhan jumlah mahasiswa yang kian meningkat dari tahun ke tahun, dan pihaknya merencanakan penambahan 3 prodi masing-masing prodi PKN, IPA, dan olahraga. dan optimis tanpa hambatan awal tahun akademik proses penerimaan mahasiswa baru akan dilaksanakan oleh Stiki Persada Evaftual. Saudara, salah satu oknum pedagang yang berjualan di pasar Omele Sifnanda masih melakukan praktek jual beras stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP pada harga Rp70.000. Hal ini ditemukan oleh masyarakat Kota Somlaki pada Jumat 15 Mei 2006, di mana harga beras SPHP untuk wilayah Kota Somlaki sesuai kesepakatan harga eceran tertinggi berada di kisaran Rp65.000. Berisnya, salah satu warga Kota Somlaki, Jackson, saat akan membeli beras SPHP, karyawan toko mengatakan beras tersebut tidak ada. Namun setelah warga lain membeli beras SPHP, berasnya ternyata ada. Setelah dicek harganya adalah Rp70.000 dan beras tersebut tidak dipajang pada tempat yang mudah dilihat, tetapi disimpan di antara susunan beras yang dipajang di depan toko. Oknum pedagang tersebut diduga sengaja memainkan harga untuk mencari keuntungan. Sementara beras SPHP seharusnya dijual Rp60.000, bukan Rp70.000. Diduga juga oknum pedagang tersebut sengaja dengan memilih-milih siapa yang harus membeli dengan harga Rp70.000. Untuk itu, warga meminta satuan tugas Satgas Pangan segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar tidak merugikan masyarakat dan melanggar peraturan serta kesepakatan yang dibangun oleh instansi terkait. Saudara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam waktu dekat akan menertibkan RPK-RPK. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Angki, yang ditemui di ruang kerjanya pada Jumat kemarin. Dikatakan sebelumnya dirinya telah melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas untuk membicarakan serta membahas soal aktivitas Rumah Pangan Kita, RPK. Angki mengatakan terkait dengan Rumah Pangan Kita nantinya akan dicek dan recheck kembali terkait keberadaan lokasi tempat RPK berada. Setiap tahunnya selalu dilakukan pengecekan lapangan oleh dinas terkait karena pengawasan soal harga beras, stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP yang diduga masih ada oknum pedagang yang bukan RPK bisa menjual beras SPHP.
7: Tadi itu ada masuk di Pak Kadis nggak pakai keturunan, yeah. Minyak tuh sedikit yang asing, yeah. Jadi kita punya apa? Nanti kita lihat bahwa RPK-RPK setiap minggu nanti kita data di blog, yeah. Kira-kira RPK-RPK mana yang dalam minggu ini belum salurkan, yeah. Ya, karena ini beras SPHP ini tidak bisa jual dari lebih dari harga her,
8: yeah.
7: Ya, kalau di sini di dalam Kota Somlaki dan sekitarnya dia punya RPK itu jual 65.000, mungkin kalau sampai di barat juga 67.000 karena kita jarak transportasi saja, ya. Tapi tidak bisa lebih dari 67.500.
1: Kepala Bidang menjelaskan pihaknya akan segera melakukan pengawasan terhadap RPK dan para pedagang di lapangan yang menjual beras stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP. Dirinya juga mengakui kalau pengawasan di wilayah Kota Somlaki mungkin bisa dilakukan, tetapi kalau sudah keluar dari wilayah Kota Somlaki, hal ini dirasakan tidak mudah untuk dilakukan pengawasan terhadap penyaluran maupun penjualan beras SPHP. Saudara, perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Minggu 17 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Sabtu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi hujan ringan arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 4 hingga 8 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 80 hingga 85%. Untuk cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya, pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan. Angin timur menuju barat dengan kecepatan 7 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 82 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan. Angin timur menuju barat dengan kecepatan 6 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 82 hingga 85%. Sedangkan untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi hujan ringan, angin barat menuju timur dengan kecepatan 5 hingga 7 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 81 hingga 87%. Peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Kepulauan Aru, serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata Leti, dan Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, Anda telah ikuti penyampaian Warta Berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kota Tual memastikan stok beras untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini masih aman. Penguatan kapasitas buruh dalam memperoleh haknya perlu ditingkatkan melalui dasar hukum yang jelas saat ingin bekerja pada sebuah perusahaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan itu tadi sajian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur. Baru saja kita ikuti dan akan kami kembali perbarui informasi Anda melalui penyampaian Warta Berita Nasional pada tepat pukul 21.00 nanti. 24 menit pendengar, kini bergeser dari jam 7 malam ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami melalui streaming RRI Digital, kami ucapkan selamat malam. Iya, semoga kabar baik di hari ini juga. Happy weekend untuk Anda. Dan saatnya Anda menikmati malam minggu juga bersama dengan keluarga.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.

0: rungkat lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: good thing.
1: Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama kesatuan Republik Indonesia.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

0: sukses haji tahun 2026. Menurut Budi, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH perlindungan jamaah maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Budi Raharjo.
1: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji yaitu di Arafah, Musdalifah dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
0: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
4: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
3: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
4: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
5: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
6: Yeah, I'm confident that we'll get.
7: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
5: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
7: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
5: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap

Baik, pendengar setia dari Somla Kiri manapun Anda berada, Warta Berita Pro 3 Jakarta baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan kembali lagi kami adakan dulu nomor-nomor pilihan hiburan di malam hari ini. Kami berharap Anda semua terhibur setelah kami menemani Anda dari pagi ya, hingga di malam ini. Oke, kebersamaan kita masih kurang lebih 4 jam, 3 atau 4 jam lagi ya, dan lagu-lagu. Dan

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: Hidup adalah suatu rangkaian perjalanan waktu dengan untaian peristiwa di dalamnya. Kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti dalam mengiringi cita dan cinta yang kita harapkan. Andai waktu dapat kembali, Merlis, seorang gadis yang baik, berjuang untuk melawan takdir hidup, terkekang karena kentalnya budaya dan keadaan ekonomi yang pas-pasan sehingga cita-citanya tidak terwujud. Keinginannya untuk menuntut ilmu ditentang oleh ayahnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita ikuti drama radio Andai Waktu Dapat Kembali. Sore itu di halaman belakang rumah, ibu sedang berbicara dengan Merlis.
1: Ada apa, nak? Kok melamun saja?
2: Ada masalah lagi, nak.
3: Gak ada apa-apa kok, Bu.
2: Tapi ekspresi wajahmu jelek sekali seperti ini. Apa ini ada hubungannya dengan perkataan bapakmu, Merlis?
3: Tidak tahulah, Bu.
2: Merlis, bapakmu orangnya memang dari dulu orangnya keras kepala. Tapi percayalah, bapakmu bersikap begitu karena memang adat istiadat kita yang sudah dari sananya begitu. Kita ini terlahir menjadi seorang perempuan yang harus nurut sama suami.
3: Tapi Bu, apa salah kalau Merlis ingin menuntut ilmu lebih tinggi lagi?
2: Ya, tidak, nak. Tapi ekonomi kita sepertinya tidak memungkinkan. Apapun yang dilakukan sebagai perempuan, pada akhirnya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa mengurus anak, suami, dalam artinya ya berbakti kepada keluarga.
3: Merlis mengerti, Bu. Merlis juga ingin jadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Merlis juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak. Siapa tahu suatu saat bermanfaat untuk kita, mengingat kondisi ekonomi kita yang serba pas-pasan. Pokoknya Merlis ingin kerja dulu, Bu.
2: Yang dikhawatirkan begini, nak, umurmu kan sudah 30 tahun. Kalau kamu tidak cepat menikah, nanti kamu jadi tua dan susah punya anak.
3: Tapi Bu,
2: Sudahlah, mending kamu turuti aja apa kata bapakmu. Maksud bapakmu untuk menjodohkan itu baik, ingat usia kamu.
0: Merlis hanya membisu manakala mendengar penjelasan dari ibunya. Tak lama kemudian dari dalam rumah terdengar suara bapak memanggil-manggil.
4: Bu, ibu, di mana saja, Bu? Dipanggil dari tadi tidak dijawab.
2: Ada apa, Pak? Teriak-teriak, bikin kaget aja.
4: Bu, ibu di mana dari tadi? Dipanggil ibu diam terus, bikin jengkel saja.
2: Iya, Pak. Maaf. Ada apa, Pak?
4: Ada apa? Rumah sebesar ini tapi tidak ada orangnya. Pada kemana, toh, Bu?
2: Lah, ibu cuma cari angin di belakang rumah. Kok pakai teriak-teriak segala?
4: Terus, Merlista sekarang di mana?
2: Ada di belakang, Pak.
4: Ya sudah, suruh ke sini saja. Soalnya Bapak ada perlu sama dia.
2: Sebentar ya, Pak. Ibu panggil Merlis dulu.
4: Cepat sana. Cepat ya, Bu. Gak usah lama-lama.
0: Ibu pun beranjak ke halaman belakang rumah untuk memanggil Merlis. Tak lama setelah itu, Merlis datang untuk memenuhi panggilan bapaknya.
4: Nak, sini kamu duduk dulu. Bapak mau bicara sama kamu.
3: Ada apa ya, Pak? Kelihatannya penting sekali.
4: Iya, memang penting, toh, Nak. Ini kan demi kebaikanmu.
3: Masalah apa ya, Pak?
4: Nah, tadi Bapak mampir ke tempatnya Pak Lurah. Kata Pak Lurah, dia sudah setuju.
3: Hah? Ini soal aku dan Kak Reno lagi.
4: Mer, dengar apa yang Bapak bilang ya. Reno itu orangnya ganteng, pengusaha sukses. Bapak itu mau, kalau kamu mau cari jodoh, harus melihat dari situ. Pokoknya Bapak tidak peduli.
3: Teman-teman, Kak Reno itu suka gonta-ganti pacar.
4: Itu kan baru dengar dari teman-teman kamu, nak.
2: Iya, nak. Siapa tahu teman-temanmu salah.
3: Tapi, Bu, kalau itu benar, apa Bapak sama Ibu tega kalau Merlis nanti sakit hati? Kalau nanti Merlis jadi istrinya, terus dia main serong, apa Bapak Ibu rela? Maaf, Pak. Maaf, Bu. Merlis itu belum mau menikah. Merlis masih mau lanjutkan kuliah. Merlis juga ingin bekerja sendiri.
4: Oh, jadi nak, kamu sekarang sudah berani melawan bapakmu. Dikasih tahu yang baik malah menolak. Pokoknya bapak tidak mau tahu. Kamu harus terima pinangan Reno, anaknya Pak Lurah.
3: Merlis tidak mau, Pak.
5: Saya kan sudah bilang, Melis itu mau masih sekolah.
4: Pokoknya kamu harus terima.
5: Terserah Bapak. Pokoknya tetap saya tidak mau dilamar ataupun menikah Reno.
4: Dasar anak tidak tahu terima kasih.
2: Sudah toh Pak. Sudah. Ingat, penyakit Bapak nanti kumat lagi.
0: Suasana rumah yang awalnya adem mendadak panas. Merlis dan bapaknya terlibat pertengkaran karena perjodohan yang dilakukan oleh bapaknya. Satu minggu berlalu semenjak pertengkaran Merlis dan bapaknya, sehingga yang ada di rumah saat itu tinggallah Merlis dan ibunya.
2: Mer, mau kemana kamu nak?
3: Mau keluar entar Bu, menghilangkan suntuk. Sekalian cari informasi tentang lowongan pekerjaan. Meres jenuh di rumah.
2: Dengar ibu dulu nak, dengar.
3: Mer malas Bu, ibu selalu saja bicarakan masalah yang sama.
2: Nak, bapak kamu itu orangnya keras. Ibu berharap kamu mau menerima Reno. Jangan buat bapakmu marah-marah terus Mer. Kasihan, nanti penyakit bapakmu semakin parah.
3: Ya terserah toh, itu kemauan bapak sendiri.
2: Tapi bapakmu itu sakit keras nak. Kamu turuti saja permintaan bapakmu itu.
3: Melis tetap tidak mau Bu. Melis itu maunya sekolah. Terus kalau sudah lulus, mau bekerja dulu. Cari uangnya banyak, baru setelah itu menikah.
2: Tapi nak, kita kan butuh biaya besar untuk mengobati penyakit bapak. Reno kan pengusaha sukses.
3: Maksud ibu?
2: Ya, kalau nanti kamu jadi menikah dengan Reno, paling tidak kan bisa bantu-bantu pengobatan bapakmu.
3: Jadi bapak dan ibu menjodohkan Merlis itu untuk menguras hartanya Reno? Maaf Bu, Merlis tidak mau.
2: Bukan begitu nak, mana mungkin bapak dan ibu setega itu. Tapi kamu kan tahu, kalau akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi kenapa-kenapa sama bapakmu.
3: Ibu kok bicara begitu? Bapak itu tidak bakal kenapa-kenapa. Bapak itu cuma kecapean saja, makanya begitu. Sudahlah Bu, mending ibu izinkan saya meneruskan sekolah biar nanti bisa dapat pekerjaan yang layak dan gajinya besar. Jadi bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Soal biaya sekolah urusannya Merlis. Bisa sekolah sambil kerja Bu.
2: Tapi nak.
3: Sudahlah Bu, nanti saja kita bicarakan lagi. Sekarang Meris keluar dulu, mau tes wawancara kerja. Gak enak, soalnya terlambat dari tadi.
2: Mer! Mer!
3: Jalan dulu ya Bu, selamat siang.
2: Ya ampun. Ya, sudah, sudahlah. Ya, selamat siang nak.
0: Perlahan Merlis meninggalkan rumahnya menuju ke tempat di mana dirinya mengikuti tes wawancara kerja. Pasalnya sudah hampir 1 jam, Merlis terlambat datang mengikuti wawancara seleksi kerja. Akhirnya, ia gagal diterima. Di sisi lain, sakit yang dialami ayahnya bertambah parah. Sebagai orang tua, ada penyesalan. Tetapi kondisi tidak memungkinkan. Akhirnya, Merlis pun menerima perjodohan itu seperti zaman Siti Nurbaya. Sekian persembahan drama radio.
4: Naskah ditulis oleh Yapi Burdam dan dimainkan oleh tim drama radio RRI Bia. Editing mixing oleh Yapi Burdam. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Di antaranya di Medan, Sumatera Utara, polisi menangkap seorang pria penyebar berita hoax.
1: Tersangka kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita hoax diamankan dari rumah.
2: Penangkapan karena menyebarkan berita palsu alias hoax.
0: Tersangka diamankan di wilayah Lombok Timur karena diduga menyebarkan informasi bohong tentang status waspada gempa.
3: Saat ini, kita tidak sadar mengumbar kejelekan sesama di media sosial. Dengan mudahnya, kita pula menyebar informasi yang belum tentu kebenarannya. Bahkan, tanpa disadari, kita merugikan sesama. Stop ujaran kebencian. Mari rajut persaudaraan. Hentikan, jangan hancurkan persatuan demi suatu kepentingan.

0: nyesal kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama kesatuan Republik Indonesia.

Ya, pendengar setia di Sob Lagi, kami akhiri dulu kebersamaan kita di malam hari ini, pendengar. Dan kami akan undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda pendengar setia di Sob Lagi, dimanapun Anda berada. Selamat beristirahat, semoga mimpi yang indah di malam hari ini dan bahagia selalu bersama orang-orang yang dikasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om santi, santi om namo buddhaya, salam kebajikan.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan dengarnya Ramalogi ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di daerah besok pagi mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas malam ini penyiaran dari Sorin dan operator studio serta operator pemancar Tumulayan mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia. So lucky.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat.

0: lagi ketemu lagi pendengar di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Baik pendengar di rumah, di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti sekaligus mendengarkan warta berita. Maksud kami sebagai info langsung dari Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Tual.
1: Kembali lagi bersama kami Radio Republik Indonesia Tual dalam sepekan info minggu ini bersama saya, Resti Febrianti. Inilah info selengkapnya. Menjual ikan di pasar Tual, keluhkan tingginya harga ikan yang didapat dari nelayan. Jenis ikan yang alami kenaikan harga antara lain ikan mumar atau ikan layang dan ikan tongkol. Salah satu pedagang ikan asal Desa Satean, Maluku Tenggara, Rakiba Warayaan pada RRI Minggu sore mengaku tingginya harga ikan dipicu perubahan cuaca dari musim barat ke musim timur yang disertai tiupan angin kencang sehingga berdampak terhadap jumlah hasil tangkapan. Rakiba mengatakan saat ini harga ikan mumar per ember bernilai 1.300.000. Rakiba mengatakan saat ini harga ikan mumar per ember bernilai 1.300.000 rupiah. Pada kondisi normal ia biasa membeli dengan harga 800 hingga 1 juta rupiah. Hal ini secara otomatis turut mempengaruhi harga jual, yakni 3 ekor ukuran sedang 20.000, sedang pada kondisi normal masih bisa mencapai 5 hingga 6 ekor. Harga gula pasir di sejumlah kios pasar Kota Tual mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Pedagang menjual gula pasir merek KBA hingga mencapai Rp20.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, mengatakan kenaikan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurutnya, pedagang memperoleh gula pasir dengan harga sekitar Rp915.000 per karung, ukuran 50 kg dari distributor. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga guna menghindari lonjakan yang terlalu tinggi di tingkat pengecer. Pemkot juga meminta pedagang tidak menaikkan harga secara berlebihan karena dapat membebani masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tual rutin melaksanakan posyandu lansia serta jemput bola ke blok warga binaan. Dr. Tiwi Surya, selaku Kepala Bidang Kesehatan Lapas Tual, mengatakan kesehatan warga binaan menjadi tanggung jawab bersama mereka. Maka dari itu warga binaan diberikan perhatian lebih dari segi kesehatan. Dr. Tiwi menjelaskan selain situasi lapas yang terisolir dari dunia luar, untuk membawa warga binaan sekedar rujuk saja membutuhkan proses yang sangat panjang. Itulah sebabnya menjaga kesehatan mereka menjadi perhatian pihaknya. Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan kebijakan ekonomi daerah sehingga partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dibutuhkan untuk menghadirkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketua DPRD Maluku Tenggara, Stepanus Layanan, menegaskan keberhasilan sensus tersebut sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar pada petugas pendataan. Pernyataan itu disampaikan Stepanus kepada awam media di ruang kerjanya Jumat lalu terkait dukungan DPRD terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Sensus ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang berperan menyediakan data dasar perekonomian Indonesia secara akurat, mutakhir, dan komprehensif. Wakil Wali Kota Amir Umrah mewakili Wali Kota Tual menerima kedatangan Dansab Brimob Polda Maluku bersama sejumlah pejabat Polda Maluku di Kota Tual. Pertemuan tersebut membahas situasi keamanan di Desa Viditan yang beberapa waktu terakhir mengalami keributan antar warga. Wakil Wali Kota Amir Umrah menjelaskan kedatangan Dansab Brimob Kombespol Dr. Irfan SP Marpaung merupakan bagian dari upaya penanganan konflik yang terjadi di Desa Viditan. Sebelumnya, keributan warga sempat berujung pada terbakarnya pos jaga kepolisian di wilayah tersebut. Pariwisata Kepulauan Kei kembali mendapat perhatian positif melalui prestasi mahasiswa Politeknik Perikanan Negeri Tual. Dalam kompetensi pariwisata ke-16 yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Bandung pada 6 Mei 2026, mahasiswa program studi Agrowisata Bahari berhasil meraih juara ketiga pada cabang lomba broadcasting. Prestasi tersebut diraih oleh Maria Monica Renwarin dan Merlin Grace Pidode, mahasiswa semester 4 Prodi Agrowisata Bahari. Dalam kompetensi itu mereka mengangkat tema staycation versus traveling jauh dengan menampilkan pesona wisata Kepulauan Kei termasuk Pantai Ngurblot di Ohoi Ngilngof, Kabupaten Maluku Tenggara yang terkenal dengan pasir putihnya yang sangat halus. Kepala SMP Budi Mulia optimis peserta ujian satuan pendidikan akan meraih prestasi terbaik dalam pelaksanaan ujian tahun ini. Kepala SMP Budi Mulia Langgur Engelbertus Retop kepada RRI mengaku pelaksanaan ujian satuan pendidikan

Pendidikan tahun 2026 patut disyukuri. Kegiatan ini dilaksanakan secara serempak di Kabupaten Maluku Tenggara dan SMP Budi Mulia pada tanggal 7 Mei 2026 pekan kemarin. Secara internal diikuti oleh 137 siswa terbagi dalam 3 sesi sehingga pelaksanaannya berjalan dengan online, aman, dan lancar. Tanpa kendala berarti. Selain itu, pelaksanaan tes kompetensi akademik sebelumnya dilanjutkan USP dilalui penguatan oleh pihak sekolah secara rutin oleh para guru mata pelajaran pada 7 mata pelajaran yakni matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, PKN, dan agama. Sekalipun disibukkan kegiatan 2 Mei, namun para siswa telah dibekali matang sehingga konsisten tekun belajar mandiri di rumah masing-masing. Sementara itu, kesuksesan siswa berkat ketekunan dan tetap menjaga marwah institusi pendidikan setelah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketua Panitia USP tahun 2026 SMP Budi Mulia Langgur, Teresia Lesomar menjelaskan pelaksanaan ujian satuan pendidikan telah berlangsung hingga hari keempat, yang diawali pada hari Kamis pekan kemarin, dan selama berlangsung ujian setiap harinya dilangsungkan pada satu pelajaran. Selain itu, sebelum pelaksanaan pengayaan, rapat dilakukan pihak sekolah bersama orang tua terkait pelaksanaan penguatan atau les yang diawali bulan Januari hingga bulan Maret. Baik kesiapan untuk TKA maupun USP yang akan berakhir pada tanggal 13 Mei 2026, juga persiapan-persiapan teknik terkait dengan jaringan digunakan 2 jalur jaringan internet, sehingga di hari keempat pelaksanaan ujian berjalan dengan aman. TNI sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa dan negara akan selalu hadir di semua lini kehidupan sosial untuk memberikan perlindungan serta rasa aman bagi masyarakat. Ungkapan ini disampaikan Dandim 1503 Tual Letkol Infantri Andi Agus Salim saat ditanya RRI mengenai komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipnas. Dandim mengatakan persoalan Kamtipmas masih menjadi isu penting di setiap wilayah sehingga membutuhkan strategi dan konsentrasi penuh dalam penanganannya. Selain sosialisasi dan berkolaborasi bersama pemangku kepentingan, TNI juga aktif terlibat langsung membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang bertujuan mendekatkan diri dengan masyarakat. Dandim menilai, upaya ini merupakan langkah strategis dalam upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari gangguan Kamtipnas. Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Tual Yakobus Resubun mendorong pemerintah daerah dan instansi vertikal memperkuat sosialisasi kebijakan publik agar informasi pembangunan penggunaan anggaran pendapatan belanja negara APBN dapat dipahami masyarakat secara utuh. Hal itu disampaikan dalam forum komunikasi pimpinan bertajuk Kopi Pagi yang berlangsung di aula kantor pelayanan pembendaharaan negara KPPN Tual Selasa pagi. Menurut Resubun, masih terjadi distorsi informasi di tengah masyarakat karena pesan kebijakan pemerintah belum tersampaikan secara maksimal. Oleh sebab itu, media memiliki peran strategi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar tidak muncul kesalahpahaman terhadap arah kebijakan pembangunan. DPRD Maluku Tenggara meminta masyarakat pemerintah daerah bekerja sama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kali ini yang disinggung dari sektor pariwisata Ketua Komisi 2 Fadli Reayaan mengatakan dengan menarik pajak tidak saja dari parkiran PAD Maluku Tenggara bisa bertambah, namun hal tersebut harus didukung dengan perhatian penuh dari pemerintah daerah, semisal membangun fasilitas umum dan menata destinasi wisata tersebut agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Petani sayur asal desa Ohoitel Kota Tual sejak beberapa hari terakhir melakukan panen untuk sejumlah jenis sayur seperti sawi, bayam, dan kangkung. Hasil panen tersebut kemudian dijual ke pasar Maren Tual dengan harga relatif murah dari biasanya. Salah satu petani sekaligus penjual, Ella Rahawarin kepada RRI Selasa pagi mengaku saat ini hasil panen diperoleh cukup melimpah, namun belum dapat menghasilkan keuntungan karena minat pembeli tidak sesuai harapan. Ella mengatakan dalam sehari dirinya mampu menjual sebanyak 20 hingga 30 ikat dengan harga per ikat Rp5.000 dan Rp10.000. Bahkan seringkali terpaksa dilelang dengan harga murah hingga Rp5.000 per 3 ikat jika sudah memasuki waktu malam hari. Pelaksanaan ujian satuan pendidikan di SMP Santa Teresia Langgur berjalan lancar tanpa kendala. Kepala SMP Santa Teresia Langgur Francina Lerebuan kepada RRI Selasa pagi menjelaskan pelaksanaan ujian satuan pendidikan yang diagendakan mulai tanggal 7 hingga 13 Mei 2026 dan ujian satuan pendidikan ini mengikuti peserta menghadapi ujian pada 7 mata pelajaran dengan soal yang disusun para guru yang dipercayakan oleh Dinas Pendidikan untuk 4 mata pelajaran. Akan tetapi dalam musyawarah, guru mata pelajaran dalam klaster 2 kecamatan Kecil masing-masing
SMP Budi Mulia, SMP Teresia, SMP Seminari, SMP Negeri 1 K kecil, dan SMP Negeri 14 kecil. Sementara itu, kolaborasi orang tua murid menjadi indikator penentu meningkatnya minat siswa baru masuk ke SMP Santa Teresia. Hal ini dikemukakan Kepala SMP Santa Teresia Langgur Francina Leribulan ketika dikonfirmasi menyangkut pembentukan panitia penerimaan siswa baru yang akan dilakukan usai pelaksanaan USP. Berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan termasuk petunjuk kuota, dan indikatornya yang dihitung berdasarkan jumlah ruangan yang tersedia dari total 5 ruang belajar, dan yang sangat menentukan yakni tingginya animo orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah yang dimaksud. Karena insensi siswa baru untuk mendaftarkan diri masih dipengaruhi banyak sekolah yang baru dan berharap peran orang tua untuk terus mempromosikan sekolah bersama panitia untuk menjaring siswa baru ingin mengenyam pendidikan di institusi pendidikan itu. Bencana angin puting beliung menerjang Ohoy Wair, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Menyebabkan 3 rumah warga mengalami kerusakan, meski tidak menimbulkan korban jiwa, para korban terpaksa mengungsi ke rumah tetangga karena kondisi rumah yang terdampak belum aman ditempati. Staf khusus Bupati Maluku Tenggara Luther Caki Rahayaan mengatakan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara langsung bergerak cepat setelah menerima laporan kejadian tersebut. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun segera menginstruksikan Wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Camat Kei Besar Utara Barat, serta instansi terkait lainnya untuk melakukan pendataan dan penanganan awal di lokasi terdampak. Pemerintah Kota Tual menyiapkan bantuan dan ganti rugi bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat keributan antar warga di Desa Viditan. Bantuan tersebut masih dalam proses pengajuan sebelum nantinya disalurkan kepada masyarakat terdampak. Wakil Wali Kota Amir Umrah mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan bantuan bagi sejumlah rumah yang warganya mengalami kerusakan. Menurutnya bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak keributan. Amir Umrah menjelaskan saat ini proses pengajuan bantuan masih menunggu tahapan administrasi sebelum dapat direalisasikan. Pemerintah daerah berharap proses tersebut dapat berjalan lancar sehingga bantuan segera diterima warga. Pemerintah Kota Tual memberikan peringatan keras kepada pedagang yang menjual bahan pokok di atas harga eceran tertinggi. Langkah tegas itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari praktik penjualan yang merugikan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual Darnawati Amir mengatakan, pihaknya telah menemukan beberapa pelaku usaha yang menjual di atas ketentuan. Pemerintah akan merekomendasikan kepada Bulog agar distribusi kepada pedagang tersebut dihentikan sementara. Menurutnya pedagang yang melanggar akan diminta membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Jika pelanggaran kembali ditemukan, maka pemerintah akan meminta Bulog mencabut status mereka sebagai mitra resmi. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, di akhir bulan Mei nanti, penjualan hewan kurban sudah mulai terlihat. Salah satunya di lokasi Beten Indah Kota Tual, di mana sudah mulai terlihat hewan kurban seperti kambing dan sapi yang mulai dilepas merumput di sana. Kamal Hadi, salah satu penjual hewan kurban, mengatakan dalam beberapa tahun ini penjualan hewan kurban agak sepi. Ini bisa saja terjadi karena efisiensi yang sedang berlangsung, tetapi pihaknya tetap memudahkan orang berkurban dengan memberikan harga yang masuk akal. Sejauh ini Kamal Hadi menilai penjualan hewan kurban masih tetap berjalan sekalipun agak sepi. Meskipun menurun, pihaknya tetap menyiapkan ratusan hewan kurban demi memberikan pilihan terbaik bagi calon pembeli. Panitia Sistem Penerimaan Siswa Baru SMP Bundia Mulia Langgur telah menyusun program prioritas pada perekrutan siswa di tahun ajaran baru. Hal ini dikemukakan Kepala SMP Bundia Mulia Langgur, Engelbertus Retop, ketika dikonfirmasi RRI sehubungan dengan langkah strategis pihaknya untuk membuka ruang bagi peserta didik yang baru lulus SD dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Olehnya itu, arahan kepada panitia agar mengintensifkan sosialisasi ke seluruh satuan pendidikan dasar dan menyesuaikan kuota. Sejalan arahan Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, selain itu minat orang tua menyekolahkan anaknya di institusi pendidikan ini telah nampak. Diawali komunikasi orang tua untuk melakukan registrasi peserta didik lewat komunikasi telepon maupun media email sekolah guna mendaftarkan anaknya sebagai murid baru. Beras SPHP merupakan inisiatif pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras berkualitas dengan harga sesuai eceran tertinggi. Guna menekan lonjakan harga beras SPHP yang diproses dengan mesin modern dan distribusi merata ke pasar tradisional, retail modern, dan outlet resmi. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar Angki yang ditemui di ruang kerjanya terkait pengawasan penjualan beras SPHP mengatakan pihaknya selalu melakukan pengawasan terhadap beras SPHP yang disalurkan di setiap rumah pangan kita, RPK, yang ada di seluruh Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Misa Ekaristi Kudus memperingati kenaikan Yesus Kristus Kamis 14 Mei 2026 berlangsung hikmat dan hangat dari Katedral Santa Perawan Maria Hati Tak Bernoda Langgur. Misa yang dipimpin Pastor Budi Nuinuhan Projo dibantu Pastor Neles Yamlean MSC ini menekankan bahwa sebagai umat Katolik, umat diberkati dan diutus untuk mewartakan kabar gembira. Dengan mengambil momen kenaikan Yesus Kristus, Pastor Budi Nuinuhan menegaskan sebagai orang Katolik, tugas perutusan kita berat, tetapi harus dijalani dengan keyakinan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan umat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Stepanus Layanan menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah hingga pelayanan masyarakat di tingkat desa. Hal itu disampaikan Stepanus dalam forum komunikasi pimpinan untuk penguatan sinergi atau kopi pagi di Aula Kantor Pelayanan Pembendaraan Negara KPPN Tual Selasa lalu. Menurut Stepanus, pemerintah daerah pada prinsipnya tetap mendukung program presiden, namun penyesuaian anggaran yang terjadi setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD disahkan membuat daerah kesulitan menyesuaikan program pembangunan. Ia menilai kebijakan efisiensi berbeda dengan pola refocusing anggaran pada pandemi COVID-19 karena sebagian anggaran daerah kini ditarik kembali ke pusat. Pemerintah Kota Tual mengumpulkan sejumlah OPD dan dinas terkait guna membahas pengelolaan aset daerah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut pemeriksaan badan pemeriksa keuangan yang masih berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, PJ Sekda Kota Tual Ridwan Abdu Fadi Rubun meminta OPD segera melengkapi dokumen dan perbaiki administrasi aset yang masih memerlukan penyesuaian. Pemerintah daerah juga terus melakukan evaluasi agar terus pengelolaan aset dapat berjalan dengan lebih tertib dan sesuai aturan. Menurutnya, pengelolaan aset menjadi salah satu bagian penting dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah. Wakil Bupati Maluku Tenggara Charles Vialirahan Tongna mengungkapkan kenaikan harga material dan persoalan teknis di lapangan menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi dana alokasi khusus DAK Fisik di Kabupaten Maluku Tenggara. Tahun 2026. Sebagian besar anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Maluku Tenggara juga terserap untuk belanja pegawai sehingga pelaksanaan anggaran pembangunan dilakukan secara bertahap. Selain itu, sejumlah proyek fisik harus dikembalikan disesuaikan karena kenaikan harga barang dan material terjadi setelah proses penganggaran dilakukan. Kondisi ini tersebut berdampak langsung terhadap proyek yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan dan jaringan air bersih. Pemerintah daerah kini harus menghitung ulang volume pekerjaan agar proyek tetap berjalan tanpa menimbulkan persoalan di masyarakat maupun dengan kontraktor. Penyesuaian itu dilakukan karena nilai anggaran tetap sementara harga material dan biaya pekerjaan terus meningkat di lapangan. Pedagang di sekitar pelabuhan feri Kota Tual meminta agar akses pintu samping pelabuhan dibuka kembali saat kapal bersandar. Penutupan akses tersebut disebut telah berlangsung selama kurang lebih 3 minggu terakhir. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual Darnawati Amir mengatakan para pedagang menyampaikan keluhan tersebut saat pemerintah melakukan pemalatan pasar. Menurutnya, pembeli dan pulau-pulau sekitar kesulitan menjangkau kios pedagang akibat akses yang tertutup. Para pedagang berharap pemerintah dapat berkoordinasi dengan pihak ASDP untuk membuka kembali pintu ketika kapal feri tiba. Mereka menilai langkah itu dapat membantu meningkatkan aktivitas jual beli di kawasan pelabuhan. Pemerintah Tual, Kota Tual mengaku menindaklanjuti aspirasi tersebut bersama pihak terkait. Masukan dari para pedagang dianggap penting karena berkaitan langsung dengan perputaran ekonomi masyarakat kecil. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Aru terus mengintensifkan pengumpulan data di 117 desa untuk memastikan seluruh data desa lengkap, akurat, dan mudah diakses. Kepala BPS Kepulauan Aru Christian H. Sob Lantila mengatakan langkah ini dilakukan agar tidak ada lagi kekurangan atau ketidaksesuaian data di tingkat desa. Menurut Sob Lantila, desa ini tidak lagi hanya menjadi objek pendataan tetapi juga menjadi pilar utama dalam penyediaan data pembangunan daerah. Ia menegaskan pembangunan harus dimulai dari desa sehingga pemerintah daerah lebih mudah memperoleh data yang dibutuhkan. Polemik penanganan sampah di Kota Tual masih menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan. Berbagai kendala turut mewarnai proses pengelolaan sampah baik di tempat pembuangan sampah sementara TPS maupun tempat pembuangan akhir TPA.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Tual, Jamal Renhuar, kepada RRI mengemukakan, selain persoalan sarana-prasarana, salah satu kendala yang sering dialami petugas di lapangan adalah hewan ternak liar yang dibiarkan berkeliaran bebas oleh pemilik. Keberadaan hewan ternak liar yang biasa mencari makan di area tempat sampah membuat petugas kesulitan saat pengangkutan karena sampah yang semula berada di dalam kantong menjadi terburai dan tak beraturan akibat ulah hewan ternak liar. Penurunan pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Maluku Tenggara dinilai tidak hanya dipengaruhi berkurangnya aktivitas ekonomi, tetapi juga lemahnya kepatuhan pembayaran kewajiban daerah berupa pajak mineral, bukan logam, dan bantuan MBLB oleh proyek-proyek pemerintah pusat dan provinsi. Ketua DPRD Maluku Tenggara, Stemanus Layanan, menegaskan kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas di tengah penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah melalui dinas terkait sering melakukan penagihan kepada pelaksana proyek, namun respon yang diterima justru beragam alasan, sehingga ancaman memindahkan proyek ke daerah lain. Kondisi itu menyebabkan tunggakan pembayaran pajak dari badan usaha maupun pemerintah provinsi terus menumpuk selama bertahun-tahun. Stepanus menilai lemahnya jangkauan pengawasan terhadap proyek pusat juga menjadi persoalan tersendiri bagi daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara. Semakin jauh kendali pemerintah daerah terhadap proyek-proyek tersebut, semakin sulit pula upaya optimalisasi PAD dilakukan. Komandan Kodim dan Dim 1503 Kota Tual, Maluku Tenggara, Di Agus Salim meminta forum komunikasi pimpinan untuk penguatan sinergi atau kopi pagi yang digelar di Kantor Pelayanan Pembendaraan Negara KPPN Kota Tual terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Forum tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat terhadap kondisi ekonomi serta kebijakan pemerintah yang berkembang saat ini. Andi Agus Salim mengatakan penyampaian data ekonomi oleh KPPN membuka wawasan seluruh unsur pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi dan kondisi fiskal daerah. Berdasarkan data resmi pemerintah, data yang dipaparkan dalam forum tersebut penting karena bersumber dari lembaga resmi pemerintah, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menjelaskan kondisi ekonomi kepada masyarakat. Pendampingan dan bagi ibu hamil persalinan secara rutin dilalui dengan identifikasi dan memberikan pertolongan hingga melahirkan. Pernyataan itu disampaikan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tual, Amima Refra, ketika dikonfirmasi RRI terkait peran bidan secara akurat, mampu menekan angka kematian ibu dan anak hingga titik 0%. Karena seorang ibu hamil diminta untuk melakukan persalinan di setiap fasilitas layanan kesehatan tanpa melalui dukun yang akan berdampak buruk pada kondisi kesehatan ibu. Belum lagi gejala gangguan kesehatan lainnya yang harus dihindari. Olehnya itu, setiap bidan telah memiliki data akurat menyangkut ibu hamil di wilayah kerja serta memberikan pelayanan pada ibu hamil guna memberikan kenyamanan bagi ibu dan anak serta masa pas persalinan. Demikian sepekan info kali ini, saya Resti Febrianti mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Menjaga inflasi selain berhemat akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

0: jam 8.
1: Jam 7 lewat tadi. Mana?
0: Ejen mau ke sekolah.
1: Kan bangun tempo. Sekolah belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Ejen mau ke sekolah.
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini. Sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.
3: Selamat pagi saudara pendengar, selamat berhari Minggu dan selamat beribadah untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Saudara, pemerintah Kota Tual menyambut rencana pelaksanaan kegiatan Sail to Indonesia yang akan digelar di wilayah Kota Tual. Kegiatan yang selama ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara direncanakan akan berlangsung di Pulau Dulah. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tual Ridwan Abdul Fadi Rubun kepada rri.co.id mengatakan pemerintah kota mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, Sail to Indonesia menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada tamu mancanegara. Ridwan menjelaskan lokasi kegiatan direncanakan berlangsung di kawasan Dula yang dinilai memiliki potensi wisata laut dan pasir yang menarik. Pemerintah Kota Tual juga mulai melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung persiapan kegiatan.

0: Selamat siang Mama, Beta su pulang sekolah.
1: Ii, Mama pung Ana su pulang sekolah. Ada cerita apa tadi di sekolah kakak?
0: Ada Mama, Beta mau cerita barang satu nih Mama.
1: Apa itu kakak? Mari sini cerita di Mama, kayak penting sekali kak.
0: Jadi begini Mama, tadi toh Beta pu teman Rian dia sing sekolah lain. Tambah ini satu minggu dia sing sekolah.
1: Barang kenapa dia sing sekolah kakak? Sakit kan?
0: Bukan Mama, dia sing sekolah karena sing bisa bayar uang sekolah lain. Dong toh paling kasihan Mama. Dia tiap hari datang sekolah sing bisa bawa jajan juga.
1: Kakak tahu dari mana?
0: Beta tahu, karena Beta dengar teman-teman Nung bilang dia orang miskin Mama.
1: Aduh, kasihan juga Kalau gitu, Mama telepon Mama teman di kantor dinas sosial. Tar bantu dong ya kakak.
0: Bantu bagaimana Mama?
1: Begini kakak, jadi di dinas sosial itu ada yang namanya program keluarga harapan atau PKH. Nah salah satu programnya kasih sekolah gratis per keluarga miskin dan juga rentan miskin. Jadi Rian bisa sekolah gratis nanti kakak.
0: Begitu kak Mama?
1: Iya kakak, jadi sabar ya. Mama telepon Tante Fian, par nanti Tante Fian ke kakak pun sekolah untuk cek ya.
0: Siap Mama, terima kasih lah semua bantu kakak putemane Mama.
1: Sama-sama kakak, terima kasih juga sudah mau peduli dengan sesama ya kakak ya. Implementasi program keluarga harapan dan bantuan sosial lainnya bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin. Mari bersama kita berantas kemiskinan dengan membantu penyaluran bantuan sesuai kepada yang diperuntukkan.

Ya, saudara pendengar, Kejaksaan Negeri Tual menegaskan akan menuntaskan penyelidikan kasus dugaan proyek pekerjaan pembangunan Jalan Gajah Mada Taar tahun anggaran 2020 senilai 4,5 miliar rupiah. Proyek yang bersumber dari anggaran pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI era Gubernur Maluku Murat Ismail kini dalam tahap penyelidikan. Sejumlah pihak diklaim telah menjalani pemeriksaan di depan penyelidik Kejar Ritual. Sebelumnya, dalam mengusut proyek milik Dinas PUPR Maluku ini, Mat Sarasabesi, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Maluku telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap Marasabesi berlangsung di ruang pemeriksaan Pitsus Kejaksaan Tinggi Maluku oleh penyidik Kejar Ritual pada Jumat 10 April 2026 yang lalu.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya.